0: ngopo iki? Tawuran lagi, bentrok lagi.
1: Lah itu lho Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
2: Piye, rese? Kan kamu yang nenangin kita.
1: Kan kamu yang bikin gara-gara.
0: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
2: Loh, mereka yang mulai duluan.
0: Wes, diam. Nih, pegang. Kamu juga pegang ini.
1: Lah, buat apa lidi ini, Bu?
2: Iya, Bu, buat apa sih ini?
0: Itu hukuman buat kalian. Rifki, coba tuh patahin lidinya. Lukman, kamu bersihin halaman sekolah sana.
3: Oke, Bu. Matahin lidi satu aja gampang. Nih.
1: Lah ini namanya gak adil, Bu. Lidi sebiji doang buat bersihin halaman, lah dia cuma matahin doang.
0: Yaudah, nih saya ganti. Kamu patahin sapu lidi ini. Harus patah bersamaan.
2: Oke, Bu. Susah, Bu, susah.
0: Harus bisa.
1: Iya, angel toh.
0: Heh, kamu ini malah ngece. Emangnya kamu bisa, coba kamu. Bisa enggak?
1: Enggak bisa, Ibu.
0: Lah wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
3: Iya, Bu, janji.
0: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
3: Paham, Bu.
0: Paham bener tidak kalian?
3: Paham, Bu.
4: Berarti kita udah akur, gak jadi dukung kan, Bu?
0: Weh, nak men, yo tetap.

Mau bacain WhatsApp dulu ya, teman berdua dari kamu yang sudah masuk di pagi hari ini. Musang, selamat sarapan ya, brother ya. Enak banget nih ngirimin gambar pap ya, sarapan, menu sarapan di pagi hari ini. Gokil, enak banget ya ini, berarti dimasakin sama temannya Bunda ya berarti ya. Salam ya buat Bunda, salam buat temannya Bunda juga Musang. Thank you ya. Lanjut lagi, teman berdua dari Ninda, request lagunya Meidra 100 Hidup Lagi. Boleh, nanti coba aku cariin ya Ninda ya. Nanti kalau ada aku puterin buat kamu lagunya ya. Silahkan kamu yang mau request, request teman Pro 2 ya, nanti aku cariin lagunya. Kalau masuk ke segmentasi dan playlistnya Pro 2, nanti aku puterin buat kamu. Nanti kalau belum bisa masuk, nanti aku coba ngobrol dulu sama Bray Rido. Kayaknya kok serius banget ya. Thank you ya Ninda ya. Gimana Ninda kabar kamu di pagi hari ini? Teman Pro 2 juga nih, karena ternyata matahari sudah lumayan menghangatkan bumi ini ya di pagi hari ini, dan terpantau di Jalan Abdurrahman Saleh di depan RRI Surakarta. Kayaknya agak macet deh, ya nggak macet sih, cuma padat merayap juga enggak, cuma rame aja teman Pro 2. Buat kamu yang belum pernah lewat RRI Surakarta, silahkan ya dicoba di jam-jam segini. Tuh, itu motor banyak banget tuh, ada motor, ada becak, ada mobil, ada truk. Nggak, truk sih nggak ada ya kayaknya yang lewat RRI Surakarta. Ya nggak ada sih, berhenti ada malah ya, karena kayaknya di depan RRI Surakarta itu ada pabrik ya kayaknya ya. Selamat pagi mas-masku yang di pabrik depan RRI Surakarta. Salam-salam ya dari Pro 2 FM Solo. Masih update informasi di pagi hari ini, kamu yang ada informasi juga silahkan teman Pro 2 081327866966.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria. Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
1: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif. Terakhir Kali, Wijaya 80.
2: Inikah kisah cinta yang ku alami.
0: Lestari Merdu, Afgan. Firasat, Marcel. Kau, Glenn Fredly. Terbaik, Mike Mohede.
3: Sudah pula bukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
0: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini Jumat 14 Agustus 2026 pukul 7 hingga pukul 19 nanti. Untuk kondisi cuaca Surakarta dan sekitarnya, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah, kemudian pada sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam, suhu udara 26 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk cuaca Jawa Tengah secara umum pagi hingga siang cuacanya diprediksi cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, kami himbau perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian perakiran cuaca untuk hari ini.
0: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.

0: Halo Manis. Manis, mau kemana? Aha dong.
1: Yang manis itu emang berbahaya. Sama bahayanya dengan makanan dan minuman yang manis yang selalu menggoda. Ukur konsumsi gula harian kamu agar terhindar dari penyakit degeneratif.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
2: Ya teman Pro 2, di pagi hari ini 7:45 saatnya update informasi lalu lintas, dan sekarang Pro 2 FM Solo sudah terhubung dengan rekan Dishub. Selamat pagi rekan Dishub, dengan siapa Cici Majenta berbicara pada pagi hari ini?
3: Selamat pagi, dengan David.
2: Baik, Kak David, monggo silakan laporannya.
3: Baik, terima kasih untuk laporan arus lalu lintas langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta pagi hari ini. Untuk laporan pertama kita mulai dari batas kota Kelicho. Saat ini terpantau untuk batas kota Kelicho arus lalu lintas yang masuk kota Solo terpantau cukup ramai, namun masih lancar. Dan untuk arus lintas yang meninggalkan kota Solo menuju ke arah Pabelan atau Kartasura, pagi hari ini terpantau cukup ramai, namun masih lancar. Kita beralih ke kawasan Taman Sehati, Purwosari, Gendengan, terpantau pagi hari ini arus lintas cukup ramai, namun masih lancar. Tidak terjadi penumpukan di masing-masing arah simpang. Dari kawasan Taman Sehati, kita bergeser ke simpang Tugu Wisnu. Untuk simpang Tugu Wisnu terpantau arus lintas dari arah utara, timur, barat maupun selatan pagi hari cukup ramai, namun masih lancar. Dari Tugu Wisnu bergeser ke simpang Empat Ngemplak. Untuk simpang Empat Ngemplak terpantau untuk arus lintas dari arah barat sedikit mengalami kenaikan volume kendaraan dan masih didominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Dan untuk dari arah timur maupun utara pagi hari terpantau cukup ramai, namun masih lancar. Dari Ngemplak kita bergeser ke batas kota Dawung. Daun terpantau pagi hari ini arus lalu lintas yang masuk ke kota Solo maupun keluar dari kota kami, namun masih lancar. Dari batas kota Daun kita bergeser ke batas kota Juruk, juga pagi hari ini terpantau arus lalu lintas yang masuk ke kota Solo maupun dari kota Solo terpantau cukup ramai, namun masih lancar dan didominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Dari batas kota Juruk bergeser ke batas kota Makuto, saat ini terpantau arus lalu lintas dari arah barat cukup ramai, terjadi sedikit penumpukan di kaki simpang, namun untuk arus lalu lintas masih cukup ramai, namun masih lancar. Demikian untuk pantauan arus lalu lintas pagi hari ini langsung dari Sisi Rum di Surakarta, kembali ke rekan Cici.
2: Baik, rekan David, terima kasih atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
1: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: ya, kamu diterima.
1: Lagi cari kerja atau peluang baru? Saatnya cek info lowongan kerja Pro2, bersumber dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta.
2: Ya teman Pro2, update informasi lowongan pekerjaan kamu ya. Buat kamu yang lagi pengen cari pengalaman baru, job seeker fresh graduate teman Pro2, aku kasih info langsung dari Disnaker Kota Surakarta. Ada di Instagram teman Pro2, silakan dicek. Dan yang pertama ada dari Softdoh yang membuka lowongan kerja untuk berbagai posisi dengan penempatan di Solo, Jogja, dan juga Semarang. Ini banyak banget ya loker dari Softdoh. Aku bacain satu aja teman Pro2. Di posisi part-time talent konten, kualifikasinya wanita di usia 18 hingga 28 tahun. Berpenampilan menarik, rapi dan percaya diri di depan kamera. Komunikatif dan lancar berbicara, melek tren media sosial TikTok, Instagram, Reels, Short juga ya, dan aktif dan juga ekspresif. Mampu membawakan konsep video atau review dengan natural, memiliki portofolio dan wajib melampirkan akun TikTok atau Instagram atau contoh video. Dan nilai plus teman Pro2, paham dasar pengambilan video HP dan punya passion di bidang kuliner. Submit teman Pro2 lamaran kamu ke, langsung aja dicek di Instagram @disnaker_kota_surakarta. Lanjut lagi, satu lagi deh ya teman Pro2 ini, mana ya, ini PT Panca Bersaudaraan Sejati yang membuka lowongan kerja untuk posisi leader marketing dan sales. Untuk kualifikasinya leader marketing teman Pro2 ya, wanita maksimal 35 tahun, pendidikan minimal S1 manajemen atau pemasaran, memiliki pengalaman minimal 2 tahun di perusahaan plastik, mampu berkomunikasi dan mudah bergaul, mampu bekerja dengan target, jujur dan dapat bekerja sama dengan tim, memiliki kemampuan untuk memotivasi dan memandu tim menuju tujuan bersama. Surat lamarannya beserta CV-nya teman Pro2 kamu bisa langsung cek ya, dikirim kemana? Langsung ke Instagram @disnaker_kota_surakarta. Jujur ini banyak banget ya, dan yes, gak mungkin aku bacain satu-satu teman Pro2, karena kalau aku bacain satu-satu kayaknya seminggu lebih deh kayaknya. Soalnya ini dari Instagram @disnaker_kota_surakarta, ini resmi dan banyak banget lowongan kerja yang bisa kamu akses teman Pro2.
3: Info lowongan kerja Pro2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
4: Info lowongan kerja Pro2.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

YouTube Pak Berdua, let's go, kita ke battle song di pagi hari ini ya. Pagi hari ini battle songnya sesuatu. Sebuah dua lagu, gak sebuah dua lagu lah ya. Dua lagu karena dibattlekan ya teman berdua ya. Dua lagu yang kalau aku nih denger lagu ini ya, itu pasti langsung flashback ke masa-masa pandemi teman berdua.

Aduh, langsung ke recall semua memori-memori aku saat SMA, teman perdua. Kenapa aku bilang langsung keinget sama pandemik? Karena yes, aku adalah alumni pandemik, teman perdua, saat lulus dari SMA. Dan itu jujur sedih banget sih, karena pas pandemik ya, saat SMA jadi gak ada wisuda, gak ada pelepasan. Kayaknya gak cuma sekolahku deh, se-Indonesia gak sih?

dari album yang dirilis tahun 2022, Manusia. Lagunya 17. Dari Tulus ya teman Perdua. Walaupun lagu ini di saat tahun 2020 ini lagu ini belum dirilis, tapi lagu ini digunakan ya sama teman-teman yang lulus dari SMA di angkatan 2022. Gak tahu, padahal aku gak ngalamin lagu ini saat SMA ya. Tapi lagu ini tiba-tiba langsung ngerimain aku, ngerecall aku semua momen-momen pas SMA. Aduh. Ditambah lagi teman Perdua ya, lagu-lagu ini ya, lagunya Tulus ini ya, 17 ini dari albumnya Manusia tahun 2022 ini juga sering banget dipakai ya, digunakan lagu ini sama teman-teman yang lagi KKN. Gak lagi KKN, perpisahan KKN biasanya. Karena kelompokku juga sih pasti pakai lagu ini. Tujuh belas dari Tulus teman Pro 2. Temanya di pagi hari ini adalah graduation vibes ya. Dibattlekan dengan, ya kamu pasti tahu lah, siapa lawan sepadan dari 17 untuk graduation vibes.

Kenangan Manis 92 dari Pamungkas ya, dari albumnya Walk The Walk, dirilis tahun 2018. Kalau ini ya, aku sangat relate lagu ini sebagai lagu perpisahan aku saat SMA, walaupun lewat online bahkan gak ada teman bro dua. Serius, datang ke sekolah cuma ngambil ijazah dan ya udah gitu doang. Flat banget, serius. Let's go, silahkan di vote di pagi hari ini teman bro dua ya. 17 dari Tulus dibattlekan dengan Kenangan Manisnya Pamungkas with Hiu ya. Di pagi hari ini Graduation 5 teman bro dua, langsung WhatsApp ya 081-327-866-966. Nanti kita hitung bareng-bareng teman bro dua, siapakah yang memenangkan hati para alumni, para wisudawan. Apapun itu teman berdua ya, tentang graduation, tentang sebuah perpisahan, apakah 17 dari Tulus atau Pamungkas dengan Kenangan Manisnya.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, Kak?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua. Ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, Kak?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, Kak?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
4: Aku sedang susah lupakanmu.
3: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Risau, Ati CB. Bila, Raisa.
5: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
3: Sedia Aku Sebelum Hujan, It Gitaf.
6: Sedia Aku Sebelum Hujan.
3: Ku Ingin, Ruth Sahanaya. Teganya Kau, Liodra.
7: Kau sebut namanya saat
3: Rayu, Marion Jola featuring Laleil Manino.
8: Rayumu, kan takkanlah.
3: Aku Bukan Untukmu, Anggi Marito.
9: Aku bukanlah untukmu.
3: Bawa Dia Kembali, Mahalini. Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

Ramai banget teman berdua yang sudah voting di pagi hari ini, tapi masih aku tungguin ya buat kamu yang belum voting di pagi hari ini, masih sama Jeje Magenta sampai jam 10 siang pagi. Jam 10 itu pagi atau siang sih? Pagi kali ya. Jam 10 pagi nanti teman berdua masih menemani kamu di spa dari zona ngopi di hari Jumat ini ya. Dan ternyata aku habis keluar dari studio Pro 2 ya, sedikit mencari udara, ternyata di luar tuh dingin ya, walaupun cuacanya ini udah cerah ya, walaupun udah lumayan hangat teman Pro 2, tapi tetap anginnya tuh masih tetap dingin loh di pagi hari ini ya. Dan buat kamu ya yang masih stay di rumah ya, bermalas-malasan aja mungkin, atau yang sudah beraktivitas keluar rumah, aku temenin pokoknya, jangan dipindah frekuensinya. Yang mau WhatsApp-WhatsApp boleh. Ini tadi ada Tito ya, request lagu Bray Afgan, untukmu aku bertahan. Makasih kak, sehat selalu. Thank you so much ya Tito, juga kamu sehat selalu bro. Tadi udah aku puterin ya sebelum perunggu tadi, Afgan aku bertahan untukmu. Kebalik, untukmu aku bertahan. Thank you so much ya Tito ya. Yang mau WhatsApp langsung join teman Pro 2 di Battle Song pagi hari ini. Kita ke graduation vibes ya battle songnya di pagi hari ini, di hari Jumat. Ada 17 dari Tulus ya, dibattlekan dengan Kenangan Manisnya dari Pamungkas. Langsung ke WhatsApp, habis ini aku bacain WhatsApp dari kamu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

9 kurang 2 menit di pagi hari ini teman bro 2. Langsung kita hitung siapakah pemenang dari Graduation Vibes di pagi hari ini teman bro 2. Apakah Tulus dengan 17-nya atau Pamungkas dengan kenangan manisnya?

Yang pertama dari Arianto, aku pilih Tulus dong Bray. Oke siap, thank you ya Arianto ya. Nambah satu poin, poin perdana kita berikan kepada Tulus teman Pro 2. Lanjut lagi dari April. Kalau aku pilih kenangan manis Bray, waktu itu aku graduation SMA. Ah, ikut seneng ya teman Pro 2 buat kamu yang sempat mengalami graduation saat SMA. Aku sih graduation ya, lulus, cuma gak ada perayaannya gitu. Dulu sempat aku pengen bikin sama teman-temanku kayak ya prom night gitu, tapi ternyata ya gak kesampaian karena saat itu pandemik lagi ngeri-ngerinya ya. Duh, sedih deh jujur. Sekarang akan aku ukir lagi saat graduation sarjana. Siap. Thank you April, terima kasih ya. Lancar-lancar graduation sarjananya. Lanjut lagi dari Akbar. Aku pilih 17 Bray dari Tulus. Oke, siap. Thank you ya bro ya. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Agus Iki. Oke, siap. Dari Agus, pilih lagunya Raja alias Tulus. Emang Tulus Raja? Gimana sih? Oke, nambah satu poin ya Tulus ya. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Tin. Aku pilih Tulus Bray. Oke, siap. Wih, ngebut banget Tulus pagi hari ini ya. Thank you ya Tin ya. Lanjut lagi dari Yeni. Aku pilih Tulus. Tulus deng Bray. Oke siap Yeni. Thank you ya. Dari Erna, pilih dua-duanya boleh gak kak? Boleh dong, dua-duanya boleh. Tapi pilih kenangan manis aja dari Pamungkas. Oke Erna, thank you ya. Lanjut lagi teman Pro 2 dari siapa nih? Belum tersimpan sepertinya nomornya. Dari Nimade. Halo Nimade. Aku BST pagi ini Bray, aku pilih kenangan manis dari Pamungkas. Oke, siap Pamungkas, diam-diam menyusul ya teman Pro 2 ya. Poin perolehan sementara Tulus masih memimpin 2 poin berarti. Tulus dengan 5 poin, Pamungkas masih dengan 3 poin. Mana nih fans Pamungkas nih? Fansnya Mas Pam. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Evi di Boyolali. Aku pilih kenangan manis aja Bray. Oke, siap Evi. Thank you ya. Jujur rame banget loh pagi hari ini. Thank you teman Pro 2 ya. Aduh, seneng deh kalau pagi-pagi ini udah ditemenin sama kamu. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Lea. Selamat pagi kak. Pagi Lea, aku pilih Pamungkas. Kenangan manis, terima kasih. Sama-sama Lea, thank you ya. Lanjut lagi dari Unique. Aku pilih 17 Bray, 17 ya dari Tulus. Oke siap, thank you ya Unique ya. Lanjut lagi dari Ariati Titi. Aku pilih Tulus aja deh Bray, yang 17. Oke siap, thank you ya Ariati ya.

Lanjut lagi dari Zudi Sadam. Absen pagi kak, absen pagi. Masuk ya absennya ya. Silahkan yang sudah absen bisa langsung istirahat. Karena ini udah jam 9 ya. Karena jam 9 biasanya istirahat gak sih? Enggak deh, kayaknya 9.15 ya. Kalau waktu SMA, aduh. Aduh janganlah, gitu-gitu bahas gitu-gitu. Jadi kangen nih masa-masa SMA nih. Aku pilih Tulus. Ya bre ya, dari Tulus, dari Tulus. Tulus yang 17. Oke. Thank you ya Sidi Sadam ya. 85 poinnya teman pro 2. Request lagunya Sheila on 7 yang sederhana. Oke, tadi sih udah aku puterin ya. Nanti coba deh aku puterin lagi deh ya. Terima kasih. Thank you so much juga Sidi Sadam ya. Dari Rudy, ini terakhir ya teman pro 2 ya. Tapi sebelum bacain WhatsAppnya dari Rudy, aku mau nungguin kamu dulu yang belum voting di pagi hari ini. It is Graduation 592 Battle Songnya di hari Jumat ini, 17-nya Tulus atau Kenangan Manisnya Pamungkas. Oke, okay, Battle Song kita tutup teman pro 2 di pagi hari ini. Bacain terakhir dari Rudy. Woi lah Mas Rudy loh ya. Rudy dari Jebres. Selamat pagi Mas Rudy. Gimana situasi Jebres di pagi hari ini Mas Rudy? Jebres or Jebres? Jebres ya. 17 by Tulus Bray J. Oke, siap. Thank you ya. Mas Rudy loh ya. Request dong Bray, Kita Selamanya Bondan Prakoso nanti. Oke, boleh ditunggu ya Mas Rudy ya. Thank you sudah masuk di WhatsApp. Dan perolehan poin terakhir teman pro 2, Tulus memimpin dengan 9 poin, sedangkan Pamungkas dengan 5 poin. Graduation Vibes di pagi hari ini dimenangkan oleh 17-nya Tulus teman pro 2. Tenang, aku puterin semua. Semoga lagu 17 dari Tulus dan Pamungkas Kenangan Manis bisa merecall kenangan kamu saat masa-masa sekolah atau masa-masa apa ya? Masa-masa yang ada perpisahannya gitu sama teman-teman. Karena lagu ini emang cocok banget teman-teman berdua ya.

Ada 17 dari Tulus dan juga kenangan manisnya Pamungkas teman Pro 2 di Battle Song pagi hari ini. Udah diputerin semua ya teman Pro 2 di jam terakhir di Majenta siaran. Masih aku temenin sampai ya jam 10 nanti ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana. Di sini aja aku mau muterin request lagu yang sudah kamu request di pagi hari ini. Yang belum diputerin boleh WhatsApp lagi teman Pro 2. Atau mungkin lagunya gak ada, kamu boleh request lagu lain ya.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala .
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba sini, saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin. Kalau emang harus diganti, ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan,

0: Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi. Zona Ngopi, di pagi hari ini teman pro 2 lingkungan hidup karena ini hari Jumat. Sudah kedatangan Silvia Zip, PKAAR, lingkungan hidup.
1: Kamu tuh ngarang, Jek.
0: Hah, itu kan gelar kamu yang kamu dapatkan dari pelatihan-pelatihan. Gini-gini tuh, gitu.
1: Saya udah dapat.
0: Apa tuh?
1: Ini.
0: Apa?
1: SPGZ.
0: Apa itu?
1: Spesialis gizi.
0: Spesialis gizi.
1: Dari Kacatur.
0: Oh, serius? Oh, oke. Okay.
1: Makanya Kacatur atas apa labelannya ya, label.
0: Label ini, label gelarnya Sisil ya.
1: Nanti saya gelarnya raja-raja abis nih.
0: Wah, wow, raja-raja. Emang Sisil ini suka dirajakan ya.
1: Enggak bohong.
0: Sisil, gimana kabarnya Sisil di pagi hari ini?
1: Wah, biasa di luar, bro.
0: Wah, gitu. Gak kemana gitu. Luar tuh mana maksudnya?
1: Enggak, abisan baru keluar bentar aja udah dicariin.
0: Ini kok obrolan-obrolan off air kok disampaikan di sini loh ya. Iya, ini iya. Ini biar ini biar teman pro 2 tuh ini sebenarnya ngobrolin apa sih gitu.
1: Intinya ngobrolin masalah Purwokerto teman pro 2.
0: Puerto Rico.
1: Puerto Rico. Eh, mama Puerto Rico.
0: Orang kok kayak gitu loh ya. Eh, kamu dari Puerto Rico ya, Sil ya? Ngapain, Sil?
1: Baru lain deh. Kalau bisa enggak sih ngurusin nanyain mau ngapain ke Purwokerto? Ya suka-suka saya lah.
0: Kan biasanya gitu. Eh, nah, ini Sil ngomongin ngapain ya? Kan ini kan bahasnya kan tentang lingkungan hidup ya. Nah, aku tuh dulu waktu SMA, Sil, ada pelajaran bahasa Jerman.
1: Wuh, keren banget.
0: Guruku ini namanya Pak Kasim. Bapak Kasim.
1: Kok ada Jerman-Jermannya?
0: Kan orang Indo.
1: Oh, orang Indo. Iya. Gue pikir tuh orangnya orang Jerman
0: nah,
1: juga.
0: Kita udah kedatangan Bapak Kasim ya.
1: Pak Kasim. Terima kasih, Pak Kasim.
0: Terima kasih. Oh, dua gak habis. Oh, kurang. Nah.
1: Thank you ya, Pak ya. Bapak beli gak? Kenapa?
0: Makasih. Ngapain? Obrolan-obrolan kayak gitu. Jangan di depan. Lanjut. Nah, namanya Bapak Kasim ini guru bahasa Jerman. Ya, karena beliau guru bahasa Jerman, jadi beliau pasti sudah pernah ke Jerman untuk ya meneliti lingkungan Jerman dan sebagainya. Nah, terus ini ada yang menarik. Ini ada sangkut pautnya sama ngapain tadi.
1: Okay,
0: jadi di Jerman sih ya, kayaknya di luar negeri deh, gak cuma di Jerman ya. Guruku ini, Bapak Kasim ini, dia tuh bingung gitu sama masyarakat di Jerman.
1: Kenapa
0: masyarakat di Jerman? Jadi kan sempat tinggal lama juga di Jerman kan, studi gitu-gitulah, kuliah. Terus Bapak Kasim ini punya banyak teman di Jerman, orang-orang Jerman ya. Dia bertetangga gitu. Tapi ketika Bapak Kasim ini mau pergi, enggak ada yang mau tanya kemana, ngapain gitu. Itu enggak ada loh.
1: Karena it's not your business.
0: It's not your business.
1: Bener gak sih?
0: Bener. Beda banget sama di Indonesia. Kadang tuh, aku tuh juga gitu sih. Aku kadang tuh kayak kenapa sih harus tanya kemana gitu? Kenapa sih? Iya, mau ngapain? Aku tuh kadang tuh kan, aku tinggal di perumahan kan sih. Jadi misalkan aku mau pergi berangkat nih. Pasti tuh di depan kan ada yang nongkrong gitu ya. Pasti dia tanya. Oh, kan biasanya ngelurui kan, namanya apa gitu. Monggo, Pak gitu kan. Pasti dia tanya, mau kemana gitu. Kan saya jadi mikir ya. Ya, masa saya harus jujur? Misalkan saya mau beli bensin gitu. Beli bensin, masa harus gitu? Apa mau beli makan? Beli makan, masa harus gitu? Aneh banget gak sih? Ngapain dia kayak begitu ya?
1: Itu yang aku suka. Tapi di Jakarta, FYI, kalau misalkan perumahan-perumahan tertentu, kan ada yang model rumahnya detached house gitu kan. Jadi tembok ke tembok tuh gak nempel gitu kan. Nah, kalau misalkan kayak gitu juga mereka identik dengan yaudah, lo gue-gue.
0: Walaupun mereka saling kenal kan?
1: Saling kenal.
0: Iya, makanya. Kenapa ya? Apa cuma di Solo?
1: Enggak sih, enggak di Solo juga sih. Kalau misalkan di Jogja kayaknya aku masih ngerasa itu.
0: Jogja oke. Okay.
1: Mana mbak? Dari mana mbak? Gitu, suka nanya gitu. Kalau aku ditanya dari mana, masa harus bilang harus dari mana gitu. Nangkap gak?
0: Iya, tahu.
1: Tapi sebenarnya itu kayak basa-basi aja sih.
0: Benar, iya. Tapi kayaknya itu loh, aku tuh malasnya jadi kayak, jadi mikir apakah aku harus jujur? Apa aku harus berbohong? Kalau bohong kan aku harus mikir dulu ya kayak, kemana
1: aduh
0: ya?
1: Nambah dosa lagi gitu kan. Kalau aku enggak, kalau aku jawabannya simpel aja.
0: Kamu apa?
1: Kalau misalkan tanya, mau kemana? Oh enggak, ngantor. Dah selesai. Jadi enggak banyak ngomong, enggak banyak ini.
0: Oke.
1: Atau mau kemana mbak? Oh mau ke depan dulu? belanja, that's it, udah.
0: Oh gitu, udah, itu kamu jadikan jawaban yang pasti kamu berikan ya Silia, kalau ditanya kayak gitu. Oke, okay. Kalau ibuku tuh juga gitu kan, kadang kan ditanyain gitu, dia pasti kayak, weh ya, kemana? Dia gak jawab kemana, cuma jawab, nggih gitu. Kita sama-sama gak denger, jadi nggih gitu.
1: Alasannya sama-sama gak denger. Jadi kamu tuh gimana sih?
0: Kan gini, kan gak denger naik motor kan. Kemana? Nggih gitu aja. Orang juga gak peduli, gak di itu ntar kalau ketemu, kemarin kemana sih? Kan gak gitu juga. Sebenarnya mereka juga gak peduli, cuma kan basa-basi aja ya.
1: Basa-basi aja sih.
0: Jadi gitu, karena ini ngomongin lingkungan hidup teman berdua ya. Kan lingkungan yang baik adalah lingkungan yang hidup.
1: Yes, betul banget. Tapi ngomongin lingkungan yang hidup, sumpah. Ternyata Puerto Rico tuh adem banget.
0: Puerto Rico adem banget. Jujur aku tuh belum pernah ke Puerto Rico. Lewat doang sih. Lewat tapi kalau naik kereta. Iya. Gimana? Puerto Rico? Puerto Rico? Puerto
1: Rico?
0: Gimana di Purwokerto?
1: Kalau Puerto Rico tuh menurutku kayak dingin, adem. Jadi walaupun terik, seterik-teriknya dia, anginnya tuh dingin.
0: Puerto Rico tuh dataran tinggi gak sih? Enggak ya?
1: Menurut aku iya, karena kan deket banget gini.
0: Deket Jawa Barat ya?
1: Deket Gunung Slamet, bawah kakinya Gunung Slamet.
0: Oke.
1: Jadi, kalau misalkan ke dari Jogja aja kita mau naik ke Merapi yang dingin itu kan antara 30 menit, 40 menit. Ini let's say dari kota loh ya, kita bicara dari kota itu yang benar-benar pusat kota yang ada mall.
0: Mall.
1: Karena mallnya cuma satu itu.
0: Oh Puerto Rico? Terus?
1: Terus, mall yang besar loh ya. Terus kita katakan turun dari stasiun lah gitu. Nah terus buat ke tempat yang dingin, sejuk itu kayak Batu Raden. Ya kan, Batu Raden kan terkenal kan di Puerto Rico. Itu cuma let's say 20 menitan kok.
0: Oke, berarti gak setinggi kalau mau ke Merapi dari Jogja ya.
1: Gak setinggi harapan orang tua juga J, kayaknya.
0: Kok sih itu?
1: Gak setinggi harapan kamu ke dia. Loh? Salah.
0: Orang kok kayak gitu loh ya? Tiba-tiba kemana? Oke, berarti emang masuknya di dataran tinggi ya berarti ya Cil ya? Oke, tapi kalau dataran tinggi di Solo kan paling deket ya?
1: Tawangmangu
0: kalau enggak Boyolali sih.
1: Nah Boyolali aku bener gak pengen ke Boyolali aku.
0: Jujur ya Cil, aku tuh sekarang kalau misalkan diajakin ke dataran tinggi aku lebih pilih ke Boyolali loh daripada Tawangmangu.
1: Why?
0: Lebih sepi. Trafficnya.
1: Kalau Tawangmangu udah
0: terlalu rame banget.
1: Crowded ya?
0: Iya, mungkin jadinya jadi overrated ya.
1: I see. Benar.
0: Jadi semuanya tuh kesana. Jadi kayak mungkin udah banyak sering teman-teman yang kesana. Jadi akhirnya kalau liburan tuh cuma wis ning Tawangmangu delete wae golek apa? Misalkan cari apa? Wis. Nah, itu kadang yang bikin macet itu. Tapi misalkan banyak orang yang nginep semua itu kayaknya enggak akan macet deh. Tapi yang ya yang TikTok doang gitu loh, yang nyari kopi doang
1: gunung
0: gitu
1: kali
0: itu. Iya, itu kan gunung.
1: Iya.
0: Kalau di Boyolali itu enak karena aku kan kakak di sana kan. Itu dinginnya dapat dan jaraknya tuh enggak sejauh ke Tawangmangu. Okay.
1: Habis ini kayaknya kita bakal ajak teman-teman Pro 2 khusus tim Pro 2 untuk outbound di Boyolali.
0: Ah, itu sih seru ya. Cuma enggak takut Cil kamu?
1: Kenapa?
0: Diomongin yang lain nanti.
1: Aduh, ini masalahnya gitu.
0: Enggak maksudnya kok kompak banget. Gitu. Bisa gak sih kita kayak gitu?
1: Aku mau komentar tapi takut risikonya gede.
0: Teman-teman kamu setuju gak kalau kita siaran di luar? Tapi kita gak usah, kita tidak melibatkan teman-teman yang lain. Karena biasanya kalau siaran luar kan melibatkan teman-teman teknik. Itu gak, kita siaran langsung dari sana cuma telepon aja gitu.
1: Boleh.
0: Itu bagus cuma
1: nice idea.
0: Itu menyalahi kaidah kita sebagai penyiar ya.
1: Gak boleh. Tapi apapun itu ya semoga lah ada gebrakan-gebrakan yang dergebrak seperti meja. Gebrakan baru ya di Pro 2 FM Solo ya. Ini gak sih?
0: Iya benar. Kita sudah mulai sedikit demi sedikit lah Silia, kita sudah mulai independen.
1: Dan untuk itu kita langsung datengin aja Helmi Yahya, Pak Helmi Yahya untuk kita bahas.
0: Tiba-tiba.
1: Bahasa
0: apa sih tiba-tiba? Bapak Helmi Yahya.
1: Bagus gak Pak Mahfud MD saya undang ke sini loh.
0: Bagus, tapi saya, harusnya kamu ya Silia. Jangan saya. Saya takut saya, serius gitu takut saya. Sebenarnya gak serius ya, cuma tuh kayak pressure-nya tuh gede gitu loh. Benar-benar. Itu pressure yang kadang narasumber kan gitu ya, yang mungkin dosen itu pressure-nya tuh gede loh. Itu sama MC Penyultan Obor. Itu gede tuh pressure-nya tuh.
1: balik lagi ke apa namanya?
0: Puerto Rico.
1: Puerto Rico tentang apa namanya? Tentang
0: dataran tinggi.
1: Apa namanya? Lingkungan.
0: Lingkungannya. Oke.
1: Di sana tuh asri. Apalagi Batu Radennya.
0: Oke.
1: Itu asri.
0: Ini Timothy kan juga dari Puerto Rico kan? Timothy. Dia sering cerita tuh biasanya di Batu Raden. Iya, benar di Batu Raden. Kalau Batu doang tuh di Jawa Timur.
1: Malang.
0: Ya? Oh iya, oke. Okay. Ngalam dibalik-balik ya.
1: Terus aku agak gini, kalau di Puerto Rico tuh vibes-nya enggak sepadet serame-ramenya Puerto Rico, tapi enggak macet kayak Jogja. Jadi pada saat kita nemuin tempat baru tuh kayaknya asri banget. Dan aku merasa kayak ih, seharian tuh bisa ya. Maksudnya kayak off day cuma buat ke Puerto Rico aja sekarang bisa nyanda waktunya. Aku berangkat pagi, kereta pagi
0: aku jam 7. Aku naik kereta ya, Cil.
1: Kereta pagi jam 7, balik kereta jam 3-an, nyampe sini udah jam 5-an. Ih, kan enak banget kan? Itu kita udah
0: jalan-jalan
1: lagi.
0: Short trip aja bisa.
1: Udah jalan-jalan, udah bisa kuliner, udah bisa ini itu. Udah, ini itu, ini itu.
0: Wah, ini itunya. Oh, berarti sudah terjawab teman pernah bahwa Cil tuh kesana jalan-jalan dan kulineran. Kan tadi tanya ngapain sih kesana. Cil, tapi kamu udah pernah ke ini, benar 7?
1: Oh, itu 7 ya? Pitu, apa sih?
0: Benar 7.
1: Saya 7 apa-apa gitu?
0: Benar 7.
1: Benar 7 itu apa?
0: Salah 3.
1: Udah.
0: Gimana sama ini perbandingannya?
1: Oke, tapi menurutku crowded. Karena Salah 3 itu banyak orang untuk jalan menuju ke Semarang. Kan? Banyak yang lewat situ, jadi itu crowded.
0: Oke.
1: Kalau ini tuh enggak. Malah sampai satu ketika kemarin tuh aku nanya, naik ke Batu Raden tuh ada 2 jalan ternyata, bro.
0: Oke.
1: Jadi ada yang nanjak banget dari bawah, sampai atas tuh nanjak, dan sering mobil gak kuat. Dan satu lagi yang jalan lebih landai. Banyak orang yang menggunakan jalan yang landai ini, walaupun agak lebih jauh, tapi gak signifikan. Dan kalau misalkan lagi crowded Purwokerto, ya, itu dia dijadiin satu jalur. Jadi misalkan naik khusus di sini yang landai, nah khusus yang curam itu cuma buat turun.
0: Okay.
1: Keren kan? Jadi kita tertata banget lingkungannya gitu loh.
0: Tapi kalau dari ininya hawanya gitu sama?
1: Adem banget.
0: Lebih adem Purwokerto atau Solo Tiga?
1: Sama, lebih dingin Salatiga menurut aku.
0: Oh, kemarin lebih tinggi kali ya?
1: Iya, kadang lebih tinggi.
0: Oh,
1: kan Salatiga soalnya. Kalau itu Salah 7. Tapi kok gak salah 10.
0: Oh gitu. Oke, kita teman produk kita ucapkan selamat datang pada Sisil ya. Selamat datang di kota Solo, Sisil. Kayak kamu udah bisa dari Purwokerto. Saya itu sering gitu loh. Saya malam mingguan di Jogja kan, Cil. Terus tiba-tiba besok.
1: Parah banget loh. Ini kenapa ke sih? Jogja dia gak ngomong-ngomong. Dia, Tika, kalau ke Jogja tuh gak pernah ngomong-ngomong.
0: Gini, kalau saya ngomong, Anda mau ngapain?
1: Ya, tanya aja, Jek, kemana gitu. Gini, Jek, ngapain ke Jogja?
0: Terus saya gini, ya ngapain? Saya libur gitu. Tapi serius, aku tuh kalau ke Jogja ya, misalkan ke Jogja nih, malam mingguan ke Jogja. Kan besoknya hari Minggu ya, saya tuh udah merasa asing loh di kota Solo. Kayak gini di kota Solo ternyata gitu.
1: Tapi komentar dari orang Purwokerto tau gak apa? Driver-driver orang Purwokerto, dia bilang gini, ya mbak, Solo panas loh. Solo tuh panas, gak kayak
0: di lingkungannya tuh, panas ya?
1: Lingkungannya panas, okay. Solo Jogja tuh lingkungannya panas, Pol.
0: Iya,
1: sama. Saya bilang, iya pak, saya juga merasakan seperti itu.
0: Emang panas sih teman berdua di Solo sih, apalagi akhir-akhir ini ya teman berdua ya. Oke, ya mau join, padahal udah 12 menit loh ini loh. Oke, sebentar aja ya, berada ya.

0: nih.
1: Iya.
2: Oke, ini ayo. Soalnya dia lahirnya di Jawa.
0: Kok bisa?
2: Ada ponnya, pon, klepon. Dan dia di pasarannya pon, klepaing bisa juga di situ.
1: Kalau ini, kalau ini juga bisa, tau nggak apa?
2: Apa?
1: Kalau malam Jumat klepon.
2: Ya hampir sama ya, lah.
1: Kalau Jumat keluar
0: itu kan. Ya Jawa tadi.
2: Jawa tadi. Oke. Okay.
0: Kita maklumi aja. Sih.
2: Kita maklumi aja. Soalnya karena baru pulang dari Purwokerto, Bray. Kita ucapkan selamat datang dulu dong. Selamat datang di Solo ya, Sil ya.
1: Ini oleh-olehnya ketoprak Jakarta.
2: Ketoprak Jakarta diantar sama Pak Kosim tadi ya.
0: Purwokerto ke Priwek, ke Priwek. Jadi baru pulang dari Purwokerto sehari aja tiba-tiba udah logatnya
2: ngapak
0: itu
2: banget
0: tadi
2: ya. Iya, udah ngapak banget tadi datang-datang udah gitu, Bray.
1: Terngapak-ngapak.
2: Lah kepiye gitu. Lah apa tuh Sil aku ya bilang gitu tadi.
1: Lah kepiye?
2: Enggak tadi Sil datang marah-marah sih, Bray.
0: Oh iya, kenapa dia?
2: Enggak jadi. Kita, udah dong. Udah kita lagu dulu ya, teman-teman. Nah, ini karena temanya lingkungan hidup di pagi hari ini, Bray Dido juga bawa yang ijo-ijo nih karena ini adalah rambutnya Zoro. Ijo-ijo.
0: Iya benar. Oh iya.
1: Ya, kita lagu dulu deh ya.
2: Ya kita lagu dulu teman-teman berdua ya sampai jam 10 Jejaman Cinta masih nemenin kamu di pagi hari ini.

Terima kasih banyak teman Pro 2 ya yang sudah menemani JJ Magenta sepanjang pagi hari ini. Have a great day teman Pro 2. Selamat berakhir pekan, happy weekend. Sorry yang WhatsAppnya nggak kebaca. Tadi udah aku puterin semua ya request lagunya. Buat yang belum diputerin request lagunya, boleh habis ini request lagu di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang barengan sama Sylvia Z. JJ Magenta pamit undur diri. Thank you so much. Thank you for having me. Bye bye teman Pro 2. This is Olivia Rodrigo's Stupid Song.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
6: Teman Pro 2, Nintendo akan resmi beroperasi di Indonesia mulai Desember 2026. Kehadiran tersebut juga menandai masuknya konsol Nintendo Switch dan Nintendo Switch 2 ke pasar Indonesia melalui jalur resmi. Situs resmi dari Nintendo Indonesia sudah diluncurkan, namun belum banyak informasi yang bisa dilihat dalam situs tersebut. Dan masuknya Nintendo secara resmi menjadi babak baru bagi pasar game di Indonesia. Sebelumnya, teman Pro 2, produk Nintendo yang beredar di tanah air sebagian besar masuk melalui distributor dan importir, sehingga sejumlah fasilitas resmi dari Nintendo belum dapat dinikmati oleh konsumen.
5: Info Pro 2.
6: Teman Pro 2, setelah cukup lama hanya jadi kabar yang beredar, kelanjutan Hogwarts Legacy akhirnya resmi dikonfirmasi. Warner Bros. Discovery memastikan kalau game keduanya memang sedang disiapkan, meski petualangan baru yang akan dibawa masih dirahasiakan. Kabar ini disampaikan melalui laporan keuangan kuartal kedua Warner Bros. Discovery yang dirilis pada 6 Agustus 2026. Di dalamnya, teman Pro 2, perusahaan menyebut game kedua Hogwarts Legacy sebagai salah satu rilisan yang diharapkan bisa ikut mendorong bisnis mereka ke depannya. Meski begitu, teman Pro 2, sejauh ini belum ada detail soal cerita, gameplay, platform, ataupun jadwal perilisan dari Hogwarts Legacy yang kedua.
5: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Aku sedang susah lupakanmu.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Risau, Atik CB. Bila, Raisa.
2: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
0: Sedia Aku Sebelum Hujan, It Gitaf.
3: Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ku Ingin, Ruth Sahanaya. Teganya Kau, Liodra.
4: Kau sebut namanya saat
0: Rayu, Marion Jola, featuring Laleil Manino.
5: Rayumu, kan takkan.
0: Aku Bukan Untukmu, Anggi Marito.
6: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa Dia Kembali, Mahalini. Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Iya, aduh, udah setelah sekian purnama kita tidak bersua. Sekarang kita bersua lagi, yeay. Dan tentunya kali ini ya, Sisil nggak sendirian karena Sisil bertiga bakal siaran sampai sore nanti. Ntar dulu.
1: Kita mah gak sampai jam 3.
0: Ih,
1: jam
0: parah banget.
1: Setengah 3 aja sih.
0: Ih, parah banget.
1: Nanggung ya.
0: Jadi kamu bisa diem gak sih? Pilih gitu loh, salah satu.
2: Tiga aja deh. Karena saya pilih nomor 3 ya.
0: Oh, kamu gak pilih satu, gak pilih dua, tapi pilih tiga?
2: Enggak sih, tiga.
0: Oh, kamu gitu? Hmm. Oh, oke. Okay. Apa sih?
1: Apa sih?
0: Kita masih di 105,5 FM Pro 2 Solo.
1: Yeay. Aduh, salah dong.
0: Enggak.
1: Kanal inspirasi dan informasi.
2: Itu Rifki Mino.
1: Aduh, kenapa jadi saya yang terinfluence jadi Pro 1 gitu.
0: Kenapa sih kalian ada apa sih?
1: Kanal informasi dulu apa inspirasi dulu sih?
0: Informasi dan inspirasi.
3: Integritas.
0: Inspirasi dan informasi.
1: Itu ZIWBK, beda dong.
0: Informasi dan inspirasi.
1: Informasi dan inspirasi. Yes, inspire. Saya kalau main Sun itu pakainya inspire.
3: Oh, itu ini yang di bawah tuh. Itu apa sih namanya?
1: Melebep. MLBB.
3: MLBB itu di melebep. Game itu spellnya, MLBB spellnya.
1: Yeah.
3: Mobile Legend Bang Bang.
0: Aku tanya Bang Bang yang lain loh.
3: Itu produk itu masuk.
1: Kasih
3: nanti
1: lagunya dong. Bang Bang na na na na.
0: Ada
1: deh.
0: You want it.
3: Bang Bang ada.
0: Adanya Bang Miun.
1: Hah?
0: Adanya Bang Miun.
3: Masih. Bang Miun siapa Bang Miun?
1: Tahu tuh.
3: Internal jangan bawa ke sini lah.
1: Iya.
0: Oh gitu ya. Iya.
1: Iya. Itu apa sih temannya dia Purwokerto ya Bang Miun kali ya?
0: Enggak kalian kenapa sih?
1: Dia berubah semenjak dari Purwokerto dia banyak berubah.
3: Iya emang.
1: Saya nggak ngerti. Tadinya dia tuh orangnya ceria loh.
3: Sekarang
1: begitu dari Purwokerto jadi pemurung.
3: Emang iya sih. Iya, iya. Kayaknya iya deh.
1: Jadi murung.
3: Dah kamu iklimnya ikut sana kan?
0: Enggak kamu kenapa sih? Kalian itu ada apa? Oh, Yapis.
3: Nah?
0: Yapis.
1: Mana Yapis?
2: Serius.
1: Masa iya? Masa iya?
0: Ekspansinya aja langsung.
3: Mana?
0: Rasa sokolat, Je.
3: Jadi Yapis ini, kita jelaskan dulu ke teman bro. Yapis ini urban legend ya, teman bro.
1: Udah kayak ini aja.
3: Ular putih.
1: Timun ini. Timun suri.
0: Oke, di siang nanti teman Pro 2 tentunya ada aku Sylvia Z. Ada?
1: Ya, ada Rida Timun, Mas. harus ada namanya, ayah, buahnya, ada harus ada buahnya.
3: Wah, harus ada buahnya.
1: Iya, Rida Timun, Mas.
0: Aduh.
3: Tapi harus mengandung ini enggak? Mengandung cerita
0: kimia,
3: gitu-gitu
0: kimia.
1: Enggak juga. Bebas sih. Yang penting lucu. Kalau enggak lucu awas.
3: Saya JJ kurma aja. Enggak lucu kan? Jangan diketawain, enggak boleh diketawain.
1: Iya sih, betul.
3: Kurma, jadi kurma.
1: Serem.
0: Okay.
1: Itu serem kalau ditawain,
0: banget,
1: serem.
3: Jadi kurma. Kamu apa?
0: Loh, aku kan tadi udah di awal.
3: Apa?
0: Enggak ada aturan itu, jadi aku enggak ikut.
1: Apa sih?
0: Karena udah duluan.
1: Kita pilihin aja. Kalau menurut kamu, kalau misalnya ada nama belakangnya buah-buahan, Cecil itu apa?
3: Cecil itu kalau buah-buahan dia...
1: Jambu bol kali ya. Kok jambu bol sih? Gak tau, kayak kesana tuh kayak bolanya tuh kata
0: bulet.
3: Lo bukannya bol bulet ya?
1: Iya.
3: Lah itu kan jambu bol bulet kan?
1: Iya.
0: Kenapa gak jambu air?
1: Kan dia tukang makan jambu mete sebenarnya sih.
0: Bukan jambu mete, kacang mete.
1: Iya.
3: Oh, kacang mete.
1: Apa? Kalau
3: oh, masih saya, apa ya? Sisil tuh lebih cocok ke ini yang bersisik-sisik gitu loh, bre. Apa buah yang
1: snack
3: bersisik?
1: Snack fruit. Salak kan?
3: Iya, snack fruit.
1: Salak oke okay sih. Ya kan bersisik gitu.
3: Iya, soalnya ini sisiknya sisil tuh sebenarnya tebel di luar. Dia tuh sering pakai sisik, gak pakai topeng ya. Coba pakai sisik, dia tuh sering fake soalnya.
1: Oh, ular ya. Jadi bicara masalah enggak. Dia tuh
3: kan tadi ini
1: seperti ular yang sangat.
0: Pertanyaanku tuh fake-nya tuh kenapa? Fake kenapa? Coba kasih tahu.
3: Lah tadi udah diomongin sama Bre Rido.
0: Kenapa?
3: Kalau lagi habis dari Purwokerto ya ikut
1: fake taksel. Fake taksel. Kan taksi online woy.
3: Gak kan lagi udah.
1: Kenapa emang ya?
3: Enggak, kan tadi dirimu bilang dong, Bre. Sisil tuh udah beda sekarang gitu. Abis menang-menang dari Purwokerto.
1: Fake-nya
3: ikut Purwokerto. Kalau dari Jogja ya ikut fake Jogja gitu. Solo fake terus. Ya kan kamu fake terus kan di sini. Gitu, makanya salak cocok untuk musil.
0: Salak ya?
1: Salak.
0: Iya, salak. Salak aku.
3: Emang.
1: Jadi Sisil salak gimana itu?
0: Double S dong.
1: Sisil salak.
0: Sisil salak.
3: Sisil salak gak bisa. Sisil game sih aja mau gak?
0: Enggak.
1: Wih, marganya ada bagus yang lain banget, sumpah. Marga.
3: Itu GMC dapat dari mana ya dia? Kok bisa GMC ya si Rama?
1: Dia tuh NPD kan dia.
3: Wah,
1: kita jujur aja.
3: Kacau.
1: Orang di sini yang NPD itu dia doang.
3: Padahal saya tuh merasa saya sudah NPD loh. Tetap lebih NPD. Woi, Rama, mana Rama nih?
1: Iya. Kalau dia okay. NCT, NCT.
3: Oh, NCT.
0: Itu bukan NCT, itu info. NCT. NCT kita info yang berdua tuh sama-sama enggak tahu. Tapi udah. Kita infoin.
3: Apa tuh? Kok bisa gitu?
0: NCT Big Band.
1: Iya,
0: Big Band.
1: Want to save. Tahu enggak fansnya namanya apa?
3: Ini
1: NCT Scan. NCT Scan.
0: Ini tahu lagi.
3: Bukan. Bukan NCT Scan.
0: Makanya dia bilang kayak gitu, NCT Scan coba.
3: NCT Scan deh. Iya kan, bener kan NCT Scan deh. Iya itu.
1: Iya, jurnalisme kan.
0: Aduh, itu kuliah Bapak.
3: Idealisme. Bukan. Oh, oke.
1: Asalkan jangan komunisme.
3: Jangan.
0: Ya udah. Terus kita mau ngapain ini sebenarnya sih? Kita cuma mau menghina orang aja nih. Gimana? Gak ngerti aku.
3: Nah, teman berdua kita juga
0: udah kedatangan tamu.
3: Bukan gitu lagi.
1: Gimiknya dia gak pernah jauh-jauh dari itu ya sebenarnya ya. Kalau dilihat-lihat ya. Bukan
0: gara-gara dia ini.
1: Ya, siapa sih tamunya sebenarnya?
3: Iya.
1: Aduh, kenal lagi.
3: Serius, teman berdua ini dekat-dekat ini kita akan ada bintang radio loh. Ini loh.
1: Oh iya benar.
0: Oh damn.
1: Tuh kan, beda kan? Beda, tadinya iya. Dia gak gitu loh.
3: Aku ada teman Purwokerto emang kayak gini.
1: Kayaknya emang toksik kali ya.
3: Enggak, maksudnya enggak gitu. Enggak.
1: Maksudnya lingkungannya dia, circle-nya dia. Orangnya, orang sana mah oke semua.
3: Iya.
1: Teman saya fine-fine aja kasih.
3: Orang Purwokerto kan? Oh, Kak Siska ada ya? Oh
0: iya, Kak Siska ada di Purwokerto ya?
1: Aman kok dia. Oh, kemarin gak main sama dia berarti. Oh, bukan circle-nya.
3: Bukan.
1: Dia emang gak diajak mungkin kalau sama circle yang baik-baik itu.
0: Enggak, aku gak
1: dia
0: pernah.
1: Maunya,
0: aku
1: dia
0: gak
1: maunya
0: pernah.
1: Yang...
0: Kemanapun aku pergi, ya mau ke Singaraja atau kemana gitu kan, itu nggak pernah mampir ke RRI-nya, karena menurut aku kayak malu, aku nggak begitu deket gitu.
1: Terus mampir kemana?
3: Kemana sih sih?
0: Yang lain lah.
1: Mampir kemana?
0: Kamu lama-lama BPS, kayak
1: BPS.
0: Ini
1: dia
0: deh.
1: Dia ke BPS kayaknya. badan pusat statistik dia.
3: Ya nggak apa-apa tuh sih, ya nggak usah. Tapi kamu malu ya sih main ke, kenapa sih?
0: Malu aja. Loh. Aku tidak seperti Rama yang pede banget harus ke Pro 2 Jakarta.
3: Saya tadi mau ke situ arahnya.
1: Kalau Rama itu malu-maluin sih. Beban banget kita tuh sampai harus minta maaf loh ke tiap satker yang dia kunjungi. Maaf ya sudah merepotkan. Kira-kira ulah apa yang dia lakukan di sana gitu.
0: Ambil aja enggak apa-apa. Tukar guling mau enggak tukar guling gitu ya? Benar enggak sih?
1: Kitanya mereka yang enggak mau gitu.
0: Jadi kalau aku tidak sepede Rama Game Z ya untuk mampir ke RRI walaupun
3: nggak apa-apa sebenarnya.
0: Walaupun nggak apa-apa main kayak waktu itu kesini juga ada loh dari RRI Ambon apa apa gitu.
3: Itu temannya Rama juga kan?
0: Nggak kenal dia.
3: Iya
1: temannya Rama itu. Tahu teman-teman kenal-kenalan doang kali. Iya. Iya, semuanya yang datang ke sini semua temannya Rama.
0: Karena diundang Rama kayaknya.
1: Kita nggak punya teman, yang punya teman ini cuma Rama.
0: Aku baru ingat ya ada Kak Siska ya di sana ya lupa aku.
1: Iya.
0: Kak Siska sama siapa? Mas Reza. Mas Reza tuh di mana ya?
1: Kak
3: Badru. Kak Badru ada Kak Badru.
1: Di sana eh?
3: Kak Badru.
1: Kok Badral itu mah.
3: Upin Ipin itu ya.
0: Kalian ini.
3: Oke. Okay. Ya. Kalau di Semarang ya ini Kak Bambang ada Kak Bambang.
1: Kak Badru.
3: Kak Badru Bambang. Tuh? Kak Bambang Semarang.
1: Oh, buk.
3: Kak Bambang Duyana. Bapak, selamat siang Bapak.
1: Iya, selamat siang.
3: Salam kangen nih Pak Bambang nih, serius
0: siang,
3: nih.
0: Selalu,
3: main-main
0: ya.
3: Sini dong.
1: Iya,
0: pagi, luar biasa.
3: Iya, semangat kita.
1: Itu Purwokerto.
3: Aduh, saya gak ikut ya kemarin soalnya. Oke, ini serius akan ada bintang radio teman Pro 2 ya. Informasi lengkapnya kamu cek aja di mana?
0: Instagram,
3: iya.
1: Di QR kita di sini. Di deskripsikan dong.
3: QR kita nih kotaknya gede atas nih.
0: Terus kecil-kecil.
1: Iya kecil-kecil. Kolom atas bagian kiri atas itu agak rapet.
0: Ini kita mendeskripsikan apa sih ya Allah.
1: QR tuh gila gabut banget semua. Itu kayak gitu tuh.
3: Iya kan itu.
0: Terus gitu. Ada kotak di dalam, kotak di luar.
3: Nanti dipalsuin lagi QR-nya. Janganlah ya teman Pro 2 ya.
1: Jangan, deskripsi QR.
3: Tapi ada QR-nya di Instagram rri.sk ya bre.
0: RRI_ Surakarta.
3: Oke, kamu bisa langsung tag nomor yang mau daftar, silahkan daftar sebanyak-banyaknya. Kita kuotanya terbatas, tapi daftarlah sebanyak-banyaknya.
0: Kuotanya cuma 15.
3: Kuotanya cuma 15.
0: Yeah. Kuotanya cuma 15 aja.
3: Diambil 15 besar.
0: Diambil untuk 15 besar,
1: betul. Itu mah daftar aja. Sikat aja udah bungkus. 15 daftar, 15 masuk. Terus gunanya Fariza sebagai juri apa?
3: Oh iya, jurinya. Oh, udah kesepil nih.
1: Wow. Aduh. My bad. Jadi nanti jurinya ya, sekalian aja dia udah spill. Salah satu jurinya adalah juara Bintang Radio 2019 nasional.
0: Wow.
1: Yaitu Fariza.
3: Okay.
0: Fariza FM.
1: Hah? Faris itu. Ini Fariza. Iya. Yeah. Jadi nanti ada Faris AM juga.
0: Tadi AM kan?
1: Jadi kan
0: Faris AM bingung,
3: dia.
0: Pakai
3: dia. Selain ada itu ada Faris MHZ.
2: Megahertz atau Megahertz.
1: Bisa juga.
0: Yeah, yeah. Oke, terus ada Faris?
3: Hah? Fariza, saya ada Mas Fariza.
1: Ada Mas Fariza. Oh, okay. Pokoknya jurinya berkompeten aja, salah satunya juga ada Rifki Minaf di situ.
3: Mah kurang tuh. Enggak. Enggak kan dia enggak kompeten di bidang nyanyi.
0: Janganlah, Wak.
3: Emang suaranya bagus sih Rifki Minaf sih. Percaya saya.
0: Itu dia pakai inian.
3: Auto-tune. Enggak lah. Orang kok kayak gitu. Jangan, pokoknya kamu jangan lupa daftar Bintang Radio Teman Pro 2 2026 ini. Karena kuotanya terbatas. Dan yang daftar sudah 5% dari masyarakat Kota Solo. Banyak kan?
1: Wow. Oke, saat ini kita sudah terhubung dengan Ibu Astrid Widayani untuk ngecek.
3: Enggak lah.
1: Kan Pemkot, kerja sama dengan Pemkot.
3: Itu mah sensus ya. Itu
1: tadi membawa-bawa nama Surakarta.
0: Ini tuh sebenarnya sensus penduduk apa-apa sih kalian ini?
3: Binrat serius sama Teman Pro 2 ya.
0: Tapi bukannya dari
1: dia rasis banget, masa orang Boyolali gak boleh daftar.
3: Boleh gak sih? Boleh ya?
0: Boleh lah.
3: Nah ini nih, aku gak tahu.
0: Jogja aja ada yang daftar loh.
1: Bintang Radio Surakarta 2026. Surakarta doang. Kalau ini kan Indonesia.
0: Indonesia, denger gak?
1: Boyolali.
3: Oh oke.
1: Klaten tuh juga mau daftar.
3: Boleh ya.
1: Klaten biasanya dia tuh bisa milih tuh. Kalau Klaten antara Purwokerto atau Semarang.
3: Coba.
1: Bukan Semarang Purwokerto. Kadang-kadang orang itu ingin hard way gitu lah. Dia orang Klaten tapi aduh ikut Bintang Radionya Semarang ke Purwokerto ya gitu. Padahal dia tinggal milih Solo apa Jogja.
3: Iya.
1: Aduh do hard way ah gitu. Siapa tahu kan. Loh, siapa tahu tersentuh.
3: Mungkin
1: jurinya.
0: Iya, siapa tahu di sana.
1: Dari mana gitu.
3: Ini kan cara nyanyi bukan reality show. Ngapain
1: terus? Oh, ini yang, bukan yang ini yang MC-nya bukannya yang Kak itu. Yang Phil Dacher itu. Yang punya ular banyak siapa sih namanya?
3: Panji.
0: Panji
1: bukan Panji, Panjul itu.
0: Panji Millennium lagi.
3: Panji Millennium.
1: Itu loh yang
3: siapa sih?
1: Yang Phil Dacher itu siapa sih? Yang punya itu.
0: Oh ini Irfan Hakim.
1: Nah itu, ini bukannya Irfan Hakim. Bukan. Biasanya bikin orang sedih gitu. Ding ding ding.
3: MC-nya banyak banget tuh.
0: Sampai gak itu, ngerti ya itu yang mana
1: itu
0: ya.
1: Itu mah KDM.
0: KDM tuh bukannya.
3: KDI.
0: Inian. Kita udah melalang buana kemana-mana ya, Wak.
3: Ya, kita bikin podcast aja yuk. Kan udah
0: lama. Iya, Teman Pro 2 komentar deh kamu di
1: 081-327-8666. Iya, kalau kita ramenya kayak gini, gila podcast kita pasti sepi.
3: Karena gak ada isinya ya. Udah nih, udah kamu share aja sih.
1: Aduh, berapa menit kita?
0: Udah.
3: 13
0: menit.
1: Gila, 13 menit gak ada esensinya.
0: 13 menit gak ada esensinya, astagfirullahaladzim.
3: Esensinya adalah Bintang Radio.
1: Oh iya.
0: Oh iya, esensinya. Bintang Radio dibuka dari kapan sampai kapan nih pendaftarannya? Biar Teman Pro 2 tahu.
1: Pokoknya sudah dibuka. Artinya ditutup tanggal 30 Agustus 2026.
0: Oke. 31, Pak?
1: 30.
0: Mm-hmm. 31 udah mulai.
3: Udah technical meeting ya 31 ya? Oh oke. Okay. Jangan lupa daftar Bintang Radio Indonesia 2026 Teman Pro 2. Yes.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: coba dilihat, Bu. Kayaknya ada yang datang tuh.
1: Iya, Pak. Hah? Pak, gawat. Itu debt collector mau nagih hutang kayaknya, Pak.
0: Waduh, padahal Bapak belum pegang uang, Ibu. Baru nanti sore dapat transferan.
2: Selamat siang, Bapak, Ibu.
0: Nggih, Pak. Selamat siang. Ampun, Pak. Ini saya belum ada uang. Saestu, nanti sore saya janji pasti saya bayar.
2: Bapak Ibu ini kenapa toh? Kok ketakutan gitu? Lebay banget. Ya udah, kan tinggal bilang. Nanti saya bayarnya sore ya, Pak. Kan saya bisa datang lagi nanti.
1: Takutnya nanti Bapak ini marah-marah. Terus
2: melakukan kekerasan. Gitu maksudnya. Semua masalah itu sebaiknya tidak diselesaikan dengan kekerasan, apapun pekerjaannya. Kecuali
0: apa, Pak?
2: Kecuali petinju.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Satu lagu bagus Tom Pro 2 ya, dari Roni Parulian dan juga Andi Rianto, yang lagunya dalam banget sih, dengan sepenuh hati Tom Pro 2. Dan masih ada lagi tentunya lagu-lagu lain yang bakal kita puterin di siang hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana ya kan. Kamu bisa langsung aja request di Pro 2 Hitlist tentunya.
1: Pro 2 Hitlist.
0: Pro 2 Hitlist siang ini teman Pro 2 yang bakal muterin lagu-lagu bagus buat kamu. Udah ada yang masuk nih di WhatsApp Pro 2 FM Solo 081327866966. Ada siapa aja? Mari kita bacakan ya teman Pro 2. Ada Kak Catur yang tiba-tiba tertawa. Kenapa Kak Catur tiba-tiba tertawa? Kenapa? Coba sebut kenapa Kak Catur. Ngeri banget ya. Terus ada lagi Kak Timothy Wikrama Wardana Hill yang memberikan informasi kalau misalnya Pertalite itu bakal dibatasin loh sekarang gitu ya. Katanya sih mulai dari untuk desil 9 dan 10 gitu. Jadi kalau 9 10 Sisil ada baca artikel sih kalau enggak salah, yang itu tuh udah penghasilannya 6,5 juta itu enggak boleh isi Pertalite katanya gitu ya teman Pro 2. Lanjut lagi, kita mau baca-baca WhatsApp yang udah masuk. Ada dari Kak SMA Pack gitu ya. Selamat pagi Kak, aku mau request lagunya Selena Grace dong ya.

sama Gigi yang Damainya Cinta. Oke, nanti bakal kita puterin ya teman pro 2. Terus ada Kak, siapa ini? Aku coba cek dulu ya. Ada Kak Utari Rizky. Oh, ada Mbak Rizky. Mbak Rizky yang lagi di Pacitan, Jawa Timur. Pacitan juga banyak tempat yang bagus loh. Semoga ya soon lah bisa ke sana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi, Pro 2 FM. Katanya aku mau minta lagunya Malik The Essentials yang judulnya Pilihanku. Salamnya buat semua pendengar dimanapun berada. Selamat beraktivitas aja dan semoga dimudahkan semuanya. Oke, amin. Terima kasih. Oke deh, sama Pro 2, kita bakal langsung puterin lagu-lagu bagus buat kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok.

0: elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh gitu ya Pak.
0: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi Bu. Hmm. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist yang muterin lagu-lagu pilihan kamu. Lanjut lagi, udah tadi lagu-lagunya Kak Vero, terus ada lagunya Kak SME, ada juga lagunya siapa ya Kak Mbak Rizky, ya udah kita puterin. Terus ada lagi nih dari siapa ya? Dari Kak, oh Kak Devina. Kak Devina katanya, selamat pagi Kak, aku mau request lagunya Sumpah Mati Selena Grace dong. Wah, Selena Grace nih kayaknya lagi bombardir radio-radio ya, tapi emang lagunya emang enak sih, aku acungin jempol sih ya gitu. Malah aku pikir lagunya si siapa namanya si Selena Grace ini bisa menjadi salah satu lagu wajib yang di pilihan lah ya, wajib pilihan yang harus dinyanyiin di Bintang Radio 2026 gitu teman Pro 2 ya, tapi ternyata tidak. It's okay, it's okay. Nah, teman Pro 2, tadi udah kita puterin ya Kak Devina ya. Untuk lagunya Selena Grey Sumpah Mati. Terus ada juga Kak yang hari ini mau dipanggil Kak Rudi. Oke Kak Rudi, Kak Rudi mau request apa? Monggo langsung di 081327866966. Nah teman Pro 2, kamu juga masih bisa kok gabung ya kita di Pro 2 Hitlist. Caranya gampang banget, kasih tahu aku ya lagu apa yang mau diputerin siang hari ini. Kasih tahu judul dan penyanyinya siapa. Terus kirim aja ke WhatsApp 081327866966.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria. Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
1: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif. Terakhir Kali, Wijaya 80.
2: Inikah kisah cinta yang ku alami.
0: Lestari Merdu, Afgan. Firasat, Marcel. Kau, Glenn Fredly. Terbaik, Mike Mohede.
3: Sudah pula bukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
0: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya, WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Aku sedang susah lupakanmu.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Risau, Ati CB. Bila, Raisa.
2: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
3: Sedia aku sebelum hujan.
0: Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra.
4: Kau sebut namanya saat
0: Rayu, Marion Jola, featuring Laleil Manino.
5: Rayumu, kan takkan.
0: Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
6: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa dia kembali, Mahalini. Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Pro 2 Hitlist. Oke, teman Pro 2, ada Kak Rudy nih di Jebres ya, yang hari ini maunya dipanggil Kak Rudy gitu ya. Katanya minta diputerin lagunya Lavina Pilihan Hatiku deh ya, Kak. Terus salamnya buat kakak penyiar, semoga segala aktivitasnya hari ini, segala planningnya hari ini diberikan kelancaran, Kak. Terima kasih, saya selalu kembali kasih ya, Kak Rudy di Jebres. Tentunya doa-doa baik, semoga juga kembali ke Kak Rudy ya. Terus ada juga Kak siapa ini? Kak Aris. Kak Aris katanya, Mbak, aku lagi pengen diputerin lagu Lepaskannya Kasih. Lepaskanlah kayaknya ya, Lepaskanlah Kasih itu by Yana Julio untuk menemani melamun sambil minum kopi sama makan telo. Makasih. Hola Kak Aris, sebelumnya salam kenal, tapi sayangnya aku udah coba cek nih lagunya tapi gak ada di playlist kita. Mungkin kalau kakak mau ganti lagunya boleh kasih tahu Sisil lagunya apa yang kira-kira enak agak melo-melo gitu supaya nemenin melamunnya. Benar gak sih? Karena kalau lagi melo-melo gitu enakan denger yang lagu yang slow. Slow mo gitu ya gak sih? Slow motion kali ah ya kan. Jadi kakak kasih tahu aku aja lagunya kalau mau diganti. Boleh langsung WhatsApp ya di 081327866966. Nanti aku bakal puterin buat nemenin melamunnya Kak Aris. Ada juga Kak Tito, hai Kak Tito. Kasil, aku mau request Janji Kita Mahal Ini dan nuka yang kurasakan. Makasih ya Kak, siap. Oke deh, nanti aku bakal puterin lagunya teman Pro 2. Jadi jangan ragu-ragu, udah langsung aja kasih tahu aku lagu apa yang mau diputerin di 081327866966.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh. Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus
0: menurun. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya

0: aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya, coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Oke, teman Pro 2, setelah ini Sisil bakal balik lagi ya tentunya buat temenin kamu, terus kasih-kasih informasi seputar kuliner. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus aja 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: 'cause my dreams are bursting at the seams.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Teman Pro 2, kayaknya siang hari ini kita enak deh ngomongin tempat, bukan kafe sih, tapi kayak nongkrong-nongkrong yang legend-legend gitu. Gak cuma di Surakarta aja, gak cuma di Solo, tapi di Jateng. Jadi aku bakal kulik nanti ada di mana. Aduh, kacamataku. Sorry-sorry teman Pro 2, aku ternyata belum menggunakan kacamata. Jadi kayak mantan kok kayak ngeliatnya agak gabur gitu ya. Ternyata masa depan. Jadi ada tiga, ada dari Semarang satu, terus dari Solo satu, sama dari satu lagi tuh dari ini. Apa namanya? Semarang dua, deng. Semarang dua sama Solo satu. Mulai ya teman Pro 2 ya. Yang pertama kita bakal bahas dari Solo dulu aja. Ya. Di Solo tuh ada namanya Cafe 3 Ceret. Tulisannya T-J-R-E-T. Semoga aku gak salah baca ya, gak salah spelling gitu teman Pro 2. Jadi Cafe 3 Ceret ini katanya pelopor modernisasi wedangan atau angkringan he di Solo. Gitu teman Pro 2. Dan tempat ini tuh katanya sukses mengubah citra angkringan pinggir jalan menjadi sebuah kafe estetik berlantai dua dengan atmosfernya tuh yang retro-retro industrial gitu loh, yang juga ramah banget untuk tempat berkumpulnya anak muda ataupun keluarga, kayak homey banget gitu mungkin ya. Terus keunikan dari tempat ini teman Pro 2 adalah menggunakan interior yang berbahan daur ulang kreatif. Terus pencahayaan apa namanya, temaram dari dekorasi lampu teplok, teplok gitu ya. Dan juga sering menghadirkan pertunjukan live music di sana teman Pro 2. Nah, mungkin bagi kamu nih yang senang yang senang dengerin musik-musik langsung, langsung nggak tuh live music gitu ya, kamu bisa kesana deh sambil nikmatin ya hik yang modern lah, hik yang modern gitu ya. Kok hik sih, hik yang modern lah gitu ya. Terus katanya sih area duduknya juga luas dengan pilihan ruang yang terbuka ataupun semi outdoor teman Pro 2 gitu ya. Terus ada lagi nih menu-menu andalan yang di sana teman Pro 2. Jadi di sana tuh katanya punya banyak banget sate khas wedangan, kayak sate kere, sate telur puyuh, ada sate kulit. Terus banyak banget deh yang lain-lain teman Pro 2. Ada juga aneka nasi kucing, nasi teri, nasi oseng gitu ya. Pokoknya banyak banget, dan juga minuman tradisional. Layaknya hik pada umumnya, tapi ini lebih kayak naik kelas. Hik yang naik kelas gitu. Kelas lagi kelas teman Pro 2 ya. Sampai ada teh krampul di sana. Dan kamu bisa ambil sendiri. Ambil sendiri self service gitu maksudnya ya. Dan langsung bawa ke kasir untuk dibayar gitu, atau dibakar ulang kek kalau misalkan mau agak hangat-hangat gimana gitu ya teman Pro 2. Itu bisa sebenarnya layak kayak umumnya, he pada umumnya aja, tapi ini lebih kayak modern aja teman Pro 2 ya. Tapi kalau kamu sendiri lebih seneng nongkrong-nongkrong dengan he yang nuansanya, atau tempat wedangan yang nuansanya udah modern gitu teman Pro 2, atau malah lebih senang yang biasa-biasa aja. Biasa-biasa dalam artinya ya udah yang kayak di pinggir jalan, yang cuma makannya kanan kiri kita lagi gitu teman Pro 2, atau gimana? Atau lebih senang yang modern gitu ya? Kamu mungkin bisa komentar di sini teman Pro 2 di 081-327-866-966. Setelah kayak kita mau bahas tempat-tempat yang lain yang ada di Semarang ya.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Kamu masih di Santai Siang Teman Pro 2, tentunya segmennya kita bahas kuliner-kuliner. Kalau tadi kita udah bahas kuliner legend yang ada di Solo, sekarang kita mau bahas kuliner legend juga yang ada di Semarang, Teman Pro 2, yang sudah berdiri tegak ya. Berdiri tegak gak tuh, ya kan? Jadi udah ada sejak tahun 1936 di Semarang. Yes, dia adalah toko Oen, tulisannya tuh Oen, berarti On ya. Bener gak sih toko Un berarti ya? Dimana ini tuh salah satu restoran keluarga tertua yang ada di Indonesia yang masih dikelola oleh keturunan pendirinya sendiri. Ini gak tahu silsilah udah ada yang ke beberapa turunan. 7 turunan, 8 turunan, 9 turunan atau mungkin lebih. Teman Pro 2 ya. Nah jadi tempat ini tuh kayak apa ya? Kalau aku bilang tuh kayak mesin waktu. Cie, mesin waktu. Putarlah lagunya ya. Yang bisa ngebawa vibes-nya pengunjung tuh langsung ke area ke era-era kolonial gitu, kolonial Hindia Belanda zaman dulu. Tapi benar sih, pada saat kamu makan di sini kayaknya terasa banget klasiknya, terasa banget apa ya? Karena aku beberapa kali makan di sana gitu ya. Jadi aku bisa kasih komentar sedikit, memang vibes-nya tuh beda banget. Jadi apa ya, kayak cagar budaya asli, terus kayak langit-langitnya tuh tinggi banget, jendela-jendelanya tuh gede-gede banget. Terus papan nama restonya juga masih kayak apa ya, kalau aku bilang papan restonya sih umum pada umumnya gitu ya, tapi vibes dia tuh klasiknya dapat gitu Teman Pro 2. Vibe klasiknya sih, apalagi pecinta-pecinta oldies gitu ya. Jangankan resto ya, mobil-mobil apa semua sukanya yang tua-tua Teman Pro 2 ya. Jadi ya gak salah lah kalau kita bahas yang legend-legend. Jadi Teman Pro 2 ini tuh kayak kursi-kursi rotan kunonya itu ya, kursi-kursinya tuh, meja-mejanya, sampai aku ngeliat dekorasi-dekorasi dia tuh benar-benar sampai yang klasik-klasik banget. Sampai yang aku baru berapa minggu lalu aku ke Semarang, ke situ juga mampir karena lagi rindu banget makan esnya gitu ya. Itu benar-benar vibes-nya kayak kayak model lilin-lilin ganteng gitu. Ah, sumpah itu sih klasiknya dapat banget. Tempo dulunya tuh dapat banget Teman Pro 2. Terus suasana kalau kita makan di situ tuh kayak classy, tenang gitu ya, kayak apa ya? Kalau aku bilang tuh vibesnya dapat. Kalau kamu mau cari yang benar-benar old ya, ini bisa jadi salah satu rujukan kamu untuk kulineran di sana Teman Pro 2 ya. Menu andalan di sana ada banyak banget Teman Pro 2, tapi yang lebih terkenal itu adalah es krim rumahannya ya, tanpa pengawet. Ya, terus juga teksturnya tuh klasik gitu. Terus ada lagi hidangan-hidangan lain yang mesti kamu coba, kayak kulinernya aku tuh kuliner blasteran Eropa gitu. Bestik lidah sapi dan lain sebagainya itu mesti kamu cobain. Terakhir aku cobain udang apanya gitu Teman Pro 2. Enak. Aku rekomendasi ini. Sama power cheese-nya oke, bitter ballen-nya oke juga. Kamu mesti

ribuan lah, 100 ribuan lebih lah itu kamu bisa merogoh kocek kamu. Kalau misalnya tadi kita udah bahas yang tua-tua, ini juga ada satu lagi. Ada rekomendasi namanya kedai kopi, namanya tuh Teko Deko Coffeeus, Coffeeus, Coffeeus. Ya itulah pokoknya agak-agak sulit bicaranya ya. Jadi ini tuh salah satu kedai kopi legendaris yang ada di Semarang ya, yang vibesnya modern juga teman Pro 2. Dan dia tuh bersarangnya juga hampir sama ya, di cagar budaya juga teman Pro 2, berarsitektur yang vibes-vibes blonde-blonde gitu, maybe ya, di kawasan Kota Lama Semarang. Vibesnya keren-keren. Nah, kalau Kota Semarang kan kita bawaannya vibes-vibes bangunan yang lama gitu kan ya, teman Pro 2. Nah, kafe ini juga tuh populer karena mengusung konsep kopi akulturasi, yakni di mana dia tuh menggabungkan kopi modern dengan kekayaan rempah sejarah lokal Semarang gitu. Nah, keunikannya apa di tempat ini? Jadi dia tuh kayak menyajikan suasana kedai kopi Eropa klasik ya, yang hangat dan juga estetik teman Pro 2. Desain interiornya jangan salah, banyak banget apa namanya barang-barang antik yang bernuansa kayu gitu ya. Terus juga punya sudut rooftop outdoor ya, yang tersembunyi terus menghadap ke ganggang Kota Tua Lama gitu. Nah, tempat ini tuh biasanya jadi titik kumpul komunitas kreatif dan juga ramah untuk kamu yang kalau kerjanya tuh secara remote gitu. Jadi kerjanya di sini tapi gajinya dolar. Waduh, enak banget itu. Menu andalannya yang wajib kamu coba adalah kopi gendis ya, teman Pro 2, di mana kopi dengan lapisan gula aren bakar di atasnya kayak krim brulee brulee gitu, krim brulee ya. Nah, kayak gitu. Terus ada juga seri-seri kopi akulturasinya kayak kopi londo, terus bukan londo ireng ya, beda. Terus ada juga kopi Cengli gitu. Ada juga Cengli tuh Bo Cengli ya. Ya, kalau Bo Cengli tuh nggak ini, nggak adil gitu ya. Berarti ini adil nih Cengli soalnya. Atau Gonceng 5 Cengli kan. Nah, untuk menu makanan sendiri juga banyak. Ada mac and cheese, terus ada croissant ice cream. Ada banyak banget teman Pro 2. Ada beef mee soal mala juga gitu ya. Pokoknya banyak banget yang bisa kamu cobain di situ. Dan kamu bisa merogoh kocek tergantung ya, tergantung ya harga-harga tuh. Makanan berat mulai dari 25 sampai 45 ribu, ada juga yang ke atas gitu ya. Ya pokoknya kamu tinggal pilih-pilih sendiri aja. Kalau merogoh kocek ya kurang lebih ya hampir segitulah ya, kalau buat nongkrong-nongkrong manja dengan vibe estetik tadi teman Pro 2 ya. Nah, mungkin itu dulu ya untuk tempat-tempat nongkrongan estetik yang oke-oke, terus yang old gitu teman Pro 2. Kalau kamu mau ngerasain vibes-vibes yang old ya, bisalah ke Semarang. Dan di Solo juga ada, tenang aja, tadi kan udah ada kafe Tiga Cepret. Ceret, cepret lagi. Ceret tadi ya. Ini juga angkringan atau hik, tapi ya modern aja. Tapi kalau aku disuruh pilih, aku lebih seneng sesuatu yang kayak old-old gitu, apalagi old money. Nah, oke deh teman Pro 2, habis ini kita bakal bahas lagi seputar dunia olahraga ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, pantengin terus aja 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

Oke, teman Pro 2, sebelum kita beralih ke informasi-informasi yang bakal aku kasih ya di siang hari ini seputar dunia olahraga, aku mau bacain WhatsApp dulu nih yang udah masuk, rame banget ya. Ada dari Kak Aris. Kak Aris katanya minta lagu Hedi Yunus aja, rasa tak tersampaikan Mbak Sisil. Selamat siaran ya, sehat selalu dan bahagia. Makasih. Ada juga Kak Anang yang minta lagunya. Aku mau request lagunya Tulus. Oh, Tulus, Tulus. Wah. Makasih Kak Sisil. Oke, mau lagunya Tulus yang apa? Gimana kalau Tulusnya yang hijau daun, green tea kali ah, ya kan? Alias teh hijau. Oke, lanjut lagi ada kata Gu Zigmoiku, minta lagunya Tulus dong yang teh hijau. Boleh. Berarti aku gabungin aja ya sama Kak siapa tadi namanya, Kak Anang ya. Tulusnya teh hijau boleh ya, nanti aku puterin Kak Anang. Ada Kak siapa ya sebentar. Oh, udah berubah soal namanya. Karudi. Karudi kasih seal The New World. Unlock dong. Rasain sendiri, cie. Oke, rasain sendiri, iya lagi. Ada aja ya, bisa gajah nih Kak Rudi nih. Oke deh, kasih Sisil maksi dulu. Iya, udah sih tadi udah sarapan. Cuy, ya teh sarapan biar kuat menghadapi kenyataan yang sedingin ini. Kenyataan yang sedingin ini maksudnya udaranya di studio dingin banget ya teman Pro 2 ya. Ada lagi Kak Dwi dari Solo. Hai Kak Dwi, aku request lagunya Fiersa Besari yang April. Oke, nanti aku bakal puterin. Semoga hari Jumat Kakak Pro 2 ini penuh dengan keberkahan. Amin, amin. Doa baik juga untuk kamu ya. Aku coba cariin dulu. Tulus, Tulus gak tuh. Ah, teh hijau, teh hijau. Oh yang suara dengarkan lagu. Oh itu hijau daun. Beda lagi, beda lagi. Ada Kak Dimas Raditya juga nih. Mat siang Sisil, gimana kabarmu? Wah luar biasa dong aku. Aku mau request dong lagunya, dessertnya. Oh dessert ini ya, Dawin. Dawin, Dawin, Dawin gak tuh. Terus sama Eat Gitaf yang mungkin di depan Buram. Suram kakak, suram. Terima kasih Sisil. Jumat Jene opo, Jumat Jene. Ya Jumat ya Jumat. Jumat di Jene apa? J-nya itu apa ya? Kalau menurut aku J-nya apa? J-nya Jumat berkah lah ya. Oke deh. Oh, J-nya jadi diri sendiri gitu, Kakak ya. J Jumat, J-nya opo? J-nya jadi diri sendiri. Ojo ikut-ikut yang lain gitu ya, pokoknya. Ojo mau dilihat bagusnya dewe. Oke deh teman Pro 2, balik lagi bakal aku kasih informasi-informasi setelah lagu-lagu yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana ya.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: Kadang-kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk

0: ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

82 info ini aku kutip dari rri.co.id ya, di mana Timnas Voli Putra Indonesia ini lagi terus mendorong penguatan fisik menjelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi Nagoya, Jepang. Latihan fisiknya sendiri menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto Sentul Jawa Barat, teman Pro 2. Dan dalam wawancara bersama RRI, pelatih Timnas Voli Putra Raidel Toiran ya, ini menegaskan kalau misalnya penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingan. Saat ini nih, porsi latihan masih didominasi aspek fisik dengan komposisi 80%, sementara 20% itu sisanya teknik aja, teman Pro 2. Dan Toiran juga kasih tahu kalau misalnya sesi latihan ini berlangsung 2 kali sehari, bukan 2 kali sehari, beda ya. 2 kali sehari. Aku ngomong apa tadi ya? 2 hari sekali. Ya, bukan 2 hari sekali, tapi 2 kali sehari. Alah, gitulah pokoknya teman Pro 2 ya. Jadi mulai jam 8 sama sore, jam 4 sore teman Pro 2. Latihan sore itu lebih difokusin ke teknik serta penguatan stabilitas core pemain. Timnas Voli Putra sendiri ini udah menjalani pemusatan latihan sejak 5 Agustus kemarin teman Pro 2. Dan sebelumnya mereka juga udah ngikutin serangkaian turnamen internasional. Di Juni 2026 Indonesia berhasil menjuarai turnamen AVSI Men's ya, Men's Volleyball Cup di India sana. Dan sementara di bulan Juli kemarin mereka harus puas finish ketiga di ajang C5 Cup di Filipina dan juga Indonesia. Padatnya jadwal itu tentunya membuat pemulihan kebugaran dan penguatan fisik itu tentunya menjadi fokus utama pelatih dalam pemusatan latihan ini teman Pro 2. Dan para pemain juga mendapatkan waktu untuk beristirahat. Ya kali ya gak dapat istirahat-istirahat ya kan, robot aja perlu istirahat teman Pro 2, dicas dulu gitu. Jadi pelatih asal Kuba ini juga memberikan evaluasinya terkait dengan kompetisi yang diikuti sebelumnya. Dia tuh menilai kalau Indonesia tampil luar biasa di India meski mengakui adanya penurunan performa di turnamen berikutnya gitu. Nah, sementara itu pelatih Timnas Voli Indonesia Voli Putra ya, Farhan Halim ini juga mengakui bahwa pemusatan latihan kali ini lebih berat teman Pro 2. Terlebih dengan latihan fisik yang dijalani hampir setiap hari. Dan sebanyak 18 pemain ini mengikuti pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat. Dan nantinya bakal dipilih 12 dari 14 pemain untuk mewakili Indonesia berangkat ke Jepang sana. Oke deh, pokoknya kita doain aja teman Pro 2 buat tim Voli Putra kita ya. Semoga

sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Aku sedang susah lupakanmu.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Risau, Atik CB. Bila, Raisa.
2: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
3: Sedia aku sebelum hujan.
0: Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra.
4: Kau sebut namanya saat
0: Rayu, Marion Jola, featuring Laleil Manino.
5: Rayumu, kan takkan.
0: Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
6: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa dia kembali, Mahalini. Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.
7: Baby, let's go!
8: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria. Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
1: Sesi Potret yang selalu kubenci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
2: Kalau ada sembilan kawan.
0: Terakhir Kali, Wijaya 80.
3: Inikah kisah cinta yang ku alami.
0: Lestari Merdu, Afgan. Firasat, Marcel. Kau, Glenn Fredly. Terbaik, Mike Mohede.
4: Sudah pula, bukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
0: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya, WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.
5: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Sama Pro 2 kamu tahu enggak lagu lagi film yang sempat kita bahas, film Dan Bandung, inget kan yang dulu kalau enggak salah Sisil pernah bahas gitu juga di info-info Pro 2 kalau enggak salah atau info mana gitu ya. Jadi ternyata kalau biasa kan kalau Bandung gitu kan identik sama bahasa-bahasa Sunda ya kan ya teman Pro 2. Tapi ternyata kalau di film Dan Bandung ini ya ternyata minim banget sama dialog bahasa Sunda. Gitu teman Pro 2. Kenapa ya? Nah, kita kulik dulu deh sebentar. Jadi sutradara Rudi Sudjarwo itu kasih tahu kalau misalkan alasannya apa sih film si Dan Bandung ini minim menggunakan dialog berbahasa Sunda. Katanya dia pingin film itu tuh tetap bisa dinikmatin penonton dari berbagai daerah di Indonesia, enggak cuma yang ngerti Sunda aja gitu teman Pro 2. Dan menurutnya nuansa Bandung tuh tetap dihadirkan melalui berbagai elemen di dalam film. Tapi penggunaan bahasa Indonesia dipilih supaya cerita tuh gak terlalu terikat sama suatu daerah aja gitu. Kayak misalkan Bandung lah identik bahasa Sunda gitu kan ya. Terus ya udah kita banyak menggunakan Sunda. Nah gak gitu maunya dia. Kok kenapa logat saya jadi agak-agak Sunda ya kan? Rudi juga mengatakan kalau misalnya Bandung tetap menjadi bagian penting di dalam film itu teman Pro 2. Tapi dia pengen tuh cerita Dan Bandung ini punya jangkauan yang lebih luas, lebih universal untuk semua penonton di Indonesia. Dan menurut Rudi nih ya, penggunaan bahasa Sunda secara penuh juga tidak selalu sesuai dengan latar para karakter. Kalau dipaksain gitu, misalkan kayak Sisil nih dipaksain untuk berbahasa Jawa kan kayaknya agak-agak gimana gitu ya, awkward gitu kan ya, karena ya gimana lagi gak bisa lidahnya gitu kan ya ada apa gitu kan ya, agak-agak susah gitu kakak. Jadi sama gitu latar para karakternya juga agak-agak sulit. Mungkin ada karakter di film itu yang benar-benar full orang Jakarta maybe yang ngomongnya guelo-guelo gitu kan misalnya, terus harus di karakter itu dipaksakan Sunda kan gak juga ya kakak ya. Jadi sesuai aja para latar karakternya gitu. Terus sama ya memang karakternya harus Indonesia banget gak sih? Ya Indonesia pride gitu. Dan dia juga menyentuhkan nih misalnya kehidupan kampus di Bandung yang diisi sama mahasiswa dari berbagai daerah. Kan gak melulu kan, ada dari Jakarta logatnya gitu kan, ada yang dari daerah Manado maybe atau dari manapun itu teman Pro 2. Dia juga mempertimbangkan kemampuan para pemain dalam menggunakan bahasa Sunda. Jadi Rudi itu khawatir kalau dialog berbahasa Sunda tuh justru kayak terdengar kurang natural aja kalau dipaksain. Walaupun memang banyak banget artis-artis yang kalau misalnya dia mendalami satu karakter itu sampai nyelem-nyelem sampai kebawa di kisah pribadinya dia, kehidupan pribadinya dia gitu. Aku pernah baca artikel kayak misalkan salah satu pemain film apa aku lupa gitu ya, dia memerankan film yang enggak antagonis tapi dia sosok yang tertindas terus gitu loh, sampai kebawa gitu. Misalnya pasangannya di rumah buat salah dikit aja, wah dia langsung nangis kayak terintimidasi, kayaknya paling tersakiti gitu-gitu. Cuma Pro 2 terbawa, memang terbawa gitu loh. Saking mau mendalami, dan juga termasuk bahasa. Dia harus bahasa, ada bahasa, beberapa bahasa yang harus dia pelajari. Itu yang harus dalam film itu gitu loh. Memerankan bisa beberapa bahasa gitu kan, walaupun gak lancar tapi ya dia harus menggunakan setidaknya ya okay lah kalau untuk conversation biasa gitu ya teman Pro 2. Tapi ya itu dia, kalau misalnya dipaksakan kayak jadi kayak kurang natural aja gitu ya. Nah karena itu akhirnya Rudi ini memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam komunikasi para karakter. Sementara itu nuansa lokal Bandung tetap kok diperkuat melalui elemen cerita dan latar film ini. Selain persoalan bahasa, Rudi juga mendapatkan pertanyaan mengenai kemungkinan Dan Bandung ini punya film lanjutan, kayak misalnya kalau punya Baik ini kan PD Baik ya, Baik lagi, PD Baik ini kan pasti ada kayak Dilan berapa, Milea dan lain sebagainya, itu kan ada series gitu kan yang teman Pro 2 walaupun di layar lebar. Nah ya itu dia jadi pertanyaan nih, apakah ini kayak film-film selanjutnya nih, kayak yang sebelum-sebelumnya, terdahulunya. Nah jadi hal ini tuh berkaitan dengan akhir cerita yang dinilai masih menyisakan tanda tanya gitu. Jadi dijawablah oleh sang produser.
Titin Suryani ya, produser Verona Films, bahwa dia bilang nggak menutup kemungkinan kok kalau ada lanjutan cerita Dan Bandung ini. Tapi keputusan itu tuh ya bergantung sama respon penonton di film pertama ini. Ya kalau misalkan oke, dibikin lah yang kedua. Kalau nggak oke, nggak dibikin keduanya gitu mungkin. Atau menggarap film lainnya mungkin ya, teman-teman.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

BTS, BTS, yay, gitu ya. Ini kemarin kemarin kita bahas NCT Zen, sekarang kita bahas BTS teman Pro 2. Yes, grup musik asal Korea Selatan BTS ini bakal kembali menyapa penggemarnya di Indonesia melalui rangkaian BTS World Tour Arirang ya. Dan Jakarta ini menjadi salah satu kota tujuan dalam tour ini teman Pro 2. Konser BTS di Jakarta dijadwalkan katanya berlangsung di GBK atau Gelora Bung Karno Senayan Jakarta di akhir tahun. Jadi Desember, tepatnya rencananya ya 26, 27, 29, 2026. Jadi Desember 2026. Nah, Indonesia menjadi salah satu pasar penting dalam rangkaian tur BTS mengingat besarnya komunitas penggemar grup tersebut di tanah air. Jakarta tentunya juga masuk dalam 8 kota kawasan Asia Pasifik yang menjadi bagian dari tur selama ada Bangkok juga sebelumnya, terus ada lagi Kuala Lumpur, sama ada siapa lagi ya? Singapura, Sydney, Hong Kong gitu ya, ada Manila juga, pokoknya banyak banget teman Pro 2 ya. Dan secara keseluruhan dijadwalkan tuh mencakup 88 pertunjukan di 34 wilayah dan 23 pasar. Pasar mana nih? Pasar sini gak ada apa ya? Kan Jakarta ya teman Pro 2. Nah terus jadi katanya sih menjelang konser di Jakarta, Visa sebagai sponsor tur dunia BTS menggandeng PT Bank Sentral Asia TBK atau BCA untuk menghadirkan program khusus bagi pemegang kartu kredit BCA Visa. Wah, siap-siap nih ngawar nih kayaknya nih. Biasa sih ada program khusus kayak misalnya dia 2 hari duluan gitu ya untuk ngawar tiketnya, atau banyak deh, banyak banget teman Pro 2 ya. Dan tuh kan benar, program ini tuh kayak kasih kesempatan nasabah untuk mendapatkan tiket konser BTS melalui mekanisme undian. Jadi bakal ada 100 tiket untuk 50 pemenang yang disiapkan dalam program yang berlangsung dari tanggal 1 sampai 15 November 2026. Jadi tiap transaksi menggunakan kartu kredit BCA minimal 1 juta katanya punya 1 kupon undian. Pokoknya untuk lengkapnya teman Pro 2 kamu bisa cek deh di rri.co.id.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri.
1: Aku sedang susah lupakanmu.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Risau, Ati CB. Bila, Raisa.
2: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
3: Sedia aku sebelum hujan.
0: Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya Kau, Liodra.
4: Kau sebut namanya saat
0: Rayu, Marion Jola, featuring Laleil Madino.
5: Rayumu, kan takkan.
0: Aku Bukan Untukmu, Anggi Marito.
6: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa Dia Kembali, Mahalini. Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: 105,5 Pro 2 FM Solo.
1: Teman terbaik kamu, teman Pro 2.
0: Yeay, teman Pro 2, happy Friday. Ini happy udah weekend Friday. Belum ya?
1: Ya, menjelang weekend ya. Yes. Besok hari Sabtu Minggu nih, teman Pro 2. Dan pastinya menjelang hari kemerdekaan Indonesia.
0: 17 Agustus

0: tetap merdeka.
1: Masih besok ya?
0: Iya.
1: Kita menjelang ke 17
0: Agustus. Agaknya lama ya nyanyinya.
1: Tapi, lama banget. Tapi emang sudah merdeka, men. Kita merayakan hari kemenangan kita gitu kan. Ya, hari Senin lah 17 Agustusnya. Tapi kalau hari
0: ini
1: 14 Agustus hari apa, Tik?
0: Nih, aku kasih kode ya.
1: Apa ya?
0: Oh. Pramuka, praja muda karena yes.
1: Hari Pramuka.
0: Bener banget, Deswa. Oh,
1: upacara enggak kamu tadi?
0: Enggak sih, kalau saya enggak. Okay. Karena iya, enggak aja.
1: Enggak gitu. Aja.
0: Kalau kamu?
1: Hah? Ini masuk sore.
0: Iya benar, kan dinas sore ya. Jadi kita tadi gak upacara teman pro 2. Tapi mungkin teman pro 2 yang upacara hari pramuka hari ini, which is hari ini, boleh kali spill pramukanya kira-kira jam berapa tadi, dan ada kegiatan apa di sekolah kamu mungkin atau di kerjaan kamu teman pro 2, boleh kali di spill.
1: Betul. Dan gimana kabar kamu teman pro 2 di hari Jumat ini yang berbahagia pastinya ya. Jumat yang selalu cerah dan bersinar ya.
0: Yes, karena bersinar selalu.
1: Karena tidak hujan-hujan.
0: Benar, karena terang terus enggak hujan-hujan nih teman pro 2. Ya,
1: hawanya memang agak panas gitu, tapi
0: gara-gara gimana gitu.
1: Aman lah ya. Panas-panas dikit enggak apa-apa teman pro 2.
0: Betul.
1: Tapi gimana kabar kamu? Semoga hari ini lancar selalu ya aktivitas kamu, ngapain aja, boleh update juga bareng pro 2 di sini teman pro 2. Dan kita sudah masuk di segmen apa, Tik?
0: Apa nih? Plat AD dong.
1: Plat AD.
0: Aduh, mendadak lupa ya, mentang-mentang ini udah mau weekend.
1: Yeah.
0: Kita di Plat AD teman pro 2 bakalan kasih tahu informasi seputar Solo dan sekitarnya. So buat kamu pantau terus Pro 2 FM Solo. Karena ada apa ya kira-kira di Solo ini teman pro 2?
1: Sampai jam 4 teman pro 2.

0: I knew you coming from Taylor Swift, teman pro. Wow. Oke deh, sekarang kenapa sih Des selalu deh? Biasalah ya, komputernya kesenggol-senggol teman pro 2. Dia ngambek dia.
1: Ngambek nih komputernya.
0: Meto. Mati guys, PC-nya guys. Aduh, waduh konslet lo Des. Edan ki, whiskey. Waduh ki.
1: Sebentar ya.
0: Kita maintenance dulu teman pro 2. Anyways, gimana kabar kamu teman pro 2 di hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Boleh sambil update, sambil request lagu juga boleh teman pro 2.
1: Absen juga boleh ya teman pro.
0: Boleh
1: 2.
0: Banget. Yes, langsung aja di nomor WhatsApp kita di 081327866966 teman pro 2.
1: Oh, betul sekali. Nah, yes. Udah bisa nih teman pro 2. Mm-hmm. Kita masih di plat AD ya.
0: Oke. Okay.
1: Kita bakal kasih info seputar Solo Raya dan sekitarnya untuk kamu di sore hari ini,
0: okay.
1: Siang menjelang sore hari ini ya. Dan pastinya dari rri.co.id. Nah, ini tadi kan kita abis bahas terkait kemerdekaan ya.
0: Betul.
1: Pastinya menjelang hari kemerdekaan, ini udah rame nih Tik. Lomba-lomba 17-an.
0: Bener lagi.
1: Terus ada yang namanya jalan sehat.
0: Ada jalan, juga ada.
1: Ya kan? Yang seru itu, rame itu gitu kan.
0: Bener.
1: Ini seru banget. Nah, ngomongin lomba nih teman pro 2, apalagi lomba 17-an. Siapa sih yang gak pengen ikut lomba 17-an gitu?
0: Mau lah.
1: Pastinya pengen ikut, pengen ikut ngeramein ya.
0: Yes,
1: meramaikan bener. Lomba itu teman pro 2. Nah, di rri.co.id ada info terkait lomba ketapel. Di Pasar Kliwon.
0: Wow.
1: Ini dorong olahraga tradisional makin dikenal. Nah,
0: ketapel.
1: Jarang-jarang gak nih di desa kamu atau di rumah kamu ya teman pro 2, ini lomba 17-annya lomba ketapel gitu.
0: Kayaknya
1: coba bayangin.
0: Udah jarang deh kayaknya ya.
1: Aku tuh belum pernah.
0: Oh iya.
1: Belum pernah.
0: Oh,
1: di desa aku.
0: Belum
1: sih. Di desa aku, okay. Di kampungku tuh belum pernah yang namanya mengadakan lomba ketapel. Ini kalau nyasarnya salah sasaran gimana coba?
0: Enggak lah, ini pasti di lapangan enggak sih?
1: Iya, pastinya di lapangan gitu kan. Ya, dan ini merupakan olahraga tradisional ya teman-teman berdua ya, yang mungkin sudah jarang dimainkan oleh ya
0: anak-anak muda,
1: warga,
0: biasanya
1: anak
0: betul.
1: Muda gitu ya, karena memang sekarang tuh apa sih lombanya? Sekarang zamannya lombanya e-sport ya.
0: Iya benar, lomba main ML gitu-gitu kan. Iya sih, Des.
1: Ketapel mulai jarang.
0: Mulai
1: gitu
0: ini ya.
1: Ya
0: langka ya sekarang.
1: Nah, tapi di Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta ini menggelar lomba ketapel untuk mengenalkan olahraga tradisional kepada masyarakat sekaligus untuk mendorong keterbentuknya komunitas ketapel di wilayah itu, Teh.
0: Wow.
1: Gitu. Ini makanya buat mengenalkan bahwa
0: ini
1: loh ada yang namanya ketapel olahraga tradisional gitu loh. Ayo dimainkan gitu kan.
0: Benar-benar.
1: Nah, kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ya, teman pro 2 sebagai ya lomba menjelang hari kemerdekaan gitu. Nah, adapun Camat Pasar Kliwon yaitu Ari Wibowo ini bilang bahwa lomba ketapel ini diperuntukkan bagi masyarakat umum dan peserta merupakan perwakilan dari masing-masing kelurahan. Wow, seru banget ya. Karena ada perwakilan masing-masing kelurahan gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Lalu peserta ini dipilih oleh kelurahan untuk mengikuti perlombaan tersebut. Ah, mungkin kalau dipilih itu apakah di tiap kelurahan, di masing-masing kelurahan itu udah ada tesnya dulu. Sehingga
0: bisa jadi ya
1: mewakili kelurahan gitu loh. Karena kan ngomongin ketapel kan susah ya.
0: Iya betul. Kita mungkin enggak semua orang juga bisa ya, Des.
1: Iya. Jadi tahu kan ketapel?
0: Tahu.
1: Yang
0: ya, ditarik kayak Angry Birds itu kan.
1: Bener. Iya. Gitu makanya. Nah, Ari juga menjelaskan ya bahwa ketapel dipilih karena olahraga tersebut kini telah berkembang dan masuk dalam olahraga masyarakat yang dinaungi oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI ya. Dan bahkan ketapel disebut telah masuk dalam cabang olahraga atau cabur yang dipertandingkan pada Pekan Olahraga Nasional atau PON.
0: Wow, sampai ternyata ada PON juga nih ketapel. Jujur baru tahu lagi, biasanya tuh kan apa sih memanah gitu-gitu ya PON ya. Terus apa lagi, Des?
1: Banyak
0: ya, olahraga tapi cabur-cabur taekwondo gitu-gitu ya kadang.
1: Tapi kalau untuk ketapel sendiri tuh ya jarang gitu loh.
0: Iya
1: dan
0: kan?
1: Mungkin kalau ada lomba ini di Pasar Kliwon, perwakilan tiap kelurahan ini atlet-atlet, jangan-jangan. Jangan-jangan atlet ini yang main
0: ya.
1: Lombanya tuh lomba antar atlet gitu ya.
0: Iya.
1: Malah jadi kejuaraan tuh di situ.
0: Malah jadi pon ya.
1: Antar kelurahan kejuaraan tuh di situ.
0: Betul, betul, betul. Dan juga teman Pro 2, ya, selain menjadi olahraga masyarakat, teman Pro 2 Ketapel dinilai memiliki nilai nostalgia juga karena pernah menjadi permainan yang akrab dengan masyarakat pas masih kecil teman Pro 2. Bahkan juga Ari ya sebagai tadi masyarakat ya Des ya.
1: Camat.
0: Camat ya, oke, mengatakan kalau perlengkapan dalam lomba sekarang tuh menggunakan sasaran yang aman sehingga berbeda dengan penggunaan ketapel secara tradisional untuk membidik sasaran tertentu. Berarti ini pure fun games aja teman Pro 2, jadi nggak membahayakan masyarakat lain ya.
1: Benar-benar. Karena kalau untuk ketapel asli mungkin dulu tuh ya karet itu ya ketapelnya, terus
0: betul,
1: kasih isinya batu.
0: Iya.
1: Buat apa ya, namanya apa ya, ngetapel gitu atau apa? Ya?
0: Apa sih biasanya gitu, buat kayak misalnya cari mangsa gimana? Kan biasanya buat apa, hewan ya kadang ya
1: hewan
0: gitu-gitu
1: biasanya. Atau ini pelem.
0: Oh mangga. Buah ya.
1: Mana mangga tetangga lagi di ketapel.
0: Waduh, waduh udah izin belum tuh.
1: Dan kalau untuk lomba itu ya di Pasar Kliwon, lomba ketapel sendiri ini diikuti oleh 10 tim dengan masing-masing tim terdiri dari 3 orang atau total itu sebanyak 30 peserta. Dan kegiatan ini diharapkan ya teman Pro 2 menjadi sarana untuk mengenalkan olahraga tradisional sekaligus menjaga permainan tradisional tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

0: Lelah Hati Tito Aditya. Teh Hijau Tulus. Sesi Potret Enau featuring Ari Lesmana.
1: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alamak, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
2: Kalau ada sembilan kawan.
0: Terakhir kali, Wijaya 80.
3: Inikah kisah cinta yang ku alami.
0: Lestari Merdu, Afgan. Firasat, Marcel. Kau, Glenn Fredly. Terbaik, Mike Mohede.
4: Sudah pula bukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
0: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya, WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198. Atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Netflix Teman Pro 2 akan menayangkan serial thriller remaja terbaru The Buddy pada 11 November 2026 dengan total 8 episode Teman Pro 2. Serial karya Quinn Shephard ini terinspirasi film remaja era 90-an dan Y2K seperti Carrie dan Jennifer's Body, serta memadukan unsur thriller, misteri, dan supernatural. Cerita berpusat pada sekelompok siswi sekolah Katolik yang mengalami penglihatan misterius menyerupai ramalan setelah sebuah insiden buruk dalam kondisi inisiasi tim dansa. Serial ini Teman Pro 2 dibintangi Christina Bogic, Sarah Bousteni, Gina, Namdi, Louisa Jackson, Sofia dengan Peter Kermin, Ami Israel, serta Josh Stern sebagai produser eksekutif.
0: Info Pro 2.
2: Lanjut ke informasi selanjutnya, Spider-Man Brand New Day terus menunjukkan performa box office yang kuat. Hingga akhir pekan kedua, film tersebut meraih sekitar 145 juta US dollar di pasar domestik, yang menjadikannya salah satu film dengan pendapatan akhir pekan kedua terbesar sepanjang masa. Secara global, Teman Pro 2, film produksi Sony dan Marvel ini juga telah menembus angka 1 miliar US dollar. Kesuksesan tersebut Teman Pro 2 memperkuat peluang Brand New Day menjadi salah satu film terlaris sepanjang masa, dengan pendapatan yang masih terus meningkat. Film ini bahkan diperkirakan berpotensi menembus 2 miliar hingga 3 miliar US dollar secara global dan mencetak sejumlah rekor baru.
3: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: kena macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas,

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
4: ...105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore lagi bareng Desva dan Atika, tapi kali ini Atika dulu teman Pro 2, karena bakal ngajak kamu ke info lalu lintas bareng Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Sudah ada siapa di sana?
5: Halo, dengan Bimo, rekan Atika.
4: Oke, rekan Bimo, silakan informasinya.
5: Ya, terima kasih. Selamat sore untuk teman Pro 2. Akan kami sampaikan pantauan arus lalu lintas Kota Surakarta pada sore hari ini. Kami awali dari sebelah barat Kota Surakarta. Terpantau di Simpang Kleco untuk arus lalu lintas dari luar kota yang masuk ke dalam Kota Surakarta saat ini mengalami penambahan volume kepadatan arus lalu lintas. Untuk saat ini didominasi kendaraan roda 2. Kemudian di Simpang Kerten, untuk saat ini juga sama dari arah barat atau dari Paroka yang menuju ke timur mengalami penambahan volume kepadatan arus lalu lintas didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian beralih ke Simpang Tugumah Kuto. Untuk arus lalu lintas di Simpang Tugumah Kuto dari Colomadu yang masuk ke dalam Kota Surakarta saat ini terpantau lancar didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian dari dalam kota yang menuju ke Colomadu via Mahkuto, saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Kemudian beralih ke koridor Samutriadi, saat ini terpantau arus lalu lintas di Purwosari. Untuk saat ini Purwosari dari arah barat terpantau ramai lancar didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian di Simpang Gedengan terpantau untuk arus yang saat ini mengalami penambahan volume kepadatan yaitu dari utara atau dari Manahan dan juga dari selatan atau dari Mbaron yang menuju ke utara. Jadi bagi para pengguna yang akan melewati Simpang Gedengan harap bersabar atau mencari jalur alternatif yang lain. Kemudian beralih ke sebelah selatan Kota Surakarta terpantau di Simpang Dawung. Untuk arus lalu lintas dari Sukoharjo yang masuk ke dalam Kota Surakarta via Dawung saat ini terpantau ramai lancar didominasi kendaraan roda 2. Kemudian dari dalam kota menuju ke Solo Baru atau Sukoharjo via Dawung saat ini terpantau lancar didominasi kendaraan roda 2. Kemudian beralih ke sebelah utara Kota Surakarta, bisa kami pantau di Simpang Mojosongo untuk arus lalu lintas dari Ring Road yang masuk ke dalam Kota Surakarta saat ini ramai lancar didominasi kendaraan roda 4 angkutan barang. Kemudian dari barat terpantau lancar didominasi kendaraan roda 2. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk pantauan arus lalu lintas pada sore hari ini. Tertib berlalu lintas, Jemilgang Solo. Kita kembali ke studio.
4: Baik, terima kasih rekan Bimo atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
3: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Ya, aku sedang susah lupakanmu.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Risau, Ati CB. Bila, Raisa.
2: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
3: Sedia aku sebelum hujan.
0: Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra.
4: Kau sebut namanya saat
0: Rayu, Marion Jola, featuring Laleil Madino.
5: Merayumu, kan takkan.
0: Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
6: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa dia kembali, Mahalini. Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Of the Times dari Harry Styles 92. Ini kembaran aku kalau yang ini. Biasanya kembaran kamu mulu.
1: Gimana ya?
0: Kembaran kamu mulu.
1: Agak males sih. Ada. Dengernya agak males jujur. Tapi menurut aku iya sih. Tapi Harry Styles tuh kan kadang gondrong-gondrong, agak iya. Gondrong
0: ini,
1: gitu.
0: Ini kenapa
1: loh.
0: Anda abis ini ingin memutar itu ya?
1: Iya, enggak tahu aku tiba-tiba melihat ini kok
0: langsung
1: kayaknya enak
0: banget
1: gitu.
0: Sih.
1: Iya.
0: Anglar banget, ngantuk.
1: Soalnya kayaknya ini. Enak deh lagunya abis ini, ya enggak sih?
0: Abis ini teman Pro 2 enggak tahu lagi.
1: Lah rahasia lah. Nanti kita puterin ya teman Pro 2 lagunya apa.
0: Ini kayaknya sore hari ini lagu-lagu ngantuk dulu ya.
1: Benar.
0: Kayak kita tuh menjelang
1: weekend tuh
0: gitu
1: santai
0: ya.
1: Aja
0: santai
1: dulu ya kan dulu. Chill
0: gitu. Chill dulu.
1: Buat yang apa namanya kerjaannya masih numpuk padahal udah weekend. Santuy aja santuy ya udah.
0: Santuy kamu yang santuy. Mereka yang ngerjain
1: ya
0: enggak
1: santuy.
0: Yeah,
1: ya yeah, tapi yeah. Gimana ya teman Pro 2? Ya gitu.
0: Aduh, ya yeah, besok menjelang
1: apa sih?
0: Weekend.
1: Gimana ya,
0: ya
1: gitu. Aneh banget dah.
0: Ya, yeah. Tapi boleh teman Pro 2. Kamu absen-absen dulu plus ini ya update kamu lagi ngapain aktivitas kamu sore hari ini ya. Karena besok sudah menjelang weekend, kita santai dulu.
1: Yeah.
0: Peregangan dulu ya, regangin otot-ototnya biar enggak. Iya apa? Biar enggak cenat-cenut ya kan?
1: Cenat-cenut. Kenapa hatiku cenat-cenut tiap ada kamu?
0: Lagunya siapa sih? Smash ya?
1: You know me
0: bener
1: so well
0: ya? Smash kan?
1: Yes.
0: Oke, puterin boleh gak sih?
1: Ya nanti ya Des. Girl I need you.
0: Kamu kalau dari Smash, boy band Smash,
1: yeah.
0: Kamu suka siapa? Masuk suaranya.
1: Itu siapa?
0: Kita mending banget, gak tahu.
1: Aku suka Bisma deh.
0: Sama lagi dulu aku juga suka pertama.
1: Kamu suka Bisma?
0: Bukan, maksudnya gini, waktu zaman Smash kan.
1: Jangan
0: dibongkar dong.
1: Waduh.
0: Apa sih?
1: Tapi soalnya Bisma kayak vibes-nya tuh positif gitu, ngerti enggak? Kayak calm gitu, soft boy
0: bener,
1: gitu.
0: Bener.
1: Oh, jadi kamu terinspirasi dari dia jadi soft boy kayak sekarang nih. Enggak sih.
0: Jangan main-main. Awalnya aku suka Bisma karena dia kayak cool gitu.
1: Iya, benar lagi.
0: Kalem, cool gitu kan. Tapi setelah itu ada dua, sama Rafael. Aku suka.
1: Iya, si Akang Seblak.
0: Akang
1: ya.
0: Seblak ya, Akang Seblak.
1: Betul.
0: Akang Seblak ya, Rafael. Kan waktu itu juga Smash kan juga ke Solo kan.
1: Iya betul. Waktu itu dulu, ketemu kan di mall itu.
0: Langsung akrab banget, bisa boleh.
1: Iya lagi, padahal gitu kita nggak kan. Nyapa mereka nyapa ya.
0: Iya.
1: Kayak wah kita seterkenal itu berarti.
0: Nggak, ayo beli gitu.
1: Oh maksudnya promosi.
0: Promosi.
1: Tapi iya sih, cuma Seblak dia tuh menurutku lumayan ya harganya.
0: Iya mungkin
1: kan?
0: Ya. Aku.
1: Tapi mungkin karena premium kali
0: tapi,
1: ya.
0: Kayak enak gitu loh. Mm-mm. Kayak enak gitu loh. Kayak dia tuh Seblaknya kan
1: kerupuk
0: ya,
1: kan itu
0: kan.
1: Ya.
0: Kayak wow, menggiurkan.
1: Betul.
0: Tapi itu tuh Seblaknya saat ada event kuliner aja, ya kan? Karena belum ada ya? Iya enggak sih?
1: Ada, yang tapi online dia.
0: Iya, maksudku off store.
1: Oh, off store di Solo enggak ada.
0: Pasti
1: ya.
0: Kan saat ada event kuliner aja.
1: Benar.
0: Seblak apa namanya Rafael ya?
1: Seblak Rafael, iya. Itu apa kan, sih namanya lupa deh, pokoknya apa? Kerupuk dikasih kayak sambal ijo.

0: kopinya.
1: Pengen, katanya enak.
0: Sebelaknya?
1: Katanya enak. Pengen juga, tapi pengen doang.
0: Pengen doang kagak dibeli deh,
1: kagak beli-beli.
0: Iya sih.
1: Deh, gimana
0: ya
1: dah?
0: Ya udahlah, oke deh.
1: Nah, ini,
0: bukan
1: ini
0: ngomongin Smash lagi teman produk kita.
1: Ada absen?
0: Iya boleh.
1: Iya iya iya. Ada Abang Catur di sini, Akang Catur.
0: Catur.
1: Ya,
0: Akang Gendang.
1: Akang Gendang. Ini Akang Catur.
0: Waduh.
1: Yeah. Absen. Happy weekend Detik. Yes.
0: Yay, happy weekend. Iya sih ini jam happy segini weekend. Sih kayaknya udah weekend
1: masuk,
0: ya, udah masuk,
1: masuk
0: weekend lah.
1: Weekend. Udah pada
0: pulang.
1: Udah pulang kerja ya.
0: Betul.
1: Happy weekend juga buat kamu, Akang Catur ya.
0: Bener banget.
1: Gimana kegiatan sore hari ini, ngapain nih Catur nih? Atau
0: yoi,
1: lagi berduaan sama pacarnya kah? Kan besok udah weekend.
0: Bener,
1: gitu kan.
0: Bener.
1: Udah prepare-prepare nih untuk, oh mau kemana nih, mau kemana nih. Ribetnya tuh gini, gerusa-gerusunya tuh mikir, nge-plan.
0: Plan-nya.
1: Ini mau kemana ya?
0: Bener.
1: Mau kemana ya? Saking banyaknya planning malah gak jadi.
0: Saking banyaknya
1: lagi
0: wishlist tau gak sih? Malah gak jadi lagi.
1: Sering terjadi.
0: Itu,
1: sering terjadi.
0: Bener.
1: Iya gak sih? Kayak kita tuh mungkin harus
0: kerap
1: fokus
0: sekali.
1: Fokus satu wishlist aja gak sih teman produk? Satu-satu satu dulu. Jangan kayak semuanya, woy ini gak jadi-jadi dong.
0: Tapi emang ini namanya keinginan kan pasti banyak. Jadi gak apa-apa sih.
1: Emang manusia tuh banyak pengen.
0: Benar, jadi ya udah turutin satu-satu tuh gak masalah.
1: Iya, satu-satu aja. Jangan langsung kemerungsung banyak yang pada akhirnya tuh mana gak jadi gitu ya.
0: Betul.
1: Kata Catur, minggu Senin planningnya outbound Detik.
0: Enak dong, seru. Aku lama deh gak outbound
1: iya,
0: gitu.
1: Terakhir
0: waktu sekolah,
1: sekolah deh, outbound. Eh enggak dong, di RRI kan waktu dulu tuh outbound.
0: Oh
1: iya
0: sempet juga.
1: Sempet
0: ya,
1: juga kita sempet ngerasain sekali ya,
0: iya,
1: outbound bersama dengan teman-teman Radio Republik Indonesia,
0: Indonesia
1: Surakarta waktu
0: betul,
1: itu.
0: Iya
1: seru
0: sih
1: banget outbound ya.
0: Tapi kita kan gak main yang kayak wahana gitu.
1: Outbound tuh gak melulu, iya sih gak melulu soal wahana ya.
0: Tapi kan identik sama main wahana.
1: Wahana no ke ini, Sekaten.
0: Aduh sorry.
1: Wahana no ke Sekaten.
0: Anyway,
1: banyak.
0: Kak Catur, kamu udah ke Sekaten belum sih? Kak Catur, kita sih udah
1: pamer. Kita pamer ya.
0: Hey. Kak Catur pakai ditanya lagi. Ya enggak lah. Apa kan enggak tahu.
1: Kita
0: kan
1: sensor
0: tahu
1: ya, kita
0: iya,
1: sensor.
0: Iya, kita
1: ya
0: sensor.
1: Ini yang tahu Catur dan kita.
0: Iya,
1: gitu,
0: betul.
1: Ya.
0: Hanya Catur dan kita.
1: Ya. Ya, kadang iya, kadang enggak.
0: Enggak gaya sih. Ya biasa lah, hal kayak gitu udah biasa dimanapun. Iya kan, udah ke Sekaten belum Kak Catur? Kalau
1: ya
0: kan lagi viral juga ya di TikTok yang agaknya kasus nih. Kasus kompor.
1: Woy.
0: Kompor kimpul kalau kata netizen TikTok.
1: Iya, iya.
0: Dinamain kompor kimpul.
1: Iya, namanya
0: kompor kimpul.
1: Kimpul kan?
0: Iya, betul.
1: Iya, itu sangat menarik ya.
0: Iya, iya. Dan Desva, iya.
1: Udah.
0: Aduh. Desa. Aku aja enggak expect Desva bakal berhenti di stand itu, jujur. Cuman jadi seru, Des. Kita jadi tahu kan
1: jadi,
0: pengalaman.
1: Oh, jadi yang viral-viral di TikTok tuh kita jadi aku juga
0: kita
1: ngerasain,
0: udah ngerasain,
1: oh,
0: benar,
1: ngerasain
0: benar. Iya sih, tapi lucu sih.
1: Itu
0: jujur.
1: Beneran gak sih teman produ ya?
0: Iya. Mungkin ada yang tahu clue ada, kita tadi, boleh kali
1: soalnya
0: spill.
1: Soalnya itu lagi viral di TikTok gitu loh.
0: Benar.
1: Kompor kimpul namanya ya. Tapi ya mungkin
0: ya semoga enggak ada hal-hal yang jelek lagi, maksudnya yang buruk yang merugikan sesama pihak lah.
1: Tapi gini, itu menjadi perdebatan juga ya. Mungkin itu ada yang bilang salah,
0: ya,
1: nipu dan lain sebagainya.
0: Bener.
1: Tapi di satu sisi itu adalah strategi marketing.
0: Iya, ada yang bilang marketing, cuman
1: marketing,
0: mungkin
1: tapi
0: salah aja sih caranya. Yang namanya juga jualan ya, ya pokoknya yang benar-benar aja lah caranya gitu.
1: Iya, sebenarnya ya itu ada dua sisi aja ya. Ada beberapa POV.
0: Betul.
1: Dan ya mungkin kita anggap ya nggak salah juga. Ada yang ngomong salah. Tapi ya balik lagi itu strategi marketing teman-teman.
0: Iya betul, kita sebagai customer
1: jadi
0: juga harus pandai.
1: Bener.
0: Tapi sebagai sales atau SPG kita juga harus punya apa ya, kunci yang baik juga ke customer gitu. Punya manners juga ya ke customer.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul. Nah kalau ngomongin dunia marketing, sales ini kayaknya Tika tuh jago banget ya. Gimana Tika, coba kamu.
0: Jangan gitu dong, mentang-mentang saya kayaknya akhir-akhir ini lagi interesting
1: iya,
0: sama dunia
1: serius,
0: sales
1: serius,
0: ya.
1: Serius.
0: Gak tahu tiba-tiba aja kayak pingin deh jadi sales sebuah brand mobil gitu.
1: Okay,
0: pingin sejujur.
1: Okay,
0: dan
1: okay,
0: kan kemarin okay, ada event Gias. Jadi kayak menarik juga ya jadi salesnya.

0: gitu.
1: Dan itu juga sempat viral juga ya.
0: Iya betul. Penjualan yang bombastis itu, si bos itu.
1: Ada yang ngevideoin. Enggak, bukan yang
0: beda
1: itu.
0: Lagi. Beda.
1: Ya itu juga.
0: Itu juga.
1: Iya. Tapi ada yang viral juga terkait ada yang ngevideoin terus minta di take down dan lain sebagainya. Mungkin
0: oh, iya.
1: Pro 2 juga tahu.
0: Oh.
1: Terkait itu. Ya begitulah ya.
0: Aduh jadi ngalor ngidul nih
1: ngomongin. Iya nih ngomongin apa sih.
0: Ya udahlah teman Pro 2, kamu juga kalau punya cerita nih tentang apapun itu, boleh kali ceritain ke kita
1: ini catur teman Pro 2. Ini catur kita tunggu ceritanya ya.
0: Boleh banget.
1: Catur mungkin udah pernah ke Sekaten
0: belum. Iya nih jajan apa di Sekaten. Karena enak-enak kalau jajan di sana teman Pro 2. Tapi emang ya namanya jualan di apa ya, di event pasti harganya lebih melonjak dari harga biasanya sih teman Pro 2 gitu.
1: Tapi masih worth it sih kayaknya.
0: Masih oke okay, kok.
1: Masih oke okay gitu.
0: Tapi emang jadi pro kontra Des, jujur di di TikTok tuh lumayan debat banget.
1: Kita kiblatnya TikTok ya.
0: Karena saya mainnya TikTok. Karena, tapi menurutku ya, ya emang sih namanya juga netizen, tapi realistis gitu loh mereka. Tapi kalau warga Threads aku nggak terlalu paham sih.
1: Udah, apalagi
0: jarang
1: Threads,
0: buka Threads gitu. Aku.
1: Iya.
0: Tapi buka cuman jarang.
1: Banyak ya info-info.
0: Iya. Pokoknya update. netizen di IG, di TikTok, di Threads, di X tuh beda-beda jujur.
1: Jujur, bener.
0: Iya, beda-beda.
1: Caranya
0: jadi kayak
1: beda-beda. Pemikirannya beda-beda.
0: Benar. Jadi POV mereka beda-beda jujur. Ya kan?
1: Kalau aku sih user IG ya.
0: Oh, kamu user IG. Yes. Ya enggak masalah. Oke deh, teman Pro 2, habis ini kita kasih info-info ya di sore ceria ini teman Pro 2. Buat nemenin kamu sore ceria sambil ya menikmati long weekend kamu teman Pro 2, rehat-rehat dulu kali ah teman.
1: Bebas
0: Pro 2.
1: Lagu juga ya. Buat temenin aktivitas sore hari ini teman Pro 2 menjelang weekend, pengennya lagu apa? Langsung drop aja ke WhatsApp Pro 2.
0: Di mana tuh Des?
1: 081 3278 6696.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

ketika senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau. Ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

Semua kelaraan ini terus berlanjut. Musim pun telah berganti. Karang pun terkikis menjadi pasir. Aku tahu semua telah terjadi. Kefanaan ini membuatku lemah tak bernyali.

0: Oke, teman Pro 2. Tadi dialog senja by Lara. Lara by dialog senja, requestan dari Kak Catur.
1: Kak Catur ya, udah diputerin.
0: Yes, hati-hati di jalan ya, yep. Kak Catur. Lagi
1: betul,
0: perjalanan kayaknya ya.
1: Tadi lagi isi bensin, ngefotoin gitu ya.
0: Okay.
1: Lagi antri bensin gitu. Hati-hati pokoknya buat kamu Catur ya.
0: Betul.
1: Plus tadi katanya dari Catur ternyata mau outboundnya ke Pacitan.
0: Ke pantai itu berarti.
1: Pantai, iya katanya ya kan? Dia pengen ke pantai yang ada sungainya. Loh,
0: duh,
1: itu gimana ya?
0: Harusnya sungai yang ada pantainya gak sih Kak Catur?
1: Loh. Tapi katanya Kak Catur lupa namanya, apalagi kita ya. Kita gak tahu lagi.
0: Aduh, tapi belum pernah sih ke Pacitan.
1: Masa?
0: Belum.
1: Masa iya?
0: Belum pernah.
1: Cobain ke Pacitan.
0: Ajak dong. Gimana sih?
1: Yeah,
0: cobain doang tapi enggak diajak tuh gimana ceritanya?
1: Ya udah besok ya ke Pacitan, karena setahu aku di Pacitan tuh banyak pantai yang indah.
0: Oh ya.
1: Dan jujur terakhir ke Pacitan udah lama juga ya. Mm-hmm. Itu bersama teman-teman gitu loh. Ramean serunya.
0: Oh.
1: Kalau sendiri mah ngapa gitu.
0: Iya, benar sih.
1: Iya kan, ke pantai
0: gitu,
1: sendiri.
0: Ya enggak apa-apa, siapa tahu mau healing,
1: yang ada ngegalau.
0: Bisa, nanti mau terapi teringat, kan bisa juga.
1: Oh iya bisa ya.
0: Bisa.
1: Tapi jauh.
0: Iya, cuman kalau sendiri agaknya sepi aja.
1: Tapi
0: gitu,
1: memang indah sih pantai-pantai di Pacitan ya.
0: Betul.
1: Gak kalah lah. Dan memang kalau di Gunung Kidulan juga banyak ya.
0: Banyak banget sepanjang itu pantai tuh.
1: Nah gitu, sama lah sama kayak Pacitan ya. Tapi memang indah gitu.
0: Oke,
1: thank you ya Catur ya. Hati-hati di jalan. Terus ada dari Ninda.
0: Katakan nih. Kenapa sih? Katakan indah, hai Deswa Tika.
1: Hai.
0: Request lagunya Idola Tika, Meidra, 100 hidup lagi. Oke, ya itu udah laku bener. Terus
1: langsung
0: katanya,
1: dong.
0: Ya tolong bacain dulu deh.
1: Terus dari Ninda, by the way, Jumat depan si Kezi Stefani ini pelan-pelan saja akhir Agustus. Ini request lagi rilis ya.
0: Okay.
1: Di Jumat depan si Kezi Stefani pelan-pelan saja. Terus di akhir Agustus ada Dandi Keiko dan Joss.
0: Okay.
1: Gimana lagunya Meidra Tika? Gimana Tika?
0: Suka banget, cuman aku belum jujur ya Kanida, ini kayaknya habis ini first time aku dengerin Meidra 100 hidup lagi deh. Karena aku cuman dengerin potongan-potongan aja. Kita dengerin bareng ya habis ini Kanida.
1: Okay,
0: iya.
1: Boleh,
0: tapi
1: ya,
0: kalau Meidra mah gak usah diraguin lah ya. Suaranya udah khas banget, menggelegar. Aku suka Meidra karena dia bener-bener kuat banget karakter vokalnya.
1: Oh gitu, tapi sama kamu kuat mana nih?
0: Kuat dia kok, kan dia udah jadi artis soalnya.
1: Tumben biasanya, aku lah.
0: Karena dia udah jadi artis dan aku belum jadi artis.
1: Udah.
0: Artis kamu di mata artis, kamu. Artis papan catur, Kak Catur.
1: Udah lah.
0: Iya.
1: Oke.
0: Lanjut lagi dari Levina.
1: Levina.
0: Yes.
1: Nama pantai juga nih.
0: Emang iya.
1: Levina.
0: Udah des, nggak usah des, udah des.
1: Levina,
0: katanya selamat sore Kak Detik, mau request lagunya Lomba Sihir yang selamanya dong.
1: Selamanya.
0: Ini juga favorit aku juga, karena lagunya kayak lucu aja gitu loh, kayak gemes-gemes gimana
1: pokoknya,
0: gitu.
1: Pokoknya gini, lagu yang abis ini diputar favorit kamu semua.
0: Iya lagi kok bisa gitu, bisa pas banget. Love you guys. Thank you ya Kak Levina ya, udah request lagu Selamanya by Lomba Sihir. Nanti aku puterin abis ini ya.
1: Nanti atau abis ini?
0: Abis ini.
1: Oke. Oh masih ada waktu ya. Karena
0: betul,
1: nanti kita bakal azan maghrib di pukul 17.40 waktu Indonesia Barat ya.
0: Oke, siap. Lanjut lagi ada siapa
1: lagi
0: Des?
1: Dari Renal.
0: Renal, oke.
1: Renal ini jangan-jangan kepanjangannya Renaldo.
0: Renaldi biasa. Renaldo juga bisa sih.
1: Ronaldo itu.
0: Renald bisa.
1: Renald, oh panggilannya Renald gitu ya.
0: Iya,
1: tapi
0: biasanya
1: kali ini Renal aja. Halo, selamat sore Detik.
0: Hai.
1: Hai, selamat sore. Iwet, tumben banget nih Jumat-Jumat sore Detik.
0: Loh. Iya lagi.
1: Kok iya lagi?
0: Eh,
1: kan kita memang setiap hari Senin sampai Jumat.
0: Iya juga ya, benar juga. Kita emang tiap hari Senin sampai Jumat sore, Kak.
1: Iya, sore.
0: Yes. Jangan-jangan ini kamu bukan dengerin kita kemarin.
1: baru tahu ya kalau Jumat sampai sore ya.
0: Iya.
1: Yaudah. Tapi request lagu aja nih. Pengennya apa aja deh, Kak Detik.
0: Oke.
1: Baiklah, kalau gitu.
0: Aku puterin lagu barat ya, biar tadi kan udah Indonesia nih. Terus lagu barat kali ya, biar kayak ya apa ya, enak lah ya Des ya.
1: tadi Indo semua ya?
0: Iya, tadi udah Indo, okay, nanti baik, kita
1: bareng. Biar balance katanya. Yo,
0: iya, betul.
1: Katanya biar balance. Biar balance.
0: Emang iya?
1: Iya.
0: Kenapa sih Des yang fokus dong Des?
1: Fokus, terulalah.
0: Oke deh teman produ, abis ini kita break azan maghrib dulu ya. Kenapa?
1: Dari catur, favorit aku juga sih. Ini
0: ya
1: yang
0: kan?
1: Mana?
0: Iya kan? Yang mana kan catur?
1: Ini yang mana tapi? Kan banyak tadi. Mm-mm. Catur, favoritnya yang mana nih? Ada. Gak jadi.
0: Dah, yaudah kamu dah.
1: Kamu aja.
0: Ada. Tadi ada Maidra 100 Hidup Lagi yang baru rilis sama Selamanya by Lomba Sihir. Tapi menurut aku favorit Kak Catur yang BTS Swim sih.
1: Kok jauh. Enggak, itu
0: Kak Catur
1: tidak
0: suka
1: ada.
0: Selamanya
1: Lomba Sihir.
0: Betul.
1: Kenapa
0: karena
1: nih Catur?
0: Karena dulu pernah request sih, dulu sering request.
1: Oh iya. Dulu keinget sih Catur sering request.
0: Betul.
1: Lomba Sihir,
0: iya kan?
1: Sihir. Yaudah nanti langsung
0: magic,
1: kita puterin
0: magic
1: ya.
0: Magic competition.
1: Udah.
0: Bukan ding.
1: Udah nanti.
0: Sihir
1: so
0: itu apa? Iya benar. Udah lah gak usah. Udah capek kemarin.
1: Magic.
0: Sihir.
1: Magic. It's magic.
0: Udah des. Cukup. Magic. English Corner cuma di hari Kamis ya teman Pro 2. Oke puterin lagu dulu. Maidra 100 Hidup Lagi buat kamu. Dan habis ini teman Pro 2 pukul 17.40 ya.
1: Yes,
0: nanti break azan maghrib dulu. Buat yang lagi di jalan jangan lupa berhenti sejenak. Karena lagi azan maghrib ya teman Pro 2 ya.
1: Wow.

Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria. Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Mungkin akan sarang kalisa, tapi saja kucinta. Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana. Sesi Potret yang selalu ku benci. Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif. Terakhir Kali, Wijaya 80. Inikah kisah cinta yang ku alami. Lestari Merdu, Afgan. Lestari Merdu, Insan Hati Bersatu. Firasat, Marcel. Kau, Glenn Fredly. Kau bangkitkan gairahku. Terbaik, Mike Mohede. Sudah pula bukan yang terbaik. Kau bunuh diriku. Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita, Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Aku sedang susah lupakanmu.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Risau, Ati CB. Bila, Raisa.
2: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
0: Sedia Aku Sebelum Hujan, It Gitaf.
3: Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ku Ingin, Ruth Sahanaya. Teganya Kau, Liodra.
4: Kau sebut namanya saat
0: Rayu, Marion Jola, featuring Laleil Madino.
5: Rayumu, kan takkan.
0: Aku Bukan Untukmu, Anggi Marito.
6: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa Dia Kembali, Mahalini. Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: 105,5 Prodo FM. Halo.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yeay, teman Prodo balik lagi. Selamat sore, selamat petang buat kamu yang habis makan atau habis ibadah sholat maghrib, teman Prodo. Welcome back. Sama detik lagi nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam ya, teman Prodo. Sebelum kita habis waktu apa?
1: To my paradise.
0: Windy. Des, jangan kabur lah. Ngapain? Dia kok kabur sih? Mau kemana? Guys, sumpah Deso gak bisa diam. Dia tuh apa sih? Kenapa sampai sono?
1: Enggak, ngecilin headphone.
0: Oh, ngeprek-ngeprek
1: iya,
0: gitu ya?
1: Iya, ngeprek bro.
0: Iya sih, gitu. bener-bener. Gimana tadi suaranya?
1: Hah, gimana? Gimana? Aku karena gak bisa denger ya. Jadi
0: bagus
1: aneh.
0: Kok, serius. Oh gitu. Welcome to my paradise.
1: Puterin lah.
0: Apa itu judulnya?
1: Aduh, apa ya?
0: Ini apa ya ini?
1: Eh, jangan. Itu tuh link
0: website, berbahaya.
1: Website yang tidak bertanggung jawab.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Judulnya apa?
1: Bahaya. Paradise apa? Artinya apa ya? Udah lama enggak dengerin soalnya.
0: Apa judulnya?
1: Kita cek dulu.
0: Search
1: karena
0: di situ aja kenapa sih, Des? Kenapa harus di situ sih?
1: Iya juga ya.
0: Welcome
1: to my paradise.
0: Oke. Okay. Judulnya Welcome to my paradise.
1: Yo.
0: Okay.
1: Ini lagu lama sih.
0: Oh, ini loh, bro.
1: Ada ya?
0: Ada, nanti aku puterin.
1: Nah,
0: oke. Iya, yang ini. Mau baca WhatsApp dulu sebelum kita menyambut libur, teman Pro 2, karena malam ini adalah hari terakhir kita di minggu ini. Jadi kita see you lagi di minggu depan, teman Pro 2. Iya. Dari Kak Yoram Rinaldo yang mau request Raisa Bila, akhirnya ada yang request lagu favorit aku.
1: Finally gitu.
0: Finally
1: ya,
0: thank you ya Kak Yoram udah.
1: Finally bukan penyanyinya doang yang muternya.
0: Yang muter.
1: Ada yang request lagunya.
0: Betul, ini favorit aku banget. Dan
1: salah satu
0: good news banget nih.
1: Salah satu lagu di Bintang Radio untuk kategori
0: wanita.
1: Betul.
0: Iya, betul banget, teman Produa. Jadi buat kamu nih ya yang suka banget lah sama lagu Bila dan mungkin mau ikut Bintang Radio, bisa banget ulik lagunya. Dan sampai jumpa nanti di panggung Bintang Radio, teman Produa. See
1: coba
0: you.
1: Dikasih contoh dulu lah, contoh dulu Bilanya kayak gimana?
0: Bila
1: gimana
0: malu
1: sih?
0: Suatu hari nanti, falas lagi kan.

0: kembali.
1: Udah. Kalau gak di stop, gak stop-stop nih.
0: Jangan pergi lagi. Dan kini apapun yang terjadi.
1: Gitu.
0: Katanya suruh nyanyi, sekarang suruh stop. Males lah, udah lebay.
1: Loh kok gitu?
0: Gak sopan nge-stop orang nyanyi.
1: Yaudah, aku diem.
0: Gak sopan nge-mute orang.
1: Ini diri Anda sendiri yang mute. Gimana?
0: Gitu, jadi buat kamu yang suka lagu Raisa Bila, boleh banget dikulik buat nanti bintang radio tahun ini, teman Pro 2.
1: Latihan
0: ya.
1: Dulu ya, teman Pro 2.
0: Benar.
1: Tadi contohnya, tapi nggak. Yang versi benernya ya. Kalau tadi tuh agak
0: itu versi nggak bener.
1: Agak ngasal ya.
0: Betul banget. Thank you ya Kak Yoram, salam juga buat semuanya ya.
1: Thank you.
0: Lanjut lagi dari Kak, ini kenapa ada akunya di sini, sedih. Katanya, kok sedih lucu. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mat Malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Iki Dias.
0: Yes, Mat Malam, Batik, Detik, Deswa dan Tika, Iki Dias di Kupang.
1: Malam.
0: Request lagu dari Coklat, judulnya Bendera. Oke.
1: Oke, tadi kita juga udah muterin Coklat ya. Iya gak sih? Tadi sore.
0: Oh iya, itu Hari Merdeka ya.
1: Hari Merdeka, kalau ini
0: Bendera.
1: Oke,
0: nanti
1: kita
0: ya,
1: Kak putar.
0: Iki. Betul. Yeah. Iki mau selamat malam khusus buat kawan-kawan alma mater Iki dari SD sampai kuliah, ada SDK Kristus Raja angkatan 1988. Ada SMP Boy Bati angkatan 1994, alumni STM Negeri Kupang angkatan 1997. Lalu ada alumni Universitas Warma Dewa Denpasar Bali Fakultas Teknik Sipil angkatan 2000.
1: Yo.
0: Dan Iki mau selamat malam buat, wow banyak ya, 194 juta teman-teman Iki yang udah buat ribut dalam WhatsApp grup berteman dari subuh sampai batik sekarang ini. Dan kompak pantau Pro 2 RRI Surakarta, diwakili ada Dr. Franz, Jero, Yufren, Roy. Oh itu Mas Roy.
1: Bukan, Pro 4
0: bukan,
1: itu
0: ya. Buchen, Yaprison, James Komase, Cinta, Miyane, Sila, Carly, dan juga Yuliana.
1: Oke.
0: Iki punya pantun khusus buat Detik, Tika yang baca, dan Deswa bantu cakep aja.
1: Boleh.
0: Ya.
1: Ini, tapi agaknya fontnya ini agak beda ya kali ini ya. Fontnya dari Iki Dias agak beda. Ini sengaja atau gimana nih?
0: Betul.
1: Iya sih. Ini font apa ya Tika?
0: Ini kayaknya kalau boleh tahu ini font apa ya ini? Agaknya ini font-font...
1: Fun.
0: Apa ya, menarik lah, pokoknya lucu gitu loh, ya gak sih Des?
1: Bener.
0: Oke, kita bacain pantunnya ya, buat siapa nih Kak Iki? Tapi aku yang baca nih.
1: Buat Detik, Tika yang baca.
0: Oke, okay. Katanya beli bunga warnanya ungu.
1: Cakep.
0: Tika senyum, dunia jadi syahdu.
1: Asik.
0: Kiu.
1: Mending kamu jangan senyum deh.
0: Ya udah aku gini. Kue bangkit rasa madu.
1: Kok gitu?
0: Kue bangkit rasa madu, hati Deswa sakit pada Tika menahan rindu. Apa
1: banget
0: sih? Bereaksi dong, jangan kayak gitu. Oh, yang excited.
1: Yeah. Oh, excited banget nih. Hati Deswa sakit, soalnya sakit nih.
0: Kenapa?
1: Hati Deswa sakit pada Tika menahan rindu gitu.
0: Karena ya, kamu rindu.
1: Tapi padahal enggak.
0: Rinduku rindu.
1: Rindu pulang.
0: Apa sih?
1: Okay. Lanjut lagi deh.
0: Oke, okay. Air cuka kena mata.
1: Cakep.
0: Perih. Deswa suka Tika karena cinta.
1: Okay.
0: Boong guys.
1: Ya?
0: Boong. Kamu suka Tika karena apa?
1: Karena
0: cantik of course.
1: Apalagi? Coba.
0: Pokoknya gitulah.
1: Ini by the way panas ya.
0: Iya nih, hot ya nih studionya ya. Terakhir ya, katanya ubur-ubur kan lele, Tika paling gemoy le.
1: Bener, setuju.
0: Males lah kamu kayak gitu. Giliran gemoy aja. Kamu iya.
1: Kata Iki.
0: Enggak, aku gak gemoy. Aku tuh, ih Kak Iki jangan kayak gitu dong.
1: Okay.
0: Aku tuh, nih loh, body goals nih loh. Geli banget, enggak. Iya nih aku cabi ya. Gendut gak sih?
1: Enggak, aman kok.
0: Ya,
1: jangan ditampar juga saya. Jangan ditampar juga.
0: Yeah, thank you ya Kak Iki pantunya. Katanya dan ke Detik yang udah baca And God Bless You, gue butuh uang.
1: God
0: sama.
1: Bless you
0: tuh, yeah.
1: Sama.
0: Semua orang kali. Kalau bisa mah kita dapat warisan siapa Dis?
1: Enggak usah.
0: Ini dapat triliunan tuh.
1: Yang triliunan ya. Berapa bayangin tuh? Ya, teman Pro 2 kamu dapat uang warisan gitu ya, 52 triliun. mau itu, buat apa?
0: Emangnya kamu mau sarapan Honda Brio emang? Uang segitu kan gak habis-habis ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Katanya, oh ini Kak Iki kirimin stiker, terus dengan caption, Desva lagi intip bidadari tak bersayap tika seorang tuh.
1: Bidadari, gimana sih lagunya? Kok
0: bidadari.
1: Salah nada ya?
0: Aduh. Katanya sekali merdeka tetap merdeka, NKRI harga hidup harga mati kali ya.
1: Oh iya.
0: Detik Indonesia tetap nomor satu di hati kita semua. 81 tahun tetap berkibar di udara.
1: Jaya jaya jaya merdeka
0: sekali
1: Indonesia
0: merdeka,
1: aku.
0: Tetap merdeka.
1: Iya, sekali lanjut. Di udara tetap di udara.
0: Sekali merdeka tetap ada itu tagline kita ya Des ya.
1: Yos.
0: Lanjut dari Finbub.
1: Dari Finbub, dari ya. Finbub ini
0: katanya gini, battle song today edisi graduation.
1: Enggak, itu tadi.
0: Bukan ya?
1: Bukan, itu tadi. Oh tadi ini
0: ya. Oh dia pagi ya?
1: JJ pagi ya.
0: Oke.
1: JJ bangun kepagian. Iya sih.
0: Iya benar sih.
1: Emang pagi banget.
0: Emang harus pagi.
1: Oh gitu.
0: Kepagian ya JJ Majenta. Katanya request lagu.
1: Request lagunya
0: apa?
1: Bang JJ.
0: Katanya JJ request lagu atau Mbak dia request lagu apa?
1: Requestnya lagu apa? Nina.
0: Yes, benar banget.
1: Weh, ini lagunya udah jarang diputer nih.
0: Yang muter dia doang soalnya. Karena yang muter
1: Nina,
0: JJ.
1: Nina ya. Mungkin ada salam untuk Nina Bang JJ.
0: Ya boleh, yeah. boleh.
1: Nah, ini salamnya sungguh luar biasa ya. Ini salamnya dengan stiker saja.
0: Ya, kenapa ya, J? Kenapa sih, J? Harus kayak gitu, J?
1: Kita kirim deh ya.
0: Jangan jangan dikirim ke orang lain dong. Waduh, gawat ini mah.
1: Dia suruh ngirim.
0: Udah mulai bahaya. JJ udah mulai bahaya.
1: Dia suruh ngirim.
0: Ya, udah mention orang lain tuh udah bahaya.
1: Udah bahaya nih.
0: Ditarik dulu bisa gak itu stikernya? Oke, nanti lagu Nina kita puterin spesial buat JJ kakak sih Nina.
1: Lagi.
0: Bukan. Ninanya itu
1: Kokomelon
0: ya kan?
1: Gitu. Iya. Kenapa sih di J di gimana Kokomelon kenapa ada namamu sama namanya Nina ya?
0: Kenapa ini bisa gitu loh?
1: Sengaja kali ya. Atau kamu lagi ikut ini di Kokomelon ya?
0: Bisa. Dia mungkin lagi pengisi suara Kokomelon. Katanya dia request Rabun Jauh tuh kan, Rabun Jauh tuh emang bagus Des.
1: Emang
0: lagunya.
1: Emang
0: kamu
1: bagus.
0: Sensitif banget sama lagu Rabun
1: emang
0: Jauh.
1: Bagus. Enggak. Ya sensitif karena dia lagunya kayak galau gitu loh.
0: Iya benar sih. Benar.
1: Yeah.
0: Aku juga kayak ngerasa kayak
1: ini Bang JJ lagi galau
0: sedih
1: nih kayaknya.
0: Banget. Dia kayaknya kalau pas dia lagi nge-MC gitu loh.
1: Hah?
0: Itu dia nyari ada seseorang itu enggak di ujung sana.
1: Maksud
0: kan Rabun Jauh.
1: Rabun Jauh.
0: Iya.
1: Oh, lagunya Rabun.
0: Iya.
1: Rabun lagi.
0: Lagunya Bernadia kan nyeritain gitu kan kayak masih ada enggak sih dia tuh sebenarnya di hadapan aku gitu loh.
1: Yang
0: ya enggak sih?
1: Ngomongin apa ya?
0: Rabun Jauh. Dari dulu. Jangan kamu jangan sensitif ya dengerin lagu ini.
1: Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Ya udah lanjut aja. Ini jadi kenapa ke saya ya?
0: Oke. Katanya obrolan apa Kak sore ini katanya. Oke, nanti infonya kita kasih ya di Batik pastinya ya, Je ya. Oke deh teman Pro 2. Oh, dari kacatur Kak Iki katanya itu font di papan keyboard cari di pengaturan lalu pilih font yang di like. Oh, ada pilihannya font. Jadi enggak cuma Times New Roman aja, Des.
1: Banyak ya fontnya ternyata ya. Ada unik-unik fontnya ini.
0: Betul.
1: Lucu-lucu gitu.
0: Yes,
1: ya.
0: Benar banget. Oke, teman Pro 2, nanti diputerin ya lagu requestan dari kamu. Kita puterin dulu tadi requestan dari Despot. The Welcome.
1: Ya?
0: Ini kan kata kamu. Sambil tungguin info seputar ya yang kekinian aja teman Pro 2 di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda.
0: Kamu lagi di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva.
0: Atika juga.

0: Iya. Ya aku kira kamu kan, aduh malam-malam gini tuh jadi galau gitu loh. Aku kira gitu karena habis lagunya Bernadia.
1: Ya, Rabun Jauh gitu. Lagi.
0: Iya.
1: Iya, masih terkait Rabun Jauh.
0: Rabun Dekat.
1: Rabun Dekat.
0: Ya ampun. Oke, di Batik ya ini ya. Di Batik kali ini kita punya info apa sih, Des?
1: Enggak, malam-malam gini enaknya ini ya, makan apa ya?
0: Bakso.
1: Bakso enak juga sih.
0: Bento.
1: Namaku Bento.
0: Rumah gue sih. Tapi ya jujur akhir ini aku tuh lagi suka banget ke wedangan lagi. Aku soalnya suka oseng tempe. Jadi kayak sama bandeng gitu kayak, dan banyak sate-sateannya.
1: Langsung rucuk-rucuk.
0: Coba dong, mic-nya di perut dong. Biar ada suaranya, iya.
1: Rucuk-rucuk perut. Tapi ya, wedangan ini juga terkenal dengan yang namanya nasi kucing, sate-sateannya. Terus banyak lah ya, teman-teman berdua ngomongin
0: wedangan. Kayaknya kita sering ya ngomongin wedangan.
1: Tehnya.
0: Tehnya sih andalan banget.
1: Ya,
0: gula wedangan. Batu.
1: Mantap banget lagi. Itu
0: Kampul.
1: Ya.
0: Aduh. The best.
1: Oh, Gimpul.
0: Kampul siapa yang Gimpul?
1: Siapa yang Gimpul ya?
0: Iya.
1: Tapi kalau di ngomongin wedangan, aku seringnya makannya nasi bandeng kalau di wedangan. Sukanya. Daripada nasi oseng.
0: Iya, aku nasi oseng.
1: Jadi kita memang berbanding terbelakang ya.
0: Bukan terbalik lagi, kita jungkir balik.
1: Iya, ya,
0: kita sampai jungkir balik kok.
1: Roll depan, roll belakang.
0: Roller ya. Blade pokoknya.
1: Iya, nah itu.
0: Iya, emang kenapa sih sama wedangan, Des?
1: Wedangan di Kota Solo. Ya, apa ini, guys?
0: Sorry.
1: Ini sendiri. Ngomongin wedangan
0: ini.
1: Ini
0: air purifiernya.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Nah, ngomongin wedangan ya, karena ada Tik yang namanya kenapa? Wedangan. Ini jualannya udah dari tahun 69 namanya Mbah Senen.
0: Kita
1: sebut saja
0: ya.
1: Mbah Senen ya. Dan ini menjadi satu-satunya penjualan angkringan pikul di Solo, Jawa Tengah.
0: Masih di pikul?

0: ya teman Pro 2 yang namanya nyobain angkringan atau wedangan pikul ini.
1: Benar. Ih, pengin lagi.
0: Legend banget ya, dari betul. Tahun 69 ya.
1: Wow.
0: Nah, kalau untuk dari Mbak Senen sendiri ini katanya sehari-harinya berjalan sambil memikul beban seberat 60 kg.
1: Buset, berat tuh. Kamu berapa? Lebih
0: ya,
1: deh.
0: Berapa ya, Tike?
1: Lebih ya sekitaran Desva lah.
0: 70 aku, 70-an.
1: Oh iya ya. Ya mungkin
0: berat
1: ya,
0: kayak sih. Gendong lah ya.
1: Iya,
0: gendong.
1: Berat loh.
0: Gendong satu orang ya, teman Pro 2 ini kemana-mana gitu loh.
1: Betul.
0: 60 kg. Tapi ini adalah salah satu angkringan yang legend. Dan satu-satunya, bukan salah satu, emang satu-satunya.
1: Tinggal
0: ya.
1: Satu.
0: Katanya sedih. Sih begitu, satu-satunya gitu.
1: Okay.
0: Nah, di pikulannya ini terdapat beberapa jajanan seperti nasi bandeng, telur, tahu bakso, tempe, hingga lauk lainnya, sate-satean lainnya.
1: Layaknya wedangan ya.
0: Bener. Mm. Dan jujur, aku pengen nyoba di angkringan pikul ini di Mbak Senen.
1: Di mana kita bisa menemukannya, Des?
0: Mungkin teman Pro 2 yang tahu ya. Angkringan pikul ini dari Mbak Senen muternya kemana aja, karena tinggal satu aja di Solo dan termasuk legend.
1: Kamu
0: jujur
1: sebagai,
0: pengen,
1: iya, iya.
0: Jujur pengen.
1: Sebagai warga Solo belum pernah sama sekali.
0: Belum pernah sama sekali. Kayaknya di daerahku nggak ada.
1: Itu daerah mana tuh?
0: Kurang tahu.
1: Si bisa tuh ngeramal dari satu.
0: Makanya,
1: picture
0: kurang,
1: gitu.
0: Kurang tahu untuk daerahnya. Makanya okay. Bagi teman Pro 2 yang ngerti ya, ini jualannya di mana, karena salah satu angkringan yang kayak bayangin kamu. Kalau biasa ya sekarang udah biasa wedangan angkringan tuh di mana-mana di kota Solo.
1: Iya betul,
0: Solo
1: betul.
0: Raya. Dan itu kan ya dekem di satu tempat.
1: Iya,
0: gitu.
1: Udah ada itunya kan apa ya namanya?
0: Gerobaknya gitu. Udah stay di situ dan kita nyamperin gitu loh. Perbedaannya ini yang muter.
1: Tapi seru.
0: Nostalgia gak sih?
1: Iya, jadi kayak kita jadi rasanya jadi di zaman dulu aja gitu.
0: Iya.
1: Duh, jadi pengen.
0: Jadi pengen
1: nih.
0: Ya.
1: Enak deh kayaknya.
0: Mungkin teman Pro 2.
1: Tapi
0: kalau wedangan sukanya jajan apa ya?
1: Iya, betul. Tapi Des, kalau soal minumannya apakah Mbak Senen bawa sendiri ya?
0: Aku kurang tahu.
1: Karena gelas kan lumayan berat loh ya kalau buat dipikul gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Ya, tapi semangat terus buat Mbak Senen. Kita apresiasi semangatnya ya teman Pro 2. Tetap mau berjualan dengan cara dipikul ya teman Pro 2. Mungkin buat teman Pro 2 juga yang pernah menemukan atau pernah jajan juga, larisin terus teman Pro 2. Spill juga. Di mana kelilingnya Mbak Senen, ntar kita samper deh kalau gitu pengen deh.
0: Iya.
1: Sebagai pecinta wedangan di Solo ini.
0: Wah, enak banget kalau yang namanya wedangan Solo mah the best ya.
1: Betul.
0: The best. Mungkin bagi teman Pro 2 yang lagi di jalan nih ya, bagi pendatang
1: betul.
0: Dari luar kota coba.
1: Cobain kewedangan.
0: Kewedangan
1: manapun deh pasti enak kok kalau di Solo.
0: Betul. Tehnya gitu. Itu udah pasti harus coba.
1: Beh. Nas gitol kalau di sini.
0: Panas lagi kentut.
1: Iya. Gimana teman Pro 2 menurut kamu nih Mbak Senen yang masih semangat berjualan dengan cara dipikul? Apakah ada yang pernah nemuin? Boleh kasih tahu kita ya teman Pro 2 ya.

0: Oke teman Pro 2, karena sudah jam 7 kurang 30 detik teman Pro 2, waktunya detik pamit undur diri dulu ya. Terima kasih yang udah ngikutin kita dari hari Senin sampai hari Jumat ini. Ya kalau misalnya kita ada salah mohon maaf ya teman Pro 2 ya. Dan jangan bosan-bosan dengerin detik sama ya, setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 3 sampai jam 7 malam teman Pro 2.
1: Yoi teman Pro 2, dan seperti biasanya kita lanjutkan lagi Music Live Chat bareng RRI Pro 2 Jakarta. Habis ini ada Martin Wiguna di sana ya, plus hostnya ada Edit plus Elan teman Pro 2.
0: Oke. Okay.
1: Di Pro 2 Surakarta, stay aja di 105,5 Pro 2 FM Solo.
0: Teman terbaik kamu, happy weekend buat semua teman Pro 2. Bye bye.
1: See you teman Pro 2.
0: Terima kasih.

0: Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lo harus kayak gini?
0: Kayak abang none. Kayak abang none. Assalamualaikum. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
1: Yoi, ada kita berdua tentunya nemenin lo di malam hari ini ya. Ada Edit dan juga Elan.
0: Yoi, sampai 1 jam ke depan teman berdua kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia.
1: Betul. Karena 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya di Music Live Chat seperti biasa. Dan malam hari ini kita udah menghadirkan seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbaru.
0: Nah, kira-kira siapa tuh Dit yang bakal kita ajak ngobrol malam hari ini kan?
1: Siapa ya?
0: Nah, penasaran gak sih? Penasaran
1: banget.
0: Jangan terlalu begitu.
1: Nanti
0: kelihatan bohong.
1: Sorry.
0: Kita akan ngobrol sama salah satu Martin di Indonesia. Oh iya, kan ada banyak Martin.
1: Bener. Ini adalah apalagi bridging-nya ya. Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol sama seorang musisi, seorang pria ya. Yang baru aja ngerilis single yang ini apa ya? Temanya mungkin persahabatan.
0: Bagai kepompong.
1: Salah. Tapi ini ada romansa-romansa.
0: Waduh, ada. Udah sahabat romansa. Waduh, sulit nih.
1: Ini adalah sesuatu yang mungkin sering terjadi di generasi sekarang.
0: Betul banget. Yang tiba-tiba dekat, tiba-tiba nanya kita ini apa. Wah, itu tuh yang susah tuh.
1: Sebenarnya kamu suka gak sih?
0: Iya. Kayaknya kamu agak too much ya.
1: Aku ngeliat kamu kok kayak beda ya.
0: Iya. Nanti kita akan tanya seputar mungkin yang pernah mengalami hal itu ya.
1: Yes.
0: Mungkin nanti boleh ditanyain langsung ke WhatsApp di RRI Jakarta di 0811-800-105 atau kemana Dit?
1: Atau bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
0: Martin Wiguna.
1: Yes, buat kamu pokoknya harus stay tune terus.
0: Yeah.
1: Harus restoran juga, buat kamu yang pengen nanya juga boleh banget ya. Langsung drop aja ke tempat tadi yang udah kita sebut ya.
0: Yes, bener banget. Dan kita akan masih menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya teman-teman. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music. Live chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, teman berdua masih barengan sama Ellen dan Edith di malam hari ini ya.
0: Yes.
1: Dan sesuai janji kita tadi, kita nggak mungkin cuma berdua aja.
0: Betul.
1: Karena ini hari Jumat, iya kan dia? Spesial.
0: Urusannya apa?
1: Kalau hari Jumat, waktunya laki-laki ngumpul. Karena orang Jumatan kan.
0: Iya bener.
1: Siangnya. Nah, malamnya kita bakal ngobrol-ngobrol sama satu orang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Nah, ini dia. Yes, malam hari ini kita udah bersama dengan Martin Wiguna.
2: Halo.
0: Selamat malam, Bang.
2: Halo, malam.
1: Ois.
0: Gila. Gokil. Gimana kabar? Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah.
1: Gimana? Luar biasa. Tadi macet, Bang?
2: Tinggal ngelangkah.
1: Oh iya, beneran.
2: Dan dekat kantor gue.
0: Oh iya, bener. Pantes. Gak jauh.
1: Iya. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Bang Martin nih, yes, teman berdua. Tentang betul. Single-single terbarunya ya.
0: Bener.
1: Tapi bener. Selain lagi sibuk promo, lagi sibuk apa lagi nih, Bang?
2: Ngantor sih. Ngantor.
1: Lu di bidang apa, Bang?
2: Musik juga.
0: Oh, musik juga. Oke, berarti gak juga jauh-jauh dari industri musik berarti ya?
1: Emang dasarnya lu adalah ini kali ya, emang orang yang suka musik kali ya dari dulu ya?
2: Iya, dari gua TK tuh gua udah nyanyi sama itu, Bukasur kalau lu tahu dulu.
1: Serius? Oh iya?
2: Serius.
1: Wow. Jadi dulu ada TK mini Pakasur, lu sama Bukasur ya berarti?
2: Iya.
1: Oh, gokil. Itu angkatan yang, jadul banget tuh berarti.
2: Ketahuan umur gua dong.
1: Salah. Itu Bukasur terus Papa Tebop ya kalau nggak salah ya, satu angkatan kan. Oh gokil.
0: Wow.
1: gokil
0: dulu nyanyi apa sama Bukasur,
1: ingat nggak?
2: Seorang Kapiten.
1: serius.
2: Oh gila, gua bikin ala gua.
0: Oke.
2: Belum lagu sendiri, enggak, lagu orang, cuman di acara dia dan ada dianya barengan gitu.
0: Oke, berarti duet ya.
1: Waktu itu ya. Itu umur berapa waktu itu? Kecil banget berarti.
2: TK gue.
0: Wow.
1: Tahun 80.
0: Jangan terlalu
2: 45.
0: Jangan terlalu diperjelas.
1: Siapa tahu. Gue penasaran gue.
0: Iya. Tapi berarti emang dari kecil udah suka banget sama musik ya berarti ya.
2: Yeah.
0: Apa maksudnya, siapa sih yang
1: ngenalin
0: nyemplungin ke musik tuh, siapa sebenarnya?
2: Gak ada sih. Gue baru tahu malah pas gue SMA, om gue ternyata musisi. Pas gue lihat foto-foto lamanya, om gue ternyata reguleran gitu. Kayak zaman dulu kayak ada pub gitu-gitu. Om gue tuh main jazz gitu kan. Gue baru tahu. Tapi kalau dari nyokap enggak, bokap juga enggak. Gue emang seneng aja gitu kan, dari TK tuh SD. Pas SD gue mulai belajar gitar kelas 6 SD gitu kan. Nah pas SMP mulai tuh senang band-band kayak Rancid gitu-gitu. Nah kayak gitu. Pas SMA mulai main Britpop. Band-band British Pop kayak Morrissey gitu. Kayak gitu.
1: Jadi emang influencer lu dari situ ya, dari Britpop ya.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Dan dari keluarga juga tadi kata lo ya, Pak.
2: Keluarga. Iya, om gue ada dua om gue itu emang musisi.
0: Emang musisi ya.
1: Jazz ya. Lebih spesifik ya, jazz.
2: Iya, yang satu jazz, yang satu rock.
1: Karena di zaman itu ya aliran musik yang umum cuma dua itu ya, antara jazz sama rock ya.
0: Benar.
1: Belum familiar rock itu ya.
0: Benar. Yeah. Band-band tuh masih kencang-kencangnya ya.
1: Iya. Band tuh formatnya dulu ya nggak kayak sekarang lah ya, nggak ada band pop dulu ya.
0: Iya.
1: Benar.
2: Solois lah ya.
0: Solois. Alright.
1: Dan sekarang lu udah merilis satu lagu baru nih, Bang ya.
2: Iya. Yeah.
1: Berjudul Gila Karena Cinta.
0: Widi.
1: Ini lagu yang lu tulis sendiri, Bang, atau gimana nih?
2: Cerita teman gue.
0: Oke.
2: Gue tulis sendiri ya. Semuanya gue dari mulai lirik dan musik gue dibantu isinya sama teman-teman. Cuman ide awalnya di gue.
0: Oke. Baik, kayak yang memperkasai ya kita, yang nulis adalah Bang Martin nih.
1: Bang Martin.
0: Tapi berarti ini jadi rilisan keberapa nih, Bang?
2: Ini keempat.
0: Keempat ya? Oke.
2: Keempat. Yang pertama itu gue tahun 2022. Pertama kedua tuh gue cuma gue keluarinnya Spotify. Gue gak promoin, gue gak apa. Okay. Karena kan tanpa label nih. Pas ketiga gue nyoba lagi. Terus ternyata di radio, kita kirim ke radio, ternyata diputar. Dan bikin video lirik, ternyata viewsnya lumayan, sampai 100 ribuan.
1: Oke.
2: Gitu, dan kita lanjutin lagi sampai yang sekarang.
0: Nah,
2: sekarang juga alhamdulillah nih yang baru ini, di YouTube per hari ini kalau nggak salah 200 ribuan nih.
1: Wih,
0: wow.
1: okay, asik okay. juga tuh.
0: Benar.
1: Jadi akhirnya di yang keempat lu merasa kayak ah, perlu lagi nih untuk yeah, dipromo ini.
0: Oke. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya yes, sama Bang Martin ngebahas betul, soal gila karena cinta nih. Ah. Nanti kita bakal tanya ya kira-kira ini kenapa nih gilanya kok bisa karena cinta nih?
1: Betul banget.
0: Pokoknya nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman Bro 2 yang mau bertanya-tanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yoi.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta tentunya. Oke. Kalau kita jangan kemana-mana teman Bro 2, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bareng sama Elan Edit dan juga Bang Martin Wiguna. Yeay. Nah, jadi Bang Martin Wiguna present ya namanya.
0: Gak usah. Di sini gak usah dibaca.
1: Sorry.
0: Martin Wiguna hadirkan kisah.
1: Itu namanya kepanjangan berarti. Jadi Bang Martin Wiguna ini baru merilis single yang berjudul Gila Karena Cinta.
0: Nah,
1: Crazy Because Love.
0: Gak usah
1: translate aja. Maksudnya biar keren aja gitu kayak Crazy Because Love.
0: Aduh.
1: Kenapa Bang? Ini cerita lagunya tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu dari lagu Gila Karena Cinta ini?
2: Ya, jadi ini lagu beneran pengalaman teman gue yang sekarang belum bisa move on nih.
1: Oh, gitu.
2: Okay. Jadi dia itu bersahabat sama cewek. Ini teman gue cowok, bersahabat sama cewek. Hmm. Dan dari SMA dia sahabatan dari kelas 1.
1: Oke.
2: Nah, pas dia ngerasa mulai punya rasa suka, dia gak pernah berani untuk ngungkapin ke nih cewek, sahabatnya. Akhirnya pas kelas 3 SMA lulus, nih cewek dapat beasiswa ke luar negeri. Terus si cowoknya juga dipancing sama ceweknya kan, gue mau ke luar negeri bla bla bla bla. Akhirnya tuh cowok juga gak berani juga untuk ngungkapin dan nahan.
1: Angkatlah
2: nih cewek. Nih gue spoiler dari video klip gue nih kayak gini nih alurnya.
1: Oke. Paham.
2: Pas balik dia dari luar negeri, si cowok kan cerita nih sama kita-kita nih, teman tongkrongan kan. Gue bilang udah tembak gitu. Akhirnya beranilah dia nembak tuh cewek pas balik. Tapi tuh cewek udah pakai cincin. Dan tuh cewek parahnya lagi nih. Tuh cewek bilang, aku sebenarnya udah nungguin kamu dari dulu.
0: Itu berat sih.
1: Itu nyesek banget.
0: Nyesek banget, bro.
1: Jadi setelah menunggu bertahun-tahun, ternyata ceweknya balik udah pakai cincin.
2: Dia pikir cowoknya itu gak suka.
1: Udah gue move on.
2: Cewek move on. Dan nih cowok nyeselnya sampai sekarang. Akhirnya gue izin kan bikinin lagu karena inspirasi banget menurut gue. Kenapa inspirasinya? Menurut gue lo nyesel itu karena lo udah gak jujur sama perasaan lo.
1: Mendem.
2: Soalnya gini, banyak yang bilang kan, kalau lo suka sama sahabat, lo bakal kehilangan sahabat lo. Padahal menurut gue ya, kalau dari lagu itu, lo yang lagi dalam friendzone nih teman-teman, baiknya sih lo jujur. Kenapa? Lo gak punya mesin waktu Doraemon buat balik kan?
0: Iya, betul.
2: Lo jujur, at least dia tahu dulu. Seenggaknya kalau misalnya suatu saat dia baru suka sama lo, dia udah tahu lo suka sama dia.
1: Ini percintaan yang complicated tuh sebenarnya.
0: Complicated.
1: Lu bayangin ya, misalnya lu suka sama cewek gitu, ceweknya balik udah pakai cincin ini batu kali cincin.
0: Bacaan doko.
1: Pakai cincin.
0: Bukan cincin itu maksudnya.
1: Dikasih SBY.
0: Pakai ini cincin Thanos.
1: Banyak. Oh gitu, jadi emang sebenarnya ini adalah kisah yang apa ya, bisa dibilang sebenarnya ini general ya, nggak cuma 1-2 orang yang sebenarnya ngalamin hal ini nggak sih Bang?
2: Di sekitar kita, di circle kita ya, pasti banyak banget. Tapi uniknya di peristiwa ini kan friendzone.
1: Bener.
2: Orang paling anti, tapi menurut gue sahabat nggak bakal hancur sih gara-gara lo bilang lo suka kan. Suka itu apa, tulus ya, natural.
0: Bener.
2: Lo harus ungkapin gitu.
0: Iya.
2: Itu sih.
0: Bener sih, tapi mungkin kayak banyak orang juga yang akhirnya takut juga sih buat mengutarakan, mungkin karena takut merusak hubungan itu.
2: Betul.
0: Gitu kan, karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu, sebagai apa nih gitu
2: kayak
0: kan.
2: Kata anak Gen Z ya, cowok bingung, cewek bingung.
0: Itu dia.
1: Lagi zaman tuh manusia-manusia
0: sedang
1: bingung.
0: Sedang marak terjadi.
1: Bener. Tapi kalau misalkan dari POV, ini kan lu dari POV temen cowok lu ya Bang ya? Dia punya beribu alasan kan pasti untuk gak mengungkapkan kayak, aduh gue gak enak nih, gue masih nunggu waktu yang tepat gitu-gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama Bang tentang perasaan mereka?
2: Mayoritas yang gue tahu ya, gak cuma teman gue ya. Ya gue contoh kayak punya live TikTok, rata-rata pas gue cerita friendzone, itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabatnya. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing, gue bilang ya tetap harus jujur. Seenggaknya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada ada akibatnya kan, ada resikonya kan.
1: Betul.
2: Nah kalau lo siap ngungkapin, berarti lo udah siap resikonya dong. Dibanding lo pendem jadi jerawat, jadi
1: gitu. Iya, benar.
0: Iya sih, gue
1: kebayang sih gimana bingungnya.
0: Benar. Oke, tapi setelah Bang Martin nulis lagu ini gitu kan. Sebenarnya apa sih yang pingin Bang Martin sampein, atau mungkin kayak ketika orang denger lagu ini nih, apa yang bisa diambil gitu?
2: lo buru-buru nembak.
0: Oke. Okay.
2: Gue simpelnya gitu. Lo buru-buru nembak kalau lo ngerasain suka sama seseorang. Hmm. Siapapun itu, maksudnya sahabat lo, kayak lo apa, asal jangan istri orang atau.
0: Nah, itu dia. Benar.
2: Tapi intinya gini, lo harus jujur. Kalau misalnya dia, misalnya sahabat lo punya pacar gitu ya. Ya lo tunggu dia putus lah, baru lo nyatain. Gitu. Intinya lo harus jujur sama perasaan lo sih.
0: Iya. Gitu. Intinya itu ya, harus jujur.
1: Kalau jujur tapi nanti gimana bang? Kayak gue nanti-nanti dulu deh gitu. Jadi kayak
2: momen ya.
1: Iya, nunggu momen.
2: Gak apa-apa. Gitu. Ya tadi yang kayak gue bilang, tiba-tiba dia punya pacar kan?
1: Iya.
2: Ya lo gak mungkin dong. Gak mungkin. Nikung kan?
1: Waktunya gak bagus.
2: Iya, waktunya gak bagus. Nah, lo nunggu momennya. Kalau dia gak putus-putus, nasib.
0: Nah, itu. Bener. Itu. Berarti jagain jodoh orang.
1: Tapi ada argumen yang kadang bilang kayak, gue gak apa-apa, gue akan bilang, tapi ya gue akan nunggu waktunya gitu. Jadi kayak meskipun dia bakal menyambut perasaan gue atau enggak, yang penting gue udah ngutarain aja.
2: Lega. Serius lega. Banyak yang, ya itu, yang di live gue itu banyak bilang, Mas Martin, gue pas udah nyatain gue nembak, ternyata gue lega. Walaupun gue ditolak, tapi gue lega.
1: Oh.
2: Yang mereka alamin ya, banyak gitu, mayoritas kayak gitu. Benar udah plong gitu. Gitu, dan dia masih berteman. Nah makanya harus, ibaratnya kan lo resikonya apa, lo takut hilang, tapi lo harus nerima dong.
1: Benar, gue ngerti. Iya, perasaan suka kan anugerah ya,
0: betul,
1: dari Tuhan. Jadi lo gak bisa pilih-pilih kayak, gue gak boleh suka nih sama dia ya, gak boleh.
0: Iya lagi. Maksudnya kita gak bisa ngontrol juga kan, kita benar-benar suka sama seseorang.
1: Benar. Setuju gue bang, sama lo bang. Bagus, gue sepakat.
2: Abis ini lo cerita ya di live gue ya.
1: Iya. Kasih tahu akun lo, nanti gue absen ya bang ya.
0: Mampir.
1: Absen Bang Martin gitu. Nanti gue absen malam-malam gitu. Jam 10 kan biasanya kan?
0: Boleh. Alright, kita abis ini bakal dengerin dulu ya. Lagunya Gila Karena Cinta nih teman Pro 2. Jadi buat kamu abis ini mungkin kita bakal sapa-sapa. Mungkin buat kamu yang udah merapat, atau mungkin mau bertanya tentang cinta gitu kan.
1: Betul.
0: Boleh. Betul. Ya. Boleh di malam hari ini. Oke, jadi langsung aja, ini dia Bardi Wiguna dengan Gila Karena Cinta.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yoi, masih barengan sama Elan, Edit, dan juga Bang Martin.
0: Yoi. Baru aja kita dengerin ya, Gila Karena Cinta.
1: Aduh, ini ceritanya sih pahit ya, bisa dibilang sih. Ini salah satu cerita pahit sebenarnya.
0: Bener.
1: Tapi gue yakin di seluruh Indonesia pasti banyak yang pernah merasakan hal ini.
0: Pasti.
1: Karena kadang mereka juga ngerasa banyak faktor lah ya. Ada yang mungkin rupiah pacar, ada yang mungkin karena takut kehilangan sahabat.
0: Bener.
1: Ada yang mungkin udah pisah sekolah gitu kan. Tapi gue yakin orang pernah mengalami hal ini sih.
0: Betul. Tapi anyway, ngomongin soal lagunya. Dari genjrengan pertama aja udah band banget nih.
1: Bener. Jreng gitu.
0: Itu udah kayak wah, ini band-band 2000-an berarti.
1: Bener.
0: Tapi emang influence-nya ke sana berarti, Bang. Ketika bikin lagu ini.
2: Iya. Gua enggak bisa ngilangin emang influence gue tentang band-bandan 2000-an gitu. Tetap sih gue nyiptain lagu kayak gimana sampai sekarang pun masih tetap. Mungkin hanya packaging-nya aja yang gue rubah, lebih aransemennya lebih modern.
0: Bener.
2: Mixing masteringnya kan, makanya di sini gue kerja sama Dimas Pradita biar lebih juga kelihatan lebih modern dan lain-lain.
0: Oke, benar.
1: Tapi dari segi produksi lagu ini sebenarnya setelah jadi nih, Bang, dan lu kasih ke teman lu, itu dia kaget nggak waktu pertama kali denger ini?
2: Shock
1: deh.
2: Iya, shock. Diem masih.
1: Diem.
2: Bener-bener langsung skip deh.
0: Serius?
2: Iya. Ya kaget lah, maksudnya kan. Kok bisa gitu kan, berdasarkan cerita dia, dan itu benar kan, gitu. Benar-benar hati dia tuh yang di depannya kan, liriknya tuh, jika kamu mencintaiku tinggalkan dirinya, itu bukan yang dia ucapin, itu kan kata hatinya itu ya, gitu.
0: Bener,
2: pengen
0: bener.
2: Kondisi yang diunjukin cincin itu, ya lo kalau benar cinta sama gue tinggalin dong, tapi kan nggak mungkin.
1: Bener. Itu perasaan egois ya kalau bisa dibilangnya.
2: Makanya dijelasin lagi di pre-chorusnya, bukannya ku tak ingin, gitu, melakukan dirimu seperti itu. Dia sebenarnya nggak mau ngelakuin seperti itu, tapi guenya telat gitu.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kasihin ya. Ya semoga teman lu bisa menemukan ini.
2: Amin.
1: Jodohnya lah ya.
0: Amin. Jodohnya.
1: Maunya ku diri. Dewasa.
0: Alright.
1: Kita mau bacain yang ada di WhatsApp nih.
0: Bener, ada yang udah merapat ya. Ada Hawa nih.
1: Hawa tercipta.
0: Gak usah semua-semua dinyanyiin.
1: Sorry.
0: Tadi baru aja dengerin lagunya Bang Martin.
1: Yo,
0: bagus dan kayaknya relate ke diriku. Waduh. Tapi emang sih, Bang, kalau kita nahan perasaan kita terus, itu juga bakal ngelukain diri kita sendiri. Katanya. Bener. Dan
1: kata dia apa gitu, Bang?
0: Oke, Bang, itu aja, makasih. Oh iya, bener. Semangat
1: okay,
0: Bang Martin untuk bikin lagunya. Dan kalau mau collab nih, Bang.
1: Sama siapa
0: nih katanya?
1: Ada pikiran, Bang?
0: Ada pikiran, collab. Ada bayangan gak? Kira-kira kalau mau collab sama siapa, Bang?
2: Kalau Indonesia, gue pengen collab yang pertama sama Pure Saturday.
1: Oke.
2: Gue pengen collab sama Pure Saturday. Yang kedua, gue lagi seneng ini, Perunggu sama Four Events.
1: Wah!
2: Keren sih menurut gue,
0: Gokil. Tapi berarti lu juga dengerin lo, maksudnya lagu-lagu band-band sekarang juga ngikutin ya berarti?
2: Dengerin, kayak Perunggu kan sebenarnya kalau menurut gue ya, versi gue, itu kayak 2000-an band-band
1: sebenernya.
2: 2000-an. Cuman packagingnya lebih modern lagi kan.
1: Iya,
2: keren
1: bener.
2: Menurut gue sesuatu, kayak Four Events juga keren kan.
0: Iya,
1: jadi sebenarnya ada pengulangan, cuma bukan plek-plekan kayak di 2000-an
2: ya. Iya, musik. Bener. Sekarang tuh musik kita bikin lebih simple lah ya.
1: Iya.
2: Kayak ibaratnya hook-nya lah.
1: Iya. Kayak ya udah lebih nge-floor aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Ya, thank you ya Hawa ya udah. Udah bertanya ya.
0: Benar. Oke. Tapi kalau Bang Martin sendiri gitu kan, kalau misal ciptain lagu ini mungkin lebih khusus ke lagu ini, Gila Karena Cinta. Itu dari notasi dulu kah, atau dari lirik dulu kah, atau gimana tuh proses produksi?
2: Iya, gue dari nada dulu. Terus lirik kan udah jelas kan, dapet
1: ada,
2: gitu.
1: Cerita ya.
2: Nah, biasa gue main gitar atau piano gitu kan. Nah, abis itu baru biasa gue record di handphone. Pas ngikut di handphone, gue bawa ke studio nantinya. Kita ngejam bareng nih teman-teman kan, ngejam bareng gitu. Setelah itu baru mulai kita bikin demo sebelum rekaman benar gitu ya. Kita bikin demo kan di, kita pakai DAW sekarang kan udah canggih lah ya. Kita bikin aransemen ininya ya kan, fondasinya apa baru, yang kurang apa kita preview lagi, baru kita rekam lagi.
1: Oke. Kalau dari produksian lagu ini sebenarnya ada kesulitan yang Bang Martin alamin nggak?
2: Kesulitannya, gue kalau kesulitan masalah durasi lagu, jujur.
1: Kenapa?
2: Kalau banyak 92 ribuan kan kita panjang-panjang kan?
1: Iya, yeah, 4-5 menit masih nah, oke lah.
2: Sementara sekarang kan 3 menit.
1: Iya.
2: Itu intro itu sekarang pendek-pendek.
1: Iya, yeah, benar.
2: Sementara gue orang yang seneng intro.
1: Yeah,
2: sama yeah, di tengah yeah, ada interlude.
1: Iya. Yeah. Solo gitar kalau bisa yeah, kan. Yeah,
2: yeah, yeah, yeah, gitu. Nah, sekarang gimana kita ngusain supaya benar-benar kita packagingnya lebih simpel gitu kan.
1: Oh.
2: Gitu.
1: Di lagu ini enggak ada Bang ya interlude ya?
2: Ada.
1: Ya?
2: Tetap ada. Akhirnya gue paksa.
1: Ya udah.
0: Ada ego-egonya
1: tapi ada idealismenya tetap ada. Ya?
2: Tetap ada. Cuman mungkin melodinya, melodi gitarnya mungkin ngikutin si nada ininya apa? Chorus refrennya.
1: Oh. Gitu.
2: Lebih simpel aja.
0: Lebih simpel aja. Ya, benar.
1: Okay, iya sih. Oke. Jadi tetap masih ngambil instrumen-instrumen yes, 2000-an formulanya ya dengan gitu, masih ada interlude. Ini sih menurut gue penting ya karena enggak semua orang sekarang terutama gitaris ya kadang nggak bisa solo gitar ya zaman sekarang nggak beda kayak dulu ya.
2: Iya kalau yang penting tuh buat di live di panggung jadi gue bisa minum dulu kalau
1: itu
0: nafas dulu nafas
1: sama kalau intro vokalis bisa ngomong dulu kan ya gitu caranya memang gitu caranya gitu.
0: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya yes, ya bareng sama Bang Martin dan betul, katanya bakal ada live session lah ya abis ini ya.
2: Boleh
0: ya. Oke,
1: okay,
0: let's go. Kita dengerin versi live session-nya nanti ya.
1: Oke.
0: Jadi buat kamu pastiin buat kamu tetap dengerin terus MLC
1: Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
0: Yeay. Alright. Berarti kalau teman Pro 2 pengin dengerin lagu-lagunya Bang Martin yang terutama mungkin Gila Karena Cinta nih, mungkin relate gitu kan. Bisa kemana nih berarti Bang?
2: Di All DSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Gila Karena Cinta, atau mau ke TikTok atau IG gue martin.wiguna.
1: Okay. Ya, karena lo akan nge-live ya malam ini ya.
2: Gue mau live bener malam ini. Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta.
2: Yang mau curhat. Bener. Silakan.
1: Kenapa enggak ini Bang? TikTok lu kenapa enggak Dr. Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadi.
2: Kena gue sepatu.
1: Iya, terlalu sepatu ya.
2: Kalau Dendros mau gua.
1: Iya. Jadi akhirnya Dokter Cinta gitu ya. Dok Cin ya. Dok Cin ya.
2: Bukan Mocin ya.
1: Tapi kalau rencana ada MV Bang atau
0: MV udah ada ya?
1: MV udah ada Bang.
2: MV udah. Itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
1: Oh iya. Ada video lirik ada juga Bang.
2: Enggak, gue langsung MV.
1: Langsung MV
2: kemarin, langsung MV. Nah, karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita Friendzone ini. Biar orang langsung nyantel gitu maksudnya.
0: Iya, benar sih, benar sih.
1: Nah, sekarang apa yang pengen lu katakan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia nih Bang yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
2: Oke, teman Pro 2, kalau lo benar-benar sekarang lagi dalam situasi Friendzone atau lo pernah atau sudah, menurut gue lo segera nyatain rasa apa perasaan lo segera ngerasain apa ungkapin perasaan lo ke orang yang lo suka, karena tetap gue bilang ulang lagi lo bakal nyesel kalau misalnya lo nggak ngungkapin.
0: Nah,
2: itu sih lo dengerin lagu ini lo bakal jadi nembak.
0: Jangan sampai kita menyesal gitu. Ruin your friendship bro.
1: Asik. Tapi kalau ngomong-ngomong nembak, nembak sekarang tuh gimana sih? Pasti kan beda gak sih? Kayak
0: oh iya juga ya.
2: Cewek bisa duluan kalau sekarang
0: bisa.
1: Oh gitu.
2: Itu di live TikTok gue pokoknya gitu. Dibilang ya si cewek banyak yang berani akhirnya ngungkapin duluan. Karena kan banyak juga cowok yang agak-agak jahil.
1: Bener.
2: Gitu kan.
1: Bener.
2: Akhirnya tadi balik lagi ke tagline tadi. Cowok bingung, cewek bingung.
1: Nah itu dia.
0: Bener.
1: Jadi buat cewek-cewek nih yang lu punya rasa kayak gue suka sama orang ini tapi kayaknya orang ini gak mau ngomong duluan, mendingan lu yang ngomong duluan.
2: Bisa. Jujur ya.
1: Jujur aja.
0: Bisa. Karena bisa cuman ngungkapin aja.
1: Bener.
0: Gak nembak kan.
1: Bener.
0: Iya kan.
2: Nyindir-nyindir.
1: Nyindir-nyindir. Bener.
0: Tipis-tipis lah.
1: Emansipasi bro. Emansipasi sekarang. Karena era

0: gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Prodo FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama,
0: gue Elanda pamit, dan juga
2: Martin Wiguna.
1: Alright, dan langsung aja ini dia
0: Gila Karena Cinta.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Ungu Taman Pro 2 akan menggelar konser tunggal bertajuk Ungu Waktu yang dinanti Final Chapter di Tenis Indoor Senayan Jakarta pada 10 Oktober 2026. Konser ini menjadi perayaan 30 tahun perjalanan Ungu dan akan digarap secara penuh mulai dari tata panggung, alur lagu hingga bintang tamu. Pasha menyebut Taman Pro 2 konser ini sebagai bentuk terima kasih kepada para penggemar dan industri musik Indonesia. Dalam konser tersebut, Ungu diperkirakan membawakan sekitar 30 lagu yang mewakili perjalanan karir mereka sejak tahun 1996 Taman Pro 2. Dan bukan hanya lagu hits-hitsnya aja. Sejumlah kolaborasi dan kejutan juga disiapkan tetapi masih dirahasiakan. Pasha mengatakan perjalanan Ungu penuh tantangan, namun setelah 30 tahun mereka memilih kembali menjadi diri sendiri dan menikmati perjalanan sebagai musisi.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, Marvel Studios mulai mempersiapkan film X-Men versi MCU yang disutradarai oleh Jack Shrier. Dengan produksi ditargetkan dimulai pada tahun 2027 dan tayang pada musim panas 2028. Sejumlah pemeran Taman Pro 2 telah bergabung. Ada Sadie Sink sebagai Jean Grey, Kit Connor sebagai Cyclops, dan Samara Weaving sebagai Emma Frost. Ketiganya ini Taman Pro 2 akan menjadi bagian dari generasi baru X-Men di MCU setelah Marvel mendapatkan kembali hak karakter dari 28th Century Fox. Sementara itu, pemeran karakter penting seperti Profesor X, Magneto, Storm, Beast, dan Wolverine masih belum diumumkan. Detail cerita film Taman Pro 2 juga masih dirahasiakan.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

105,5 Pro 2 FM. Halo teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu lagi sama aku, nama GMZ, di jaga malam yang nemenin teman Pro 2 sampai nanti jam 12 malam, teman Pro 2. Kayak biasa kita seru-seruan bareng dan bahas-bahas yang menarik-menarik lah pokoknya, teman Pro 2, di hari Jumat ini. So keep stay tune aja di 105,5 bareng sama aku, nama GMZ. Yang mau gabung 081327866966. Let's go.

0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Ya balik ke kampung.
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
3: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
3: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
3: Ayeman di kampung, enak apa ngapain udah tahu, bisa gali potensi lagi, bisa majuin kampung sendiri kan.
2: Nah, ini baru anak zaman now.
4: Yuk guys, wayae wayae, balik deso, bangun deso.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2, masih dijaga malam nih teman Pro 2. Kayaknya kita asik kalau kita ngebahas tentang persiapan 17 Agustus di berbagai daerah, khususnya Jakarta dan di berbagai daerah di Indonesia ya. Karena aku lihat di Jakarta, dari teman-teman RRI Jakarta pun, aku lihat status-statusnya, pesawat-pesawat tempur tuh pada terbang, berseliweran di atas gedung-gedung megahnya Jakarta, teman Pro 2. Wah, aku jadi pengen kesana, pengen lihat langsung pesawat tempur yang besok bakal memeriahkan HUT ke-17 Republik Indonesia, teman Pro 2. Kepingin banget teman Pro 2, bisa ikut kayak gitu ya, teman Pro 2. Nah, habis ini kita bakal bahas, teman Pro 2, tentang persiapan 17-an atau kegiatan 17-an yang bakal diadain. Pokoknya kita bakal bahas semua di jaga malam ini dan kita bakal sambil seru-seruan pokoknya teman Pro 2 memperingati HUT ke-17 Republik Indonesia. Dan ini ada lagu sebelum kita bahas-bahas tentang 17 Agustus, ada lagu yang relate banget dan ini lagunya keren banget. Lagunya buatan Theresia Margareta Gultom, teman Pro 2. Lagunya Tanah Airku. Aduh, kalau dengerin ini tuh rasa nasionalisme kita jadi bergejolak, teman Pro 2. Wah, jadi proud banget kalau kita tuh sebagai WNI, teman Pro 2. Oke deh, langsung aja aku puterin lagunya, teman Pro 2. Dan abis ini kita bakal bahas 17 Agustus. Dan yang memeriahkan lah, teman Pro 2. Let's go.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Maverick gak ya? Nah, sebanyak 74 alat utama sistem senjata alutsista udara direncanakan tampil di langit sekitar Istana Negara Jakarta dalam perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus besok, teman 22. Nah, salah satu ini yang akan ikut dalam parade yaitu pesawat tempur Rafale milik TNI Angkatan Udara. Pesawat tempur terbaru buatan Prancis yang itu keren banget, teman 22. Pesawat Omnirol. Tuh bisa buat tempur darat, laut, udara, teman 22. Keren banget, teman 22. Nah, dikutip dari Kadispen AU, Marsikal Pertama TNI Nyoman Suatyana bilang nih, puluhan alutsista ini merupakan gabungan dari sejumlah instansi yaitu TNI AU, TNI Angkatan Darat, dan TNI Angkatan Laut, Polri, dan Basarnas, teman 22. Rencana ada 74 alutsista gabungan TNI AU, ADAL, Polri, dan Basarnas. Ujar Kadispen AU, teman 22. Nah, alutsista yang akan tampil ini memiliki berbagai jenis. Mulai dari pesawat tempur, pesawat angkut, helikopter, pesawat intai, sampai pesawat jenis Boeing, teman 22. Wah, pesawat angkut yang terbaru ada A400M sama C-130J Hercules, teman 22. Wih, keren semua itu pesawat tuh. Paten kali itu barang-barang semua, teman 22. Dan untuk membersihkan penampilan itu, para penerbang saat ini menjalani latihan manuver. Latihan dilakukan sebagai persiapan sebelum mereka tampil. Di dalam rangkaian perayaan HUT ke-81 di Jakarta, Kadis Penau belum memberikan informasi secara rinci terkait bentuk manuver yang akan ditampilkan maupun waktu dimulainya latihan, teman 22. Nah, selain pesawat Rafale, sejumlah pesawat dan helikopter berbagai satuan juga direncanakan ikut di dalam parade udara ini. Wah, ada juga tim akrobatik Jupiter TNI AU. Ini pesawatnya tuh aku pernah ketemu, teman 22, waktu aku nonton Bali Air Show di Bali, teman 22. Dan pesawatnya pakai pesawat jenis KT-1B Wong B buatan Korea, teman 22. Nah, ada juga tim Dynamic Pegasus TNI AU, yaitu tim akrobatik helikopter Indonesia, teman 22. Wah, dengan persiapan dan latihan yang dilakukan para penerbang-penerbang kita ini, teman 22, penampilan udara pada perayaan HUT RI bisa diharapkan, teman 22, dapat berlangsung dengan baik dan sekaligus nih bisa jadi menjadi kemeriahan peringatan kemerdekaan Indonesia, teman 22. Kayaknya yang paling ditunggu-tunggu besok Rafale sih, teman 22, karena pesawat terbaru kita. Dan wah, no Rafale no party, teman 22. Tapi emang jujur keren banget, teman 22. Top Gunnya Indonesia lah, teman 22. Kalau menurut kalian gimana, teman 22? Yang ditunggu-tunggu kalian pesawat apa? Rafale, Sukhoi, F-16, atau apa ya yang dari Korea satunya itu adalah Golden Eagle, Tucano, masih banyak lagi, teman 22. Kita tunggu, teman 22.

0: Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya, Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih, Beb. Ikutan yuk.
0: Ah, males ah, Beb. Kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu?
1: Dih, kamu kok gitu sih, Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet, Beb, samperin aja aku di situ ya. Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa. Males banget ah, Beb. Lagi lapar gini, pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

Yes, teman berdua, dijaga malam nih, masuk lagi yang request lagu teman berdua. Lumayan nih teman berdua, ada dari Kak Don, dia mau lagu, lagunya Adhikara Primadona ya, Bray. Oke, udah aku siapin. Dan ada lagi dari teman aku, teman berdua, dia mau lagu katanya Hindia Everything You Are, ambil dengerin nih teman berdua di jalan. Waduh, thank you banget udah dengerin di jalan ya. Katanya dengernya langsung lewat radio analog di mobil, katanya. Wih, keren, keren, keren. Aku sapa dari sini, teman berdua. Langsung aja deh aku puterin dulu lagunya Adhikara Primadona, lanjut Hindia Everything You Are. Let's go.

0: Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku ini. Tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih, akan tetap hidup, tetap membela siapapun lawan yang aku hadapi. Jenderal Sudirman.
1: Kutamu.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria. Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
1: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif. Terakhir Kali, Wijaya 80.
2: Inikah kisah cinta yang ku alami.
0: Lestari Merdu, Afgan. Firasat, Marcel. Kau, Glenn Fredly. Terbaik, Mike Mohede.
3: Sudah pula bukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
0: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya, WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.
4: Yes, yes, yes, teman Pro 2. Bintang Radio 2026 udah dibuka, teman Pro 2. Teman Pro 2 yang mau gabung, mau daftar Bintang Radio, bisa banget. Langsung aja cek syarat-syaratnya di Teman Pro 2 di Instagramnya RRI atau di RRI Pro 2 Surakarta. Di situ lengkap banget, Teman Pro 2. Ayo, gapai mimpimu. Gapai cita-citamu, Teman Pro 2. Siapa tahu bisa jadi penyanyi terkenal, Teman Pro 2. Nah, di situ Teman Pro 2 ada lagu-lagu yang bisa kalian nyanyiin, Teman Pro 2. Di situ ya, nanti kalian bisa bertanding dengan lawan-lawannya itu seluruh Indonesia, Teman Pro 2. Nah, yang penasaran langsung aja cek aja di Instagram RRI Pro 2 Surakarta atau akunnya RRI, Teman Pro 2.

Yes, teman Pro 2 masih dijaga malam, teman Pro 2. Nah, WhatsApp-nya udah yang masuk nih, ada dari Kak Lara Puramasari. Assalamualaikum, Kak. Selamat malam, ujung request lagu boleh nggak, Kak? Terima kasih. Boleh, masa nggak boleh sih? Mau lagu apa nih aku puterin, teman Pro 2? Dan ada lagi dari temanku, katanya mau request lagu, Rizky Ferbian. Alamak, wah boleh, udah aku siapin juga nih lagunya nih. Oke, Kak Lara Puramasari ngetik nih, mau lagu apa nih, teman Pro 2? Kita tunggu teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 mau gabung atau mau request lagu, termasuk teman aku yang dari Bekasi juga bisa dengerin teman Pro 2 lewat aplikasi RR Digital. Arik yang lagi dengerin RR ini kayaknya teman Pro 2. Sambil aku tungguin teman Pro 2, sambil aku tungguin Kak Lara Bernama Sari request apa, aku puterin dulu lagunya, ada Rizky Febian, Alamak. Let's go.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Aku sedang susah lupakanmu.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Risau, Ati CB. Bila, Raisa.
2: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
0: Sedia Aku Sebelum Hujan, It Gitaf.
3: Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ku Ingin, Ruth Sahanaya. Teganya Kau, Liodra.
4: Kau sebut namanya saat
0: Rayu, Marion Jola, featuring Laleil Madino.
5: Rayumu, kan takkan.
0: Aku Bukan Untukmu, Anggi Marito.
6: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa Dia Kembali, Mahalini. Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

Yes, teman bro dua, masih di Jingga Malam teman bro dua. Aku mau bacain WhatsApp dari Kak Lara Purnama Sari. Aku izin request lagu dari Gita Gutawa, Ayo Come On. Ah, Kak, sorry. Lagunya Gita Gutawa yang Ayo Come On ini belum ada, Kak. Aku cari-cari belum ada nih di sini. Mungkin boleh ganti ya lagunya ya. Dan katanya mau ngasih salam juga buat kakak penyiar. Halo, Mas Catur dan teman-teman pro 2 Surakarta lainnya yang lagi dengerin siaran ini pada malam hari ini. Semoga kalian semua senantiasa selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas. Amin, amin. Buat yang baru pulang kerja, semangat beristirahat dan semoga lelahnya segera terbayarkan. Semangat panjang umur para pekerja keras. Untuk yang masih kerja, tetap semangat kerjanya ya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan selalu utamakan keselamatan. Yoi, pasti dong teman pro 2. Dan ada juga yang mau request lagu dari temen aku. Dari Kak Doni lagi masuk nih, katanya mau lagu. Puterin dong lagunya Katy Perry, The One That Got Away. Boleh, aku siapin dulu ya lagunya teman pro 2. Langsung aja Kak Lara Purnama Sari kalau mau request lagi. Boleh, ganti dulu ya lagunya karena di sini gak ada, Kak. Okay. So, langsung aja ada Katy Perry, The One That Got Away. Let's go.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Kita yang berjuang jangan sekali-sekali mengharapkan pangkat, kedudukan, ataupun gaji yang tinggi. Supriyadi.
1: Mutamu.
2: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Yes, cuma 22. Masih di jaga malam nih. Dan ada yang masuk lagi di WhatsApp. Wah, ini makin malam makin banyak yang masuk nih, teman 22. Ada dari Kak Najib. Selamat malam, Kak. Request lagunya Taylor Swift, Ready for It dong, Kak. Makasih, Kak. Oke, udah aku siapin lagunya ada nih. Taylor Swift, Ready for It ya. Dan ada lagi yang request lagunya, mau lagunya Billie Eilish, Ocean Eyes. Boleh, udah aku siapin semua, teman 22. Dan ada lagi katanya mau lagu Pamungkas, Beberapa Kali Kita Akan Saling Maafkan. Oke, aku turutin pasti ya, teman 22. Udah aku siapin semua nih lagunya nih, teman 22. Langsung aja aku puterin dulu Taylor Swift, Ready for It. Requestan dari Kak Najib.

Yes teman Pro 2, udah rasa banget waktunya kita harus geser ke Jazz Music teman Pro 2. Di sini bakal aku puterin lagu-lagu hits trending dari Pro 2 FM Solo buat teman Pro 2 semua. So, Rama Gamzi harus sampai undur diri, pamit mengudara dari Jaga Malam, dan sampai ketemu lagi besok di hari Minggu teman Pro 2 di Surat Ceria dan Jaga Malam aku temenin lagi teman Pro 2. Rama Gamzi pamit undur diri, pamit mengudara dari Jaga Malam. Dadah, see you tomorrow ya. 2 hari lagi teman Pro 2.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama

Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman berdua, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Jumat, tanggal 14 Agustus tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu 15 Agustus 2026 dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta. Kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini? Semoga tetap dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan dimudahkan setiap aktivitas kamu. Kembali mengudara Pro 2 FM Solo dari pagi hari ini hingga nanti jam 12 malam, ditemani bersama kawan-kawan saya di program serta segmen pagi hari hingga nanti tengah malam. Syari Anjali yang mengudara pagi hari ini hingga nanti siang hari. Bersama dengan kamu, kita lewati segmen akhir pekan bersama-sama. Dan saya juga sudah siapkan lagu-lagu Indonesia mancanegara. Akan tetapi, sebelum ke lagu-lagu hits Indonesia mancanegara, mari kita dengarkan terlebih dahulu untuk satu lagu rohani Islam. Kemudian kita akan simak untuk suplemen hati Islam pagi hari ini dengan judul Menggapai Kebahagiaan bersama Ustadz Ahmad Khoirudin. Selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashadu an la ilaha illallah dahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lanabiyya ba'dah. Teman-teman Pro 2 yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Alhamdulillah kita bersua kembali bersama dengan saya Ahmad Khairuddin di Suplemen Hati Pro 2 FM. Seseorang dalam kehidupan sehari-hari tentu ingin mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Karena bahagia itu adalah memberikan cerminan seseorang itu kehidupan yang lebih baik. Bahagia bukan hanya bahagia di dunia saja, tapi bahagia juga di akhirat. Bahagia identik dengan tertawa, identik dengan keceriaan, identik dengan hati yang lapang, hati yang menerima ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu caranya kita bagaimana kita ingin mendapatkan kebahagiaan. Tentunya bukan permasalahan yang mudah. Karena sesungguhnya mendapatkan kebahagiaan itu banyak caranya. Orang yang baik ingin bahagia. Orang yang susah ingin bahagia. Orang yang jahat pun ingin bahagia. Karena kebahagiaan itu merupakan cita-cita dalam kehidupan manusia. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana caranya mendapatkan kebahagiaan? Tentunya menurut Islam atau menurut agama Islam atau syariat. Tentunya ini adalah sesuatu yang ingin kita sampaikan. Karena bagaimana cara mendapat kebahagiaan itu berbagai macam caranya. Di antaranya yang pertama dalam suplemen hati ini adalah kita senantiasa bersabar dalam kehidupan kita. Dalam mengawal kehidupan ini, sifat sabar sangat dibutuhkan, terutama dalam menghadapi ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana ujian itu bisa menyenangkan, bisa menyusahkan. Itulah, maka sifat sabar ini harus hadir di tengah kita sehingga kita dengan kesabaran itu akan bisa memperoleh kemanfaatan dari musibah yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana dalam surah Hud ayat yang 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ilal ladzina sabaru wa 'amilus shalihat, ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kecuali orang-orang yang bersabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Inilah salah satu contoh dalam kebahagiaan atau mencari kebahagiaan itu adalah dengan sabar sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan. Kalau orang yang bersabar akan mendapatkan ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian resep bahagia berikutnya, teman-teman Pro 2, adalah bersyukur. Bersyukur atau sifat syukur itu harus dimiliki seseorang muslim, terutama untuk meningkatkan motivasi untuk tetap istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga dalam firman-Nya dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti azabku sangat berat atau sangat pedih. Jadi surat Ibrahim ayat 7. Hal ini memberikan penjelasan kepada diri kita bahwa manusia senantiasa harus pandai bersyukur. Harus mensyukuri nikmat, maka akan ditambahkan nikmatnya, dan bagi yang mengingkarinya sebaliknya. Maka sesungguhnya salah satu konsep atau resep dalam meningkatkan kebahagiaan itu atau mencari kebahagiaan dalam diri kita adalah senantiasa kita banyak bersyukur. Kemudian yang ketiga, teman-teman Pro 2, adalah menyikapi hal-hal yang buruk dengan sikap yang positif. Inilah salah satunya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW ataupun dalam ayat-ayat Al-Quran juga sangat ditekankan. Ditekankan yaitu di mana, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah sesuatu yang harus kita tanamkan dalam hati kita, tanamkan dalam diri kita bahwa kita harus memperbaiki atau menyikapi hal-hal yang buruk dengan sifat yang positif. Ayat di atas menegaskan bahwa sesuatu yang membuat manusia tidak bahagia, ya, jadi seperti kemiskinan, pengangguran, ya, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta ataupun yang lainnya dan lain sebagainya, bukan sesuatu yang perlu dihindari, apalagi dibenci, karena semua itu menguji keimanan kita. Semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, karena semua takdir, keimanan dalam rukun iman, bahwa takdir itu adalah takdir yang baik dan yang jelek. Maka kita harus menyikapi sesuatu itu harus positif sesuai dengan husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yaitu kuncinya mencari kebahagiaan adalah menghindari hidup yang berlebih-lebihan. Salah satu kunci utama mendapat kebahagiaan adalah tidak hidup berlebihan di dunia. Hidup berlebihan dapat menyebabkan manusia menjadi tidak pernah puas akan hidupnya sendiri. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika zaman semakin maju, maka kebutuhan harta dan benda itu akan semakin maju pula. Tetapi pendapatannya adalah kurang misalkan, maka kita akan terbawa oleh angan-angan yang kosong, angan-angan yang penuh dengan halusinasi, maka seyogianya kita menghindari akan hidup yang berlebih-lebihan. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd dalam ayat 26. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanya kesenangan yang sedikit dibandingkan dengan akhirat. Kemudian yang kelima, teman-teman Pro2 FM yang berbahagia, adalah cara menggapai kebahagiaan dalam kehidupan kita adalah beriman dan beramal soleh. Seseorang yang beriman dan beramal soleh pasti akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan diri maupun ketentraman jiwanya. Sebagaimana dalam firman-Nya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubahum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah taala hati menjadi tentram. Demikian dapat disimpulkan bahwa cara kita mencapai kebahagiaan menurut Islam seperti dijelaskan adalah mulai dengan selalu bersabar dalam menghadapi cobaan hingga memiliki keimanan yang kuat dan mengerjakan amal soleh. Tanamkan dalam jiwa kita, tanamkan dalam diri kita, tanamkan dalam perilaku kita, hal-hal yang positif dalam diri kita, insya Allah kita akan meraih kebahagiaan. Bukan hanya kebahagiaan dunia, tapi juga kebahagiaan di akhirat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Salam suplemen hati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen hati.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: 4Pro2.
1: Info pertama hadir dari dunia olahraga. Pengurus Pusat Federasi Hoki Indonesia PPFHI membidik posisi 6 besar bagi tim putra dan putri pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pijakan untuk menjaga peluang menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Menurut perhitungan FHI, finish di posisi 5 atau 6 Asian Games akan menempatkan Indonesia dalam posisi lebih baik untuk mengejar jalur turnamen kualifikasi Olimpiade. Tapi kepastian jumlah tim Asia yang berhak mengikuti turnamen kualifikasi Olimpiade masih bergantung pada alokasi kuota kontinental yang ditetapkan Federasi Hoki Internasional. Kalau berdasarkan sistem kualifikasi Olimpiade Los Angeles 2028, FIH akan menentukan kuota setiap benua berdasarkan jumlah negara yang berada dalam 24 besar tim yang memenuhi syarat Olimpiade pada peringkat dunia per 31 Agustus 2026.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya dari dunia musik internasional. Ada band pop rock The Script akan menyapa penggemar Indonesia lewat konsernya di GBK Jakarta tanggal 3 April 2027. Band pop

0: Proud legendaris asal Irlandia ini juga akan menjadikan Indonesia dari rangkaian tour dunia dengan tajuk Man in the Area Tour 2027. The Script gak hanya membawakan lagu ikonik dan hits milik mereka seperti Hall of Fame, Breaking Even, The Man Who Can Be Moved, dan juga Superheroes, tapi juga memperkenalkan single terbarunya Man in the Arena, serta menghadirkan bintang tamu spesial yang masih dirahasiakan. Konser ini akan menghadirkan pengalaman konser arena berskala penuh bagi para penggemar musik Indonesia dengan desain visual dan tata suara berkelas dunia khusus untuk arena indoor terbesar di Indonesia itu.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Now on air, Shirley Anjali. 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi-pagi lagi ngapain? Pagi hari ini udah jam 16.12 menit waktu Indonesia Barat. Sudah pada bangun atau belum? Yuk jalan-jalan. Kemana kayak gitu? Kemana dong? Tapi akhir pekan aku pastiin kamu juga waktu istirahatnya ada ya. Jangan dibuat main terus. Udah deh, atau nugas terus. Please ambil waktu sejenak, ambil waktu buat dengerin badan kamu. Kalau emang perlu istirahat, istirahat dulu aja. Tapi kalau nanggung, ya udah diselesain dulu aja ya. Selamat pagi aja buat catur yang pagi hari ini. Emang aku tadi bilang 16. 6.12. Ih, bener-bener deh. Catur, hola juga, hola hola hola. Selamat pagi juga, happy weekend juga. Amin, semoga weekendnya happy ya. Amin, amin, amin. Aku akan nemenin kamu kok di akhir pekan ini. Jadi senang banget bisa nemenin kamu pagi hari sampai nanti siang jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Gak cuma di Spada, tapi lanjut Pro 2 Hitlist santai siang juga. Nanti aku akan menemani kamu. Gimana pagi hari ini? Catur? Oh iya, kemarin kan sempat flu ya. Gimana hari Sabtunya, udah lumayan enakan atau masih belum begitu fit? Semoga oke dan kamu tetap bisa enjoy jalanin harinya. Semoga udah membaik ya. Sarapan dulu pakai bubur ya, jenang lemu gitu juga oke lah. Kalau bisa gak usah pedes-pedes dulu ya, jenang lemu alias bubur pakai terik juga oke lah ya. Yang penting gak pedes-pedes dulu gitu. Ya udah deh, Shirley Anjali ya yang nemenin kamu sampai nanti teman Pro 2. Jadi kalau kamu juga mau cerita-cerita sama aku, pengen kasih update, boleh juga. Gimana pantauan arus lalu lintas di sekitaran kamu, atau ada update kejadian peristiwa yang ada di sekitaran teman Pro 2, aku juga mau diupdate. Di nomor WhatsApp saja 081327866966. Atau kalau kamu pengen diputerin lagu yang jadi mood booster kamu, boleh banget juga. Sehat-sehat dan tetap semangat, bahagia buat kamu ya. Aku lanjut sama lagu-lagu enak yang udah aku siapin dari tadi pagi. Satu lagu enak banget dari Samson, satu lagu yang mau aku kasih spesial buat kamu aja. Buat siapapun itu deh, orang-orang yang kamu sayang. Jangan lupa kalau kamu sayang sama seseorang ataupun cinta sama seseorang, jangan lupa untuk ungkapkan I love you.

0: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Pidato Hari Pahlawan 10 November 1961, Bung Karno.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Apa tuh, apa tuh? APT dari Bruno Mars featuring Rose, teman pro 2. Gimana lagu ini emang masih seenak itu ya menurut aku. Lagu yang sangat happening banget, hype banget di berbagai negara ya. Sampai akhirnya lagu ini juga, aduh jangan diputer deh. Ya pada masa itu, waktu dia trending-trendingnya ya. Karena terngiang-ngiang di kepala gitu. Ya udah deh, sambil nemenin kamu aja di pagi hari ini, yang mau gabung sama aku, mau absen silahkan aja WhatsApp-nya di 081327866966. Banyak info-info terupdate yang hadir ya teman Pro 2. Ada seputar perfilman, ada juga Reza Arab nih yang dapet pujian ya atas penyutradaraan dia di salah satu film gitulah. Terus ada juga Esther Nona dan juga Rich Brian yang diisukan pacaran nih teman Pro 2. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Terus ada juga info-info terupdate seputar Sule yang dibayar mahal sebenarnya, tapi dia tetap menolak bayaran itu dan tawaran itu untuk tampil stand up komedi. Aduh, lama juga sebenarnya nggak nonton Kang Sule ngelawak gitu ya di layar televisi ya teman Pro 2. Ada juga seputar ini nih, kamu yang mungkin suka banget sama Naruto. Ada yang terupdate adalah Boruto yang dia sempat ungkap nasib tragis klan gitulah yang lumayan seru sih sebenarnya, meskipun aku nggak begitu ngikutin, cuman ngerti dikit-dikit aja sih teman Pro 2. Tapi kalau pagi hari gini udah nyalain televisi atau nyalain handphone yang pertama kamu lihat, cuman kadang rasa-rasanya tuh nggak pengen ya untuk ngecek handphone di pagi hari. Cuman kadang aku juga masih nggak bisa sih, karena tidak bisa dipungkiri, sekarang itu kita dimudahkan dengan yang namanya handphone. Segala bentuk pekerjaan juga biasanya lewat handphone. Entah itu info apa aja gitu ya. Takutnya ada info-info yang memang penting banget ya seputar kerjaan. Jadi mau gak mau kadang paginya juga harus ngecek handphone. Ya setidaknya mungkin gak harus langsung pas bangun lah teman Pro 2 ya kan. Agak pusing juga tuh, gak nyaman aja di mata ya. Karena jujur aku merasa bahwa akhir-akhir ini mata aku tuh kerasa lebih gak nyaman aja, kira-kira kenapa ya? Aku sih berharap gak nambah gitu minusnya, cuman kok kayak gak nyaman aja. Ya tidak bisa dipungkiri juga bahwa pekerjaan juga selalu mengharuskan aku menatap layar ya. Menatap layar kaca, membalas pesan tanpa bisa menatap wajahmu. Itu mah lagunya Eklat Dunia Maya ya. Pagi-pagi udah dulu lihat. Udah lihat dunia maya aja, mending itu Luna Maya lagi. Ya siapa tahu ngefollow Luna Maya ya di sosial media. Tapi benar sih teman Pro 2, kenapa ya? Cuman aku belum ngecek aja sih. Tapi kalau udah pakai kacamata yang biasa aku pakai sih ya nyaman-nyaman aja gitu. Kayaknya kebanyakan main handphone kali ya, sedih banget sih. Gimana caranya biar mataku tuh kembali normal ya? Sulit, makanya sekarang ada kacamata anti radiasi gitu ya. Biar meskipun orangnya gak minus, tapi tetap pakai kacamata, tapi kacamatanya anti radiasi. Itu bagus juga sih untuk ngeblok sinar-sinar biru yang ada di gadget, komputer, ya gak? Cuman gak tau kenapa saya lebih senang aja kacamata yang biasa gitu. Emang agak sulit gitu ya rasanya ya. Oke, coba ke WhatsApp, udah ada yang gabung sama aku. Ada Putra di Solo Baru, selamat pagi, pagi juga. Aku Putra di Solo Baru, bunda lagi off duty nih kak. Jadi juitanya Rosa ikut libur dulu aja. Oh oke, okay, baik. Kenapa? Kenapa bunda off? Ya. Request lagunya mau jadi apa? Yura Yunita aja. Oke. Okay. Oh iya Kak, kadang heran loh sama diri sendiri. Kenapa sih aku tuh pintarnya di hal-hal yang enggak bermanfaat banget? Misalnya saja nih, ikut lomba balap karung, lomba makan kerupuk dan lomba nakutin orang. Aku tuh selalu juara kalau itu.
Di mata masyarakat itu kan nggak ada poinnya, kan nggak asik loh. Nggak dong, justru ketika kamu juga ikut lomba seperti itu, lomba balap karung, lomba makan kerupuk, iya nggak? Kamu sudah berpartisipasi dengan lomba yang diadakan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, hari Senin besok, ya. Itu udah lebih baik banget dong dibanding yang lain yang kadang males atau malu untuk ikut lomba-lomba. No, no, no, no, no, no. Jangan berpikir seperti itu, ya. Pasti tetap ada poin pentingnya kok. Ada kelebihan yang orang lain tuh nggak punya tapi dimiliki sama Putra di Solo Baru. Emang Putra usianya berapa sih kalau boleh tahu? Loh. Ya, survei-survei gitu loh ceritanya ya. Kan biar aku tahu, oh teman pro 2 itu yang mendengarkan rentang usianya sekian sampai sekian gitu-gitulah ya. Alasan ya. Di pro 2 nggak ada lomba apa kak? Lomba nanti nanti lah menjelang HUT RRI ya, nanti di rangkaian RRI Fest ada lomba. Tapi kalau mungkin Putra juga suka bernyanyi atau saudaranya Putra suka bernyanyi, jago bernyanyi, ada lomba nih Bintang Radio 2026. RRI Surakarta udah buka pendaftarannya buat kamu yang jago bernyanyi, yang suka banget, hobi banget bernyanyi. Kamu bisa ikut lomba Bintang Radio gitu. Itu yang dibuka untuk umum ya. Nanti segala rangkaian RRI Fest ada berbagai lomba juga ya. Ada lomba main games online kalau nggak salah Mobile Legend deh nanti ya. Itu juga ada. Tapi belum tahu sih apakah hanya di lingkungan lingkup RRI Surakarta atau bisa juga siapa tahu kamu yang suka ngegame nanti bisa ikut. Nanti update-updatenya di Instagram aja at RRI underscore Surakarta atau RR Pro 2 RRI Surakarta. Oke, okay, di situ. Kalau hadiahnya selfie bareng sama Kak Syahril, aku daftar belakangan aja deh. Bisa aja, boleh lah. Kalau mau selfie sama Syahril, nggak usah ikut lomba juga nggak apa-apa. Tapi kalau ketemu ya, harus merapat ke RRI Surakarta. Ya udah deh. Kalau gitu lagunya Yura ya. Mau jadi apa? Kalau Putra di Solo Baru nih, ditanya mau jadi apa, kamu mau jadi apa? Aku juga bingung sih kalau mau ditanya mau jadi apa gitu ya. Saya mau jawab jadi dokter juga gimana gitu ya. Tapi kalau boleh sih aku pengen jadi Shirley aja deh. Shirley yang sekarang dikombinasi dengan Shirley waktu kecil. Jadi saya bisa berubah-berubah gitu ceritanya. Mau jadi apa? Kalau kamu teman pro 2 boleh bagi tahu aku di pagi hari ini aja. Masih stay tune, jangan kemana-mana. Masih aku puterin juga lagu-lagu enak. Satu lagu requestan dari Putra di Solo Baru, Yura Yunita, Mau Jadi Apa?

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, sini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin, kalau emang harus diganti ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan, mbak.
2: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

Teman Pro 2, pagi-pagi gini enaknya sarapan yang segar-segar, enggak sih? Ya enggak? Mana bakso lagi, mana pedes lagi? Ya terserah aja sih sebenarnya ya, tapi enggak bakso juga. Ada enggak sih pagi-pagi begini orang jualan bakso mie ayam udah ready jam 7 belum ada? Ada enggak? Penasaran serius deh. Ada pun setidaknya jam 9, jam 10 kali ya. Ada nggak yang lebih pagi? Aku belum pernah menemukan sih. Coba, aku mau cari tahu dulu. Kayaknya ada deh yang jam 8-an gitu sebentar. Kayaknya mie ayam sih yang bukanya pagi gitu. Oh, itu kan jam 10 kan? Mie ayam buka pagi hari ada nggak? Kalau malam mah ada ya, yang emang dia tuh bukanya malam ada. Cuman kalau pagi-pagi gini, tuh kan nggak ada teman Pro 2. Apakah memang sebenarnya bakso mie ayam itu adalah makanan yang tidak diperuntukkan pagi hari? Oh, sebentar, ada deket rumahku, deket Win lah. Itu bukannya jam-jam 8:30 sih dia udah ready sih teman Pro 2. Jadi emang dia pagi banget. Cuman ya itu termasuknya nggak pagi-pagi banget ya. Jam 9 gitulah soalnya. Ya udah paling bener soto lah, soto. Pagi-pagi gini soto udah mudah kita temukan di mana-mana. Ya nggak sih, di Solo, mau kamu ke Klaten, mau ke Karanganyar ya nggak, mau ke Boyolali apalagi tuh. Ada soto, ya nggak? Di Solo aja ada namanya Soto Boyolali gitu. Iya nggak sih teman Pro 2? Yes.

dibuka. Jadi soto dari Boyolali yang membuka cabang baru itu di Madinah tapi. Dan itu cuma 5 menit jalan kaki dari Masjid Nabawi. Wow. Jadi kalau ada orang Indonesia yang mungkin tinggal di sana atau lagi menjalankan ibadah di sana ya. Kangen masakan khas Indonesia gitu ya. Bisa dong makan di sana, tapi emang jujur di Mekah, di Madinah itu banyak ya orang-orang Indonesia yang kemudian membuka usaha di sana, ya enggak? Karena beberapa waktu yang lalu saya juga sempat lihat di televisi ada ibu-ibu dari Madura, seingat saya. Dia buka warung di sana. Sebenarnya bukan yang warung terus ada tempatnya gitu ya, nggak ada ruko gitu, enggak. Jadi benar-benar ya udah pakai meja aja gitu. Terus kayaknya pakai tenda deh. Pakai tenda enggak ya? Aku lupa. Pokoknya ada mejanya agak panjang. Terus dia tuh jual bukan jualan sate Madura ya. Cuman jualan ini. Rujak cingur kalau enggak salah. Bener deh, teman Pro 2. Yang kelihatan banget gitu. Wah, ibu ini benar-benar orang Madura asli gitu. Karena kadang agak-agak bisa kelihatan gitu loh. Seru banget, iya enggak? Apalagi orang-orang sana, meskipun saya belum pernah sih ke sana ya, semoga suatu saat nanti bisa ke sana ya, teman Pro 2. Amin. Itu banyak orang yang bisa pakai bahasa Indonesia juga ya, padahal orang asli sana gitu. Keren keren keren keren, seneng banget. Jadi ada soto dari Boyolali ini yang buka cabang baru di sana. Apakah pemiliknya sama ya? Karena kan mungkin aja kayak gitu kan. Ada yang beli nama gitu kan, katanya bisa aja, tapi nggak tahu sih. Cuman yang jelas dari logo-logonya namanya pun sama sih, teman Pro 2. Mungkin kamu juga udah sering lihat di Boyolali ataupun di Solo pun juga ada gitu. Ternyata tapi kalau dari sosial media unggahan sih, ini juga diunggah di sosial media resmi ya, berarti ya emang bener gitu ya. 5 menit aja jalan kaki dari Masjid Nabawi. Aduh, senengnya. Pengen ngerasain deh soto Boyolali tapi yang ada di Madinah. Seru banget ya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Gimana teman Pro 2? Udah makan apa pagi hari ini? Sarapan apa enggak? Oke, boleh. Kok gitu ya, sukanya ngejudge yang enggak-enggak ya. Sukanya gitu loh, catur loh. Ngambek aku nanti ya, enggak mau. Boleh, lagunya Taylor Swift yang Agustus ya. Agustusnya Taylor Swift aku akan hadirkan buat kamu deh, tapi ditunggu dulu ya. Bakso ada Kak Shirley, ibuku sering beli kalau pas di pasar. Oh iya, bakso udah jadi itu. Di mana tuh? Solo apa di mana? Daleman atau di mana? Wow, pagi-paginya jam berapa itu? Catur, penasaran ya. Halo, selamat pagi, masih ada Putra juga. Siap dengan senang hati. Ya udah, aku tahu namanya aja ya. Nggak dilupakan lo ya. Jangan gitu ya. Aman aja, aman. Tenang aja. Makasih ya, Kak Putra. Lagunya juga sudah saya putarkan. Nanti kalau tiba-tiba pengen diputarin lagu lagi, bagi tahu aja. Sehat-sehat selalu, bahagia juga. Tetap semangat buat menjalani hari ini ya. Okay. Jadi, jangan lupa sarapan. Buat Putra di Solo Baru, Catur juga jangan lupa sarapan. Mau sapa juga deh buat teman Pro 2 di Haristanti, kemudian juga Dimas Radityo di Mojosongo yang selalu setia sama Pro 2 FM Solo. Yuks, sambil nemenin kamu yang lagi mikir mau sarapan apa atau lagi bikin sarapan, jangan-jangan sambil aku temenin lagu-lagu enak buat kamu.